0: Konen karo rujak kayak Mama Hasna.
1: Kau mancing kamu besar.
0: Kek cara Mama Hasna kek drek akan pilihan. Iya pancen.
1: Pilihan apa?
0: Iya pilihan lah.
1: Paling hidup.
0: Iya sing bangkana maning bangkana. Sakai nemen sampai anta. Iya ni Mama Hasna. Ni Mama Hasna. Adem. Kudune cung mono sanguti kerapa ya?
1: Ketik,
0: iya ngono turu ya.
1: Iki tempatnya nang di Himba.
0: Nang kaya apa ya? MTS ya. MTS ya Mama Hasna, MTS kok ngalor sak. Kan kok tempatnya adem nemen kok dumono. Ya sak. Waduh mono ngawati kresak teli turu ya ngono ya.
1: Lewate ngendi saiki, Mbak?
0: Di mbulah.
1: Asline ngono perlu ya Allah.
0: Mbulah. Lewe sak ya guna apa sak lah kayang sampean maene. Kok asing di mataku? Aduh, iya. Kayak lagunya gak usah apa, Sak? Aduh, lagunya gak usah apa? Lagunya gak usah apa, kok asing di mataku?
1: Oh, balonnya para monkab.
0: Si pisan, kok balonnya para monkab. Berarti asing kabe di matamu, Sak. Waduh, iya.
1: Pisan.
0: Ya, Jo, masa kabe? Kok apa asing? Ya, Jo, Sak Rajum.
1: Paling disitu.
0: Siapa, Mama Nadia?
1: Cuman aja ngompor-ngompor
0: itu mau banyak ngopi
1: men.
0: Ya orang ngompor-ngompor ya pancen kita arane fakta ya gue ya
1: orang lah
0: sampai bipa guyuban bi adep-adepan baik karo Mama we Nadia
1: adep-adepan
0: ya orang kalau sampein ngomong Mama Nadia ya
1: usah
0: Kak Adi Dados bagi Kak Adi Dados Mbak Rojana.
1: Mbak Rojana. Mama Karisma ya,
0: Pak. Amrul, ya. Pagi Amrul ya, Bapaknya Karisma Amrul, ya. Heeh.
1: Mama ini Bapaknya Ari.
0: Yo.
1: Ya, Ayang Linda.
0: Ayang Linda, Ayang Arul.
1: Ya, terus sama Mas Awang.
0: Heeh. Yo.
1: Sudah tiba Pak Jendro.
0: Heeh.
1: Ya, terus sama Mama Prida.
0: Heeh.
1: Pesan doyong tahu.
0: Iya.
1: Amin di Kaleoni.
0: Terus
1: ko Budi Harapana.
0: Terus
1: ko Pesan di Purbowo.
0: Iya.
1: Terus ko Ayo di Puri. Jawantes.
0: Kabeh bae ya Sak Rajum.
1: Mama angkat dodol, Mbak.
0: Iya wes Sak, Mama angkat dodol, Sak. Apaan ider, Sak?
1: Dodol ora ider.
0: Iya kan? Ider tempe. Iya, Sak. Bu Sode melu batin mburine.
1: Iyalah.
0: Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos matur nuwun Sak Rajum. Kang Mukhtar, Kasri. Iya. Glendung tambah lemu, glowing. Iya, tambah jebrak. Sak ah. Iya. Halo pagi Bu Laristara Paramon. Halo. Waladalah kepripun aladalah protol. Yo seji maning yo 6145477. Halo pagi balane Stara Paramon. Halo.
2: Hola. Halo.
0: Hola.
2: Paramon, saporete.
0: Saporete nemen.
2: Nemen
0: Kang Doli. Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi
0: Kang Doli.
2: Gimana?
0: Alhamdulillah kabare ampi Kang Doli.
2: Oli protolan berarti ya.
0: Nah, oli protolan no. Aku sing protol miki. Oh, jasa kaya kowe kecretan apa sih?
2: Kecretan apa ya protol?
0: Ya kowe ya.
2: Aku tas lin miki wis putus asa wis. Soalnya anda kalau jasa pas buang miki.
0: Iya lah kowe. Mama Hasna, ala pret lah.
2: Apa mani gue Mama Hasna?
0: Iya, cari. Ala pret lah, padahal pan ngomong nambah glopot B ora ya. nambah glowing ya Kang Mukhtar, Mama Hasna. Aduh, Mama Anjeli, pagi Mama Anjeli. Bu Hodija, salam dua kapsul. Bu Fatima, Bu Santo yang tahu.
2: Iya,
0: iya.
2: Jengat no pagi jeng.
0: Jengat no.
2: Kak Mukhtar tengok-tengok
0: baru yeah. Mama hotel. Mm-hmm. Biasanya awalnya lagi kak, ayo sarapan.
2: Sarapan
0: kok boleh. Iya, nang warung Ibu Dami. Biasane.
2: Oh iya wis sarapan-sarapan.
0: Iya,
2: Mama no tete-note ya.
0: Nggih.
2: Kiwi-kiwi.
0: Yo.
2: Kita jol. Pas nuri.
0: Iya.
2: Mana? Ma. Sampai Sarul. Mama Nisan ya.
0: Iya.
2: Pinter channel jahit. Akil.
0: Oh.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Kurau ini Bapak Siki.
0: Kang Pi I, Miki Protol, jare Kang Jodi. Kang Pi I, iya.
2: Iya, potol-potol lu. Kayaknya dia tabrakan Miki pada potol.
0: Iya, Mama Nisa.
2: Mama Nesa.
0: Ya rau Kang, rau. JTT kowe JTT dulapin disit Kang.
2: Iya, panas panas, tangi-tangi guyur.
0: Guyur. Ya wani kok durung tangi.
2: Iki apa de gondrong?
0: Yo.
2: Iki kok masih lumayan ya.
0: Ya.
2: Kang Jabitin karo Bu Bisri. Pandoko Kang Samsul, Kang Jabat.
0: Yo, ya.
2: Eka Erwin. Mama Ari, Bapak Nari.
0: Ya.
2: Mama Ani Songgom ya.
0: Ya.
2: Ya. Mama El sama Bu Melda. Besri apa
0: ya.
2: Itu?
0: Ya.
2: Jados ya Gonom.
0: Iya.
2: Ini Abdila di Sandoso.
0: Sampai nunggu lagu, jeluk lagu ya.
2: Burung pingsan lulu ya.
0: Ya.
2: Juit.
0: Mana Juita bus?
2: Bus.
0: Ince, iya, lagu serko ya.
2: Lagu ne.
0: Apa?
2: Lagu ne lambene tangga gue nggak.
0: Lambene tangga, walah. Dela, dela, dela, lambene tangga. Nah, Mbak Nia ke, ayang lagi di kerangkeng terus ya.
2: Kerangkeng jauh sini lah kabarnya.
0: Hele.
2: Kami bakar madu milela
0: pak. Ya,
2: Lidia Cinok Citong ya.
0: Ya, siapa mani? Kabe baik kamu, iya kamu tar mamak not, ya.
2: Siapa?
0: Kamu tar mamak not.
2: Kamu tar, mamak not pasti.
0: Iya.
2: Gue masih di Dekunti.
0: Yo.
2: Purine pak. Ramudiono ya.
0: Tangga sing Bang Di Kang jare Kang, lambene tangga sing Bang Di.
2: Iya, sing kanan kiri.
0: Kanan kiri wis, iya. Sing ting krumis ya Kang. Iya Kang. Tanggane sampe ning krumis Kang, kuncung bae lambene Kang.
2: Kuncung bae kowe.
0: Iya.
2: Lagi wis mangkat turung kowe.
0: Sapa?
2: Pucu-pucu.
0: Yo wis mangkat to. Hei Kang Mukhtar blendung jare raine, blendung tambah jebrek ya Sri. Ada ada
2: ya. Ayo puasa ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi kami ini pintung kayak mangan-mangan rujak kayak.
0: I ka oh kapan?
2: Lah kasih nang.
0: Oh, Witan ayu winanen.
2: Iya, winan lah status
0: wingi kayak. Witan ayu poso. Iya.
2: Mangan rujak.
0: Iya, nang kebon. Oh, iya, iya.
2: Iya. Iya. Puasa ya.
0: Mepi uni ya, ya.
2: Pakti.
0: Iya, nang bukit berbunga Kang, kayak cari budaya nang bukit berbunga.
2: Berbunga.
0: Iya. Iya, isine bunga, bungane bunga kae, bunga basane bunga apa ya wingi ya?
2: Bunga.
0: Uduh, bunga kersem. Bunga kersem. Mama Hasna, danggepe Samir apa yang jebrek? Wah. Payake Kang Mukhtar.
2: Sing jebrek ya kae, apa?
0: Apa?
2: apa rane?
0: Bu Rini pagi, Bu Rini.
2: Bapak Mugiono.
0: Bagus dewe.
2: Iya, wis lah kok.
0: Iya, Mama Rengganis. Iya, heeh. Yo. Yo. Iya, iya. Ya. Kabe bae, Kang. Iya, wes. Yo, Kang.
2: Yo, matur suwun.
0: Ji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jo, terima kasih.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 1.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: 1 hari 3 kali, sampai 1 minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Triadi, alamat RT2 RW14 Desa Planjan, Cilacap. Saya mempunyai riwayat sakit asma sudah 4 tahun. Sudah coba obat-obat lain tapi belum ada perubahan. Lalu saya mendengar ada iklan Habutop di radio. Saya beli satu botol di agen yang isi 100 kapsul. Saya minum secara rutin sehari 3 kali. Sudah habis satu botol. Alhamdulillah sakit asma saya semakin membaik. Buat pendengar radio yang sakit asma seperti saya, jangan ragu untuk beli dan buktikan khasiat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Iya, nungguin ya. Nungguin ya. Ya, yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
2: Halo Dangdut Saporete teman-teman.
1: Saporete. Teman-teman oli protolan ya. Lumayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya apa Mama Dea?
2: Kue tadi neng yang kelalen.
1: Aduh, kelalen.
2: Aku neng kondisi kue salam.
1: Yo.
2: Perdana, moga sehat selalu panjang umur banyak.
1: Amin.
2: Buat tongkat Wiwi, Mama Wiwi. Terus Umi Laila,
1: Amin. Iya.
2: Ingin nggak Mbak?
1: Enggak sih.
2: Enggak ya. Takut nih. Aku
1: iya.
2: Sengaja jalan-jalan sambil menjauh.
1: Iya.
2: Terus
1: Amrul Mama salam kenal Mama Dea.
2: Siapa?
1: Amrul.
2: Amrul Purbasana. Mama
1: Dea. Iya.
2: Purwanto bagus dewek.
1: Ibu
2: Merah Egat Ego.
1: Iya.
2: Jasa Kerajin bareng Ustadz.
1: Bu Srimi Ayam Cakra.

0: Terus Bu Ida Matoloyo bareng Sinok Cito, Mama Zira, Mama Neng,
1: Mama Nisa,
0: Kang
1: Mukhtar,
0: Kang Odong-odong.
1: Terus
0: grup Maria apa ya?
1: Pulang. Iya. Pulang. Iya.
0: Ayu Poso,
1: Om Ajet, Om ini Jihan, Om Ali, iya Om Ali Mbah ini ayam.
0: Terus Matikan Sano, Cinere dengan Cito,
1: iya.
0: Pasukan Dinuk semua ya, bawa Mama Jumapi, Pak Joko, bareng Mama Wu, Yuningha,
1: Kurangnya
0: Peranya,
1: Kang Jenal Jahit.

0: berasal tadi dari Kunti. Hidung mancung.
1: Hidung mancung ya.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Iya.
0: Abi Bapak di Gondrong.
1: Iya.
0: Mama Nari, Bapaknya Ari. Darang Badang Wong. Apa ya, Mbak Sadia ada.
1: Mbak Sadia karo Om Awang. Oh.
0: Om Awang.
1: Mama dia kayak ngeblengnya suki ye yo.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Dari pagi enggak nyampe-nyampe di daerah ini,
1: aduh
0: dapat protolan jadi agak
1: kaiter. Adalah
0: Bunda Santo Purbowo,
1: Bunda ya. Santi Purbowo,
0: Santi Purbowo, Purbowo, Kang Rosikin, Kang Desmet, Kang Tuko,
1: iya.
0: Yuminta, Laku Patila Tower,
1: yo.
0: Abah Alun, Kang Nyanyi.

0: barang Ibu Darot.
1: Ibu Darot.
0: Buat semuanya aja.
1: Mbak Wikan Danu pagi, Mbak Wikan.
0: Mbak Wikan Danu pagi.
1: Mama Abdillah pagi, Mama Abdillah.
0: Mama Abdillah pagi.
1: Kang Jenal Jahit wis ya.
0: Mama Gilang Bolo-Bolo.
1: Yo.
0: Buat semuanya aja. Eh, Bu Rini. Bu Rini barang Pak Mujono.
1: Iya.
0: Terus di situ ada Belpi. Bepas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Terus siapa ya, Mama Frida ya?
1: Mama Frida ya.
0: Terus Pantoyong Taku. Buat semuanya ada balas.
1: Iyu, lagunya apa Mama dia?
0: Ya, sampai deh. Pisah ranjang.
1: Pisah ranjang.
0: Ya.
1: Waladalah.
0: Spesialnya buat Maria.
1: Iya.
0: Selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Banyak rezeki.
1: Amin. Laris manis. Tanjung Kimpul.

0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Cus, terima kasih Mama Dea. Satu lagi yuk di Sapa di 614577. Halo pagi, Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saporete,
0: nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Kang, baik.
1: Jeh. Bertah umur berah. Rezekinya ya,
0: amin Maria. Kang.
1: Lagunya Maria.
0: Lagunya apa Kang Parjo?
1: Lilin
0: putih ya Bu Rini bersama Pak Pramudiono. Selamat pagi.
1: Terus yang barusan turun ya Mama Maria. Beserta Pak Takawanya ya.
0: Yuk
1: mati Kang Tarno. Kemarin sama Agus.
0: Puto ijo Bu Rini, puto ijo.
1: Iya. Terus. Terus. Terus. Terus.
0: Terus. Mama Ikma jare pagi Kang Mas Parjo.
1: Selamat pagi juga.
0: Aduh.
1: Ya terus.
0: Saiki Mama Ikma lagune kayak.
1: Lagunya Timen.
0: Yang berbau-bau orang lagi kasmaran tuh apa gitu ya, gimana gitu ya. Caksu, selamat pagi Caksu. Iya, budemu tapuki yo, kebogirone. Iya, kebogirone tapuki. Iya. Amrul pagi Amrul.
1: Amrul.
0: Mama. Rengganis. Selamat pagi. Mama Renggani jari ijo abang kuising online. Sana sana ijo abang sekepi ben Mama Renggani. Waduh madam. Oh gitu ya kamu ya. Awas ya kamu ya. Iya. Madam masih kelop-kelop kan. Iya. Masih kemerlup kah madam? Waduh. Oh iya kemerlup nemen kue madam ta. Oh melaku kelop. Iya. Ada. Dong Kang Parjo online nyung kayak ge pack sound spesial go Kang Parjo ya. Iya. Mama Nurul bengle. Ya.
1: Terus sama Aji. Ya.
0: Bu Sri Meam cakra jadi ngono. Ayang MPP Mbak Ikma.
1: Bu Sri Meam cakra.
0: Iya, sampo nama Mama Nurul bengle. Iya. Iya. Madam. Timen si madam. Iya.
1: Madam Timen.
0: Bukan namanya gue apa sih maksudnya kan buka TikTok sampean kia lah. Lo siaran buka TikTok. Apa? Bukan namanya. Ami bakar madu ke. Ami wolung sendok siap. Aa cucu. Siap wolung sendok ya. Siap Mama Ikmah wolung sendok.
1: Oh, orang siap bonggan ya.
0: Nah, orang siap bonggan ya.
1: Cuy.
0: Ya, heeh.
1: Iya.
0: Iya. Mak. Ya, kayak takoni Caksu Karang Malang aman kan?
1: Aman
0: dan terkendali ya. Iya, Bapak Uya.
1: Bapak Uya mamane.
0: Dangkat iki Kang Parjo aja kesuwen Kang. Aduh. Ya proses iya. Iya ya. Tapi kape butuh proses Kang, Bapak Uya. Iya. Iya.
1: Mereka bisa mengenal satu sama lain.
0: Iya, tapi kayaknya harus mengenal Den Kang.
1: Karakter kan beda-beda
0: Oh iya. Berarti selama ini durung mengenal ya karakter Mama Ikma itu ya, seperti apa? Kan, urung terlalu jero nemen ono ya Kang ya. Oh iya.
1: Datang baru ya.
0: Mama Lydia, celeguk. Celeguk, celeguk, celeguk. Mama Ikmah, Kang Mas, Kang Mas.
1: Iya.
0: Sampai lagune apa, Kang Mas?
1: Lagunya Lilin Putih.
0: Jadi lagune ki baik, Kang Mas, bawa aku ke penghulu, Kang Mas.
1: Oke, oh, oke. Okay.
0: Aduh, ya. Aduh, aduh, aduh. Aduh, lagune ya bawa aku ke penghulu, Kang Mas. Kayak Kang Mas, bawa aku ke penghulu dong, Kang Mas. Bawa aku ke penghulu.
1: Iya.
0: Heeh. Kang
1: Mama ada
0: iya.
1: Terus buat
0: Kang Boim.
1: Mbak Atu.
0: Iya. Iya.
1: Kang Udin berjuang tadi manguntung.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Pimin maksud jar Kang Boim. Ikmah saiki Mbak Pukmen ya Kang Parjo.
1: Iya, gue kabeh kan perawatan ya.
0: Iya. Iya, iya, iya, iya. Mama Nesa, Mama Nesa.
1: Manet, manet.
0: Ana sing umep kita.
1: Tuh, kenanya nelang kan.
0: Tak kalau wis wis iya sudah bahagia dengan pasangannya masing-masing ya suara umep po, masa umep ya. Aja umep ya. Cukup banyu bae sing umep ya. Aja. Ya Mama Nesa, iya doakan mudah-mudahan enggak ada yang umep ya. Iya. Pas. Nah, kan sudah Bude mut. Nah, kie pas.
1: Pasapane Bude.
0: Iya, pas. Wis pokoke pas. Ya sing ngomong pas ya berarti pas ya kowe ya. Iya, pas berarti.
1: Ibu sungguh terlalu.
0: Oh, mek mbu ora ya kowe. Aduh.
1: Iya.
0: Mama Abdillah pagi Mama Abdillah. Iya, iya. Mama Gendis, pagi Mama Gendis. Iya.
1: Iya.
0: Ora we. Mama Ayu Bule wis sahna ya, Mbak Ria wis sahna weh. Ya Mama Reganis.
1: Mama Reganis.
0: Iya. Saiki para menjere lakone Parjo karo Ikmah. Iya, Bimen jere sekedar lagu Mbak Ria seneng ae lah. Ya. Seneng ya iya manesin ngomong suka bener is kue manes kalau ngomong suka bener. Kang Daim pagi Kang Daim Nok Dinda pagi Nok Dinda Wartiem cari Wartiem tetep bayar bulak-bulak langgu kan sinar jaya cari umup terus iya iya banyune umup terus ya Kang ayah kowe iya nah ya kepenak do umup ya kepenak ayah kowe Mbak Ikan Danu
1: Bisa. Terus buat kancune Kang Arya.
0: Iya.
1: Heeh. Kang Tarbu jangan pinggir pakai
0: trap.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Anjeli.
0: Jare Bude ngomongi ngon ora doyan emi eh.
1: Ora doyan emi.
0: Iya, ora doyan emi mikiri ya.
1: Oh. Ora doyan emi.
0: Mikiri maksudnya ora doyan emi mikiri. Iya. Heeh.
1: Batri ya Siti
0: Amin. Iya, heeh. Iya.
1: Nama tuh Lemon Kunel.
0: Nggih.
1: Kang Ibar dengerani ya.
0: Ibu, aku.
1: Mintel ya.
0: Yo mintel-mintel ya. Yo. Sama maning. Yo. Cari Mama Ikmah ngono. Aslinya ya nang Mbak Ana sing umep.
1: Iya, sering nunggu yang pora ya.
0: Iya, sing umep yen pora wis iya.
1: Saya pasarkan ke dia aja enggak apa-apa ya.
0: Oh, begono ya Kang ya. Ya wis lah Kang.
1: Terus buat
0: Kang Jae.
1: Kang Daim, Rimeang Daim.
0: Pas jahitan Kang Parmi maksud Pimin pas jahitan Kang Parjo ya.
1: Jahitan.
0: Iya. Embung kadang-kadang nyong keder dong kae nanggepi SMS Kang Daim.
1: Anu kae nang aduh boleh nang mesen anu kae ya.
0: Nah gue garingnya gula teh ya Bude enak oh iya us umep kan iya banyune us umep dokoni teh dokoni gula seruput nah kayak gue Iya. Iya. Iya, Mbak Wikan Danu ya, iya Mbak Wikan. Sing penting dong kena baik, sing terbaik ya Yukasri. Ya iya, Yukasri selalu mendoakan ya. Iya, mendoakan yang terbaik buat Balai Setara Paramon kayak gue loh. Iya. Dong Balai Setara Paramon bahagia ya inyong ya Kasri melu bahagia ayah gue. Iya, masa Balai Setara Paramon bahagia enyong suker? Oh tidak.
1: Oh ya.
0: Ya. Iya. Tinggal ditunggu kayak undangan dari Mbak Wikan dan uspain kondangan menemukan Parjo karena Mama Ikma. Iya uspain kondangan men. Iya. Mbak Tuti pagi Mbak Tuti. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Mbak Tuti mana yuk? Ngebrak kok ya. Aduh. Aduh. Iya. Iya Kang Was Hadi Kang. Iya, iya, iya.
1: Iya, Pak Maryadi.
0: Iya, Modun, Modun. Eh, Mama Reganis Modun. Ora jajan Modun wis nganti jam 10. Iya, lagi penak-penak kok kon Modun. Ya pimen aja geger, Mbak. Buden aku monitor. Ya ora apa-apa ya Buden Nur.
1: Oh, iya
0: Buden
1: Nur.
0: Ya ora apa-apa ya Bude. Bude Nur ya kowe. Iya.
1: Orang Karang Malang ya.
0: Wis kenalan dulu ya Kang ya. Wis kenalan.
1: Durung
0: kenalan bisa durung kenalan sih kepiben. Waduh aduh aduh. Oh, durung ngobrol. Iya Kakang. Calon Kakang ipar. Iya. Kang Parjo. Kang Slamet Priyadi, selamat pagi Kang Slamet Priyadi. Iya, pas ke. Eh, jarene Kang Jakso, pas kayak sarimbitan ya, Mbak. Ya.
1: Kayak apa?
0: Sambiri. Sarimbitan ya.
1: Sarimbit
0: ya.
1: Sarimbit.
0: Iya, kain sarimbit ya.
1: Oh.
0: Iya, pas.
1: Kang Mukson ya.
0: Kang Mukson Baroh ya, dicreng nong nong nong nong nong. Iya.
1: Mama Hana.
0: Mbak Wikan biasa iki ngebrek ya, Kang. Iya, Mbak Wikan bi ngebrek, Kang. Jarene ngono wis lagi nang pucuk Modun Yukasri lagi nikmati mate kok Modun.
1: Bener ya, tingkring online kan nang kurang udara ya.
0: Mbak Wikan wis mulai ngebrek ya, Mbak Wikan ngebrek arahe mana? Mesti Kang Mbak Wikan arahe ngebrek kaya gue ya. Saiki ngebrek Mbak Wikan. Aduh. Nyalah. Adalah. Iya, Mama Wasrahmu ya. Yo. Iya. Iya, Budek Nur kowe. Budek Nur. Selamat pagi Budek Nur, nggih.
1: Terus Mbak Maimunah ya.
0: Maimunah. Iya. Iya.
1: Tinggirnya juga ya.
0: Iya.
1: Pagi. Terus buat Ceng Robi Alumi. Baik, bareng Mbak Winnie dan kita juga ya. Pagi.
0: Iya.
1: Terus buat apa Kumis ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Eka Lonjong ya, selamat Erwinnya juga selamat pagi. Apa Mbak Ria?
0: Suhune ke Ami Mbak Wikan. Yukasri suhune. Suhune ke Ami bakar madu ke suhune.
1: Marahnya Ami sih ya.
0: Ami oh iya sih marah ngebrak ke Ami ki ya. Iya. Iya.
1: Terus buat semuanya Mbak Ria.
0: Ayo. Iya. Puji Mahmud pagi ya. Puji Mahmud.
1: Puji Mahmud.
0: Iya. Sapa Mama Ikmah? Wo, iya wonge monitor, saiki monitor terus ya. Terus, maksudnya iya. Budek Nur nean ya.
1: Nur,
0: iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Selamat hari ya.
0: Yo. Amin.
1: Super
0: spesial sayangnya. Aduh.
1: Buat Mama Ikmah.
0: Aduh.
1: Kelompok
0: jalan. Pingsan.
1: Ya. Oh iya, nang orang ini nang ting-ting juga ya.
0: Mama Ikmah, kalau orang Mama Ikmah, aduh, dimin salam spesial sayang langsung.
1: Wah, kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek
0: ya. Akhirnya pelenger.
1: Ya, ekstranya buat Mbak Sarah Paramon ya.
0: Ayo.
1: ya semua pada sehat.
0: Ya, sehat kabeh ya Mbak Lestara ya. Nyong seneng dong Mbak Lestara pada sehat, seneng pada bahagia ya seneng. Iya, kok tanggal 8 November ketemu nang Goa Lawak ya. Iya, Cak Laleng kok kumpulnya nang ngarepe rumah sakit Mitra Siaga. Jam 7 mangkat. Iya.
1: Jam 7 ya.
0: Iya, jangan lupa ya.
1: Itu pada kumpul udah ya.
0: Iya, iya Kang. Komplit wis sing umup ana sing klenger.
1: Siapa maning
0: kowe? Iya, jar mamane sa sing umup ya ana sing klenger ana. Mama Ikmah klenger ya ora ya.
1: Ya ora ya.
0: Ya ora arane kan ya. Iya, langsung ya langsung. Oh, klenger.
1: Ya,
0: jasa kerajum aku. Sampai men sakrajum aku. Di apa sih ge?
1: Apa sih gue?
0: Di dinfak be pimen maksudnya. Apa sih sakti? Nulis aja di ya nulis aja gugup-gugup sing alon. Nyong orang kaya maksudnya. Oh, nyong doa kena Mbak Ria endah titik-titik. Iya, oh, wes. Iya, tak doa kena sak. Moga-moga sampean ya karo wong kae titik-titik. Kaya-kaya. Iya. Wartiam. Mangkat. Iya, mangkat Wartiam. Iya.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Yo.
1: Waktunya.
0: Ya.
1: Tidak ada salah-salah kata. Maaf tidak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih. Anak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya nggak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan nggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya, tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Muda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, buat Balai Nestara yang saat ini lagi masuk angin gitu ya, terus ngereges awak. Oke, nah iya, pin seger seruput teh morone seruput ya, terus baru gue cek lalain rong kapsul habutopedinung ya. Yuk di sapa lagi, mau gabung di 352888. Halo pagi Balai Nestara Paramon. Saporete nemen Moni lah. Copot.
2: Aja.
1: Copot. Eh Moni. Inge.
2: Iya tak
1: copot. Copot. Nah. Kupingnya plong. Kupingnya miki ana corone.
2: Emang ngaruh?
1: Ya ngaruh lah, kupingnya nyung ngene.
2: Ora lah.
1: Kupingnya nyung serasa ana corone ana.
2: Nyung be ora?
1: Ya ora nang kene nyung ya, mene ya njok mene njok kupingnya nyung ngerti.
2: Saya tahu ana corone.
1: Ya hoe. Aduh, tau. Online kok gak coro ya.
2: Untuk coro.
1: Aduh. Ya.
2: Bokene coro pimen.
1: Iya, bokene coro. Bukannya coro apa, Dek?
2: Ya, lu gede, oh. Sehat, ya?
1: Alhamdulillah, sehat. Nemen.
2: Lagunya Dewi Persik, ya?
1: Dewi Persik, sing?
2: Diriku berharga.
1: Diriku berharga? Yo.
2: Momot, orang?
1: Orang sih, kan? Bejam sih, rasanya jam saya, orang momot, dong. Mimin sih
2: ya, mainnya telepon lah.
1: Yora
2: salah yuk ya.
1: Ya salah lah. Sorry. Ya salah lah.
2: Ya salah. Kira dijawab ya disuwe.
1: Ya ora salah nemen wis ngerti ngilang jam.
2: Ya ora apa-apa.
1: Ngilang jam ora wis kaya
2: jare. Ya bukan aku pengen takon.
1: Jare mama dia mbok kene coro.
2: Bukan coro apa ma?
1: Budek mut. Budek mut. Ha ha ha.
2: Lesiaran ma.
1: Ayo lah. Ayo.
2: Salam ya Miki ya.
1: Iya.
2: Bung Made ya, Mbak Karo Mbak Kawane.
1: Mbak Atun.
2: Mbak Atun ya, ayam ceker.
1: Iya.
2: Ami bakar madu milela.
1: Iya.
2: Mbak Suri Mama Wiwi.
1: Usri mi ayam cakra.
2: Usri mi ayam cakra. Puri ni Pak Pramudiono.
1: Iya.
2: Pak Baby Belpa.
1: Ajarudu we, ajarudu.
2: Dimarahi sing siaran.
1: Sana sing siaran.
2: Sentimen loh.
1: Mbak Wikan berapa harganya
2: Bu?
1: Berapa harganya Bu De?
2: Terhingga Mbak. Mbak Wikan libur.
1: Eh?
2: Mbak
1: Wikan, iya libur dia ya Mbak Wikan. Mbak Wikan libur, libur apa Mbak Wikan?
2: Biasa. Aja dijawab Mbak Wikan. Takonnya juga ya aku.
1: Iya. Mbak Wikan.
2: Kayak gue tata.
1: Iya. Mbak
2: Parme tolak-tolak.
1: Iya,
2: kocongane lo to.
1: Ya, iya.
2: Iya,
1: Mbak Wikan. Iya,
2: libur
1: apa ora Mbak Wikan.
2: Nah. Oh, no, Tomai ya.
1: Ya, dijawab ke libur putih.
2: Jadinya full ya, sedulur-sedulur ya.
1: Iya, serasa kayak ngomong anggone tapi.
2: Anggone bodong pun. Tampak.
1: Lah gue apa sanggule kayo.
2: Iya. Oh. Kayak tampak.
1: Iya.
2: Kayak tike. Tarolo kayak
1: gitu. Lah gue. Aduh kayak Kanjeng Mami ya, Kanjeng Mami iya.
2: Iya Kanjeng Mami benar.
1: Iya, kayak Kanjeng Mami. Mm-mm.
2: Terus untuk Kang Panco, Mama Ikma, Mama Jire, Mbak Nia,
1: iya.
2: Tiga Darah Manis,
1: Aki,
2: Trio Blesek, Trio Pesek,
1: Iyo Kasri, kudunya dicium ke aku aja Mbak Wikan.
2: Kasri ciumnya apa?
1: Ini bakyak, ini bakyak ya.
2: Nggak, aku sore gorenong, kayak gawe nyong juga.
1: Aduh kayak kue. Aduh.
2: Sama delik lenta.
1: Ora bisa.
2: Sama delik.
1: Iya, ora sama delik. Iya.
2: Pantane cute. Ora kayak oma.
1: Mbak Puri pagi.
2: Iya, Mbak Puri pagi.
1: Iya.
2: Sama
1: iya,
2: Esther.
1: bisa orang bisa mendelik sih, kok mendelik ya?
2: Iya kan, nyobain berontak mendelik.
1: Cara Mbak Wi kan kayak gini, orang bisa dibayang na Yukasri nganggo sanggul si gede ini kayak ban Vespa, aduh kayak ban Vespa. Aduh, ya. aduh.
2: Tolong Kang Parjo. Montak kau nganggo kue.
1: Kang Jenal sing copot,
2: sing di,
1: sing dicopot apa nih ya handset?
2: Handset,
1: belum
2: terangkat. Terus Mama Gendis, Umbaba, Channel Gentong, Amrun, Kepesana, Tugang Rawung, Bunda Oka, Mama Ayi Benglet,
1: Sapa Mani,
2: Afurko, Madam Regani, Om Ali, Mbak Edi Ayah, Mane lah Pak Abun ya
1: kan? Iya, Mama Ikma.
2: Mama Ikma.
1: Selamat pagi Mama Ikma. Iya, pagi Budek Mut.
2: Lagi berbunga-bunga ya, Mak?
1: Iya.
2: Tak dukung, Mak.
1: Wes.
2: Baby Uni lah kabun ya?
1: Baby Uni. Iya, Bu Beb lagi apa sih, Beb?
2: Awet
1: esok lah. Iya lah kabunnya, awet esok kok Baby Uni kok. Iya.
2: Kedekin.
1: Aduh.
2: Keluarga mungkin sih namu bukit berbunga.
1: Nah, keluarga rujak ya.
2: Iya. Kapan ya ke bukit berbunga lagi ya,
1: Kak? Kang Mukhtar.
2: Kang Mukhtar.
1: Marmut raine tambah jebrek ya, Sri. Barang jambali lele pondok ya, Sri.
2: Ya sampean. Ana wong kelaparan. Cukup tinggian lele tuh kita jambali ya, Kak.
1: Iya, aku. Kang Pi, Dedek Mut.
2: Iya, Kang Pi.
1: Iya, ning pasar anyar apa? Dedek Mut nang pasar anyar, Dedek.
2: Apa?
1: Pimen sih, Kang. Kang Pi
2: sampai.
1: Kayak wong iki ben bandul bewes ngrumit sampean. Wong jarine kan tak kon ning ban. Bandul saya ngapa ora karo enyong. Lah bandul jawab po. Si emangnya pacar enyong sampean. Pertanyaannya pada baik ya, jare Budek Mut ya, udah Budek Mut undangnya Dede saya, Dede Mut aku nang pasar anyar Dede, Dede sayang orang karo aku sih.
2: Takon Kang Mukhtar lo.
1: Wis be.
2: Nang sayang ora karo Kang Pi.
1: Wis di Romedi Mbak Nurul ya. Bisa pertanyaan ne. Bisa pertanyaan ne sayang apa ora karo nyong Mbak Nurul? Lah pertanyaan kue kan lu pacare ya. Serasa
2: jadi apa
1: Mbak Nurul serasa nyong pacare apa ya?
2: Ada nyong warga sih kan.
1: Kue aja ya
2: sabar itu sabar
1: pertanyaan itu cukup sabar. Untuk ya yang lagi disayangi sama Kang Pi masa nggak lu wong wadon di takoni kayak kue kafe
2: lo ya cuma macam berenggan di sing online ya tak
1: kaku
2: kita koni
1: Bude sehat jasak rajum
2: alhamdulillah sehat jasak
1: kaku
2: jasak berotot ngomong kepi
1: ya Mbak Ina Bumi Jawa selamat pagi Mbak Ina Bumi Jawa, Jawa. Iya
2: Pak Sayo Lobo Pak Ketu Ibu Ketu
1: Anje
2: Wida Martoloyo Mbak Siro
1: Mbak Siro
2: Mama Zira Mbak Asifa
1: Mama Yanti Macan Ucul
2: Mama Yanti Macan Ucul
1: salam Mbak Butop iya uwer pesek yuk. Pak Jabidin.
2: Pak Jabidin, Ibu Fitri.
1: Iya.
2: Mbak Dewi Kunti. Teddy Irawan.
1: Iya. Pak Haji Rosidin.
2: Pak Haji Rosidin.
1: Jare kaping lindur dhewean kowe Budi Mut ya.
2: Iku yang melentu.
1: Bapak Ari, Mama Ari sirampok pagi Bapak Ari.
2: Mama Ari, Mama Ari
1: ya.
2: Bapak Uya, Mama Uya. Bahasa aja. Wa ato mai.
1: Wa ato karo ema. Iya enak kok. Iya mak.
2: Kang Mukson, Mbak Rohyati.
1: Iya Kang Mukson, Mbak Rohyati. Cereng nong nong nong nong nong cereng nong.
2: Aku wetangnya ke aku tak.
1: Wis bisa nek aku.
2: Dikit sih gara-gara sayang. Sabar-sabar.
1: Iya. Wis
2: apa
1: kan gua KPP ya? Iya wih, menurut apa lo tak kau nengah ya kue? Berasa nyumpah cari apa ya? Kau pacarnya pertanyaan
2: parangnya kalau entah ya tak
1: kayaknya gue budek kok pertanyaannya gue Dedek Mut
2: ya tapi kan tiba-tiba
1: Dedek Mut sayang apa ora Dedek Mut kalau aku ya aku
2: sayangnya kalau penyiar
1: aduh kayak Pimen, esok-esok juga macan turu ya, Sri. Iya, makanya
2: macannya kayak kuat banget.
1: Walau, wis. Piol, Samina Piol.
2: Iya, Piol. Iya. Peter, Amrul,
1: ya.
2: Terus gak, Kang Mukhtar, Mama Not.
1: Kang Mukhtar, Mama Not.
2: Umi Habibah.
1: Iya.
2: Terus,
1: tapi baik Bu Dek.
2: Ya, saya cari kontak ya.
1: Yuk.
2: Super Rego pasukan bola.
1: Yuk.
2: Ya, terus ya, Tak.
1: Yuk, Bu Dek.
2: Sabar, Tak, sabar ya.
1: Ih, sabar aku ngadepin kamu ya.
2: Itu aku.
1: Iya. Aku juga ngadepin kamu sabar.
2: Aman wano.
1: Bu Baik.
2: Sing sabar nyong malahan.
1: Bungi-bungi kau. Gak macan turu. Ya ora lah. Ya ora. Ya ora. Wes ah. Mbak Eka saiki landep ah Mbak Eka landep Pores. Landep
3: ya.
1: Pores. Iya.
3: Begini bukan lamange lumayan nambah sih ya.
1: Iya. Iya iya iya. Sehat Mbak Eka.
3: Ya
1: Allah. Apa? Nasar sih?
3: Kecanduan kamu.
1: Kecanduan Mas Erwin.
3: Iya,
1: ya, kecanduan kabe, kamu. Wis, kok kabeh ya, Mbak Eka. Melu budhe mut bae ya. Oke. Yo. Oke. Wis, yo.
3: Ya, sering Mas Erwin.
1: Om Kasnuri, Pak Om Kasnuri.
3: Om Kasnuri ya.
1: Iya,
3: Iya,
1: iya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, teman-teman terima kasih ya Mbak Eka yang ada di Tonjong.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung enggak bisa jalan, enggak bisa apa. Langsung dibawa ke rumah sakit. Ternyata enggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Nah, saya minum itu Habutop cuma 2 kali langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kan, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih ya Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Namun yang masih terus setia ya, iya seduh perak, tetap madep mantep ya, neng pagoda para monggo yang dangdut. Turnuun yang sudah hadir di 0852931995.

Selamat pagi Mbak Ria. Ini dari Waiah ya, Waiah. Sama Abah Weni yang ada di Kuningan. Ini yang selalu setia ya. Iya, di Paramon. Selamat pagi Mbak Ria, dari Bunda Oka hadir. Salamnya buat Balanestara Paramon. Apa ini Mbak Ria? Kapan-kapan Bunda main ke Paramon boleh Mbak? Boleh Bunda Oka. Iya, insya Allah ya Mbak ya. Terima kasih.

selamat pagi ya. Iya, sudah hadir. Ada Galang ya, juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Akil ya di Pesarean, juga selamat pagi sudah hadir. Mamah Nadia, ya selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Zira, selamat pagi sudah hadir. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Mbak Rojana di Bengle ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Adi Dados ya, juga selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli, selamat pagi hadir. Salamnya kanggo balane Stara Paramon KB, spesialnya buat banyakku ya, sehat selalu nggih. Buat penyiar matur suwun di Plateting Joss. Bagus Dewek di Tembok Lor hadir. Salamnya buat semuanya saja ya. Iya, balane Stara Paramon, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Dea. Terus buat Mbak Nia, Mbak Nadia, Budi Emut, ada Mama Hilman, Mbak Am, buat Mama Zira. Terus buat Mama Abdillah, Ibu Ida Mataloyo, Ibu Sri Miam Cakra, buat Kang Doli, Cecak Rajum, ada Kasturi, buat Ami Pakar Madu, Kang Parjo, ada Kang Aryo, Kang Ibni, ada Awang, buat Ibu Saada, Kang Mukhtar, buat Kang Kofidin, buat Mancung ya, buat Papa HM, buat Baria, makasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Amrul di Purbasana hadir, salamnya buat Kang Aryo, Mama Gendis. Terus buat Budi Emut, ada Mbak Nia, Cesak Rajum, ada Kang Kasuri, Mbak Martim. Terus buat Kang Sahrul, buat Mama Lani, buat Kang Parjo, buat semuanya saja balani Stara Paramon. Terus ada Mama Nurul Bengle, juga selamat pagi sudah hadir. Pak Uya, Mama Uya ya, selamat pagi sudah hadir. Mama

Caksu ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Bude Nur juga, selamat pagi hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Waalaikumsalam ya Bude Nur. Mama Rengganis juga selamat pagi ya sudah hadir. Terus ada Mama Wartiem, selamat pagi sudah hadir. Kang Was Hadi Hariri juga selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Meam Cakra juga ya hadir. Selamat Kang Ubalani Setara Paramon KBW buat Baria, makasih. Terus ada Kang Cinal Jait ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Ikmah bersama Tika Dara Manise ya hadir. Selamat buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas. Buat Baria, makasih. Assalamualaikum. Pagi Yu Kasri hadir, Mbak Wikan Danu ya. Mbak Wikan sudah hadir ya. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri juga selamat pagi sudah hadir. Uwer juga selamat pagi sudah hadir. Uwer ya, Kang PI juga sudah hadir. Mama Yanti, assalamualaikum Mbak Ria. Aku selalu monitor tiap hari lo ya. Salam sehat, salam habutop ya buat Balani Paramon KB, buat Baria, makasih. Ada Pak Haji Rosidin juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Ari Memari Serampok juga selamat pagi sudah hadir ya. Piol, selamat pagi sudah hadir Piol ya. Terus ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Maria, Mama Rizky hadir. Salam sehat, semangat ya buat Balani Setara Paramon, buat Baria yang lagi tugas, terima kasih. Terus ada Sugeng Rawuh hadir, Maria Jenaka. Salamnya buat yang sudah pada online, buat Jasak Rajum, ada Kang Doli, Mama Dea, Kang Parjo. Terus buat Budi Emut, Mbak Eka ditonjong ya, buat Balani Setara Paramon KB, buat Maria Jenaka matur suwun, semoga sehat selalu. Ada lagi halo dari Ibu Fatimah ya, selamat pagi yang ada di Demang Harjo ya sudah hadir. Terus ada lagi halo, selamat pagi Pak Nur hadir di Beduk. Selamat buat Abah Sarul, buat bapaknya Astrid ya, spesialnya untuk Mbak Ria. Terus ada Umi Ii sama Um Idin ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mbak Atur Miam Ceker juga hadir, kri-krinan Mbak Ria Jones ya. Terus ada lagi halo, assalamualaikum absen ya, dari Najib Jok di Bongkulon. Sami Kanggo Kang Rosadi, buat Baria terima kasih. Terus ada siapa lagi? Kasnuri, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Lisa juga sudah hadir ya. Terus Mbak Ina Bumi Jawa juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya Balani Setara Paramon ya, sampai di sini saja. Iya, Kang Mukhtar juga sudah hadir. Ada Kang Mukhtar, Mama Enut, ada Kang Daim juga ya sudah hadir ya, Kang Daim ya. Ya, Ria Jenaka permisi ya buat Balani Setara yang sudah gabung ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ya, Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora apa-apa nak, mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sunda Yaki.

0: juga ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Stara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Dangdut Desa Poreti. Bayu di batas ya Pramon Tardengi Saporeti. Ketemu sama Power Sing Soblak Tur ECGWIR di edisi Kamis 24 September 2026. Insyaallah tuntas jam 12 siangnya saja. Bagaimana kabar balan Saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power di 352888 atau 614-5477. Sekedar tip salam buat teman rekan netolan sahabat keluarga tercinta yang WhatsApp SMS online bisa digunakan 0852-9919588. Ya tadi sudah ada colong-colongan. Mengawali jumpa kita semalam siang hari di batas ECKWIR. Bayu 352888. Assalamualaikum, selamat siang batas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute Sapotemon.
0: Nemen-nemen Andi.
1: Ya, Ol.
0: ECKWIR.
1: Kodong Lompong.
0: Kodong Lompong.
1: Iya. Alam okay. Ya.
0: Yo, siap.
1: Bukan bawa saat lalu ya, Andi ya.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Buat pekat tepuk-tepuk.
0: Oke. Okay.
1: Ripet berkane.
0: Yup. Ada Mbak Yupoyi di Arsusari Kidul.
1: Mm-hmm. Sasak ya.
0: Oke.
1: Okay. Sasak Masaki.
0: Mm-hmm. Iya, benar.
1: Mama Mantes.
0: Mm-hmm.
1: Buat...
0: Oke, godong lompong apa getah lompong? Godong lompong apa getah lompong?
1: Godong lompong.
0: Godong lompong.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. Oke.
1: Okay. Kang Pepe.
0: Yo, bener.
1: Buat Asopari.
0: Yo.
1: Buat semuanya ya.
0: Oh, semuanya saja. Oke.
1: Bos-bos semuanya wis.
0: Yo.
1: Makasih Kang Bawor.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublah cing-cing.
1: Jos.
0: Ayo terima kasih untuk Andi Bagianten, ya. Yeah. Ya yeah, di sana juga ada Kang Acong Yusibat, ya. Yeah. Monggo Ibu, matur nuwun. Ibu Suryani, ya, Nam Cakidul kali rencang. Ayo di sapa yo 614547. Halo, assalamualaikum, selamat siang batas.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Saporete.
0: Nemen-nemen-nemen ECKWIR.
2: ECKWIR Mas
0: Bawor. Yo. Yo, oleh pandangan.
2: Iya, sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas maras terginas iso tuku beras.
2: Akas barang.
0: Oh, iya bener ya.
2: Lagune segegempasir.
0: Segegempasir. Oke, okay, iya, yo siap.
2: Perdanan gunjenengan.
0: Yo.
2: Dede Anggi,
0: mm-hmm.
2: Terus yang baru turun Andi ya.
0: Yo Andi Pak Dianten.
2: Yeah. Siang.
0: Yeah.
2: Terus Mas Amrul, Mas Cian, Om Bapak, Om Lima, Mas Amrul, Macam Rong.
0: Ya, Dewi Kunti, Kang Teddy.
2: Dewi Kunti, Pak Teddy, Bapak.
0: Ya. Yeah. Ha, M.
2: M.
0: Yang mana wes? Tang, awes tangnya apa dulu? Oh, ya.
2: Aduh,
0: ya, belanja mana mene?
2: Belanja. Oh, pinter ya.
0: Ya.
2: Warmer.
0: Ya.
2: Warmer,
0: Kang Kas sehat.
2: Ya. Sehat. Atas mereka ya, Kang Bawor.
0: Ya.
2: Ya, lanjut ah.
0: Mama Nurul Bengle.
2: Mama Nurul Bengle, Mama Ai, Mama Yola.
0: Kowe dirasani nongol Papa HM.
2: Iya.
0: Ampun.
2: Acut
0: yo, kok gendi mono?
2: Titik kan ganteng, tapi nyai ratu Eka Erwin.
0: Oke.
2: Okay. Jas memohon jeli manungkan yang aman. Dasar ratu miku suhada, kang poin. Si Pekito mama Hilma.
0: Ya, siap.
2: Ambil papa di gondrong. Papa Uya, mama Pokuya. Ambil parmadu melela.
0: Yo.
2: Kang Sarjo, Kang Doli, Mbak Atin, Amerika Nabi Usia Putra, terus ngobrol ini Prabu Diono, Prabu Diono Abu Garis Wong
0: Iren,
2: ya terus ngobrol apa mana ya? Mama dia
0: Gus Boiler. Siap.
2: Mae.
0: Jaluk sangune i.
2: Jaluk sangune i.

0: Ibu Bidin, Kang Bidin, Ibu Bisri, terus Maningan dia. Apa wis ya?
1: Enggak mau, Bapak M tadi sih mau. Jam 5
2: Agusti. Wis tangi Bapak HM biar mau jam 5.
0: Rampok.
2: Yo, Cemi, Cemi.
0: Cemi. Ustin ganti aran ya.
2: Iya, mungkin nama anyar siapa gitu.
0: Mamasna.
2: Oke.
0: Matini. Yo.
2: Mama Eci Kademangaran.
0: Langsung.
2: Iya. Mbak Uswatun Kasanah di Kota Tegal.
0: Mbak Atun Hasanah.
2: Ya, Uswatun Kasanah, salam dua kapsul gue. Iya. Ya.
0: Mas siang.
2: Yo, siang.
0: Terus dia.
2: Sapa ming mono? Sing mono miki Papa HM.
0: Iya.
2: Ya wis biasa lenjeh ta ora apa-apa.
0: Disebut be.
2: Iya. Iya mono. Iya, ora apa-apa wis kalem.
0: Wis di wis anteng ya.
2: Ya dituruti bukan kok opo jeneng ngosek.
0: Iya, rote. Jadi amin Mas Nu.
2: Ya, bener.
0: Mati pamaran jati.
2: Oke. Okay. Basi
0: ro banen kan.
2: Iya, bener.
0: Terus Mamca,
2: sama Mamca,
0: iya, semuanya kape.
2: Yo, Kang Daim, ojo lali Kang Daim.
0: Kang Daim muncul.
2: Muncul lagi ye.
0: Kang Daim, itu macam Mbak Epa, Mbak Baby, semuanya kape. Banyak setara para.
2: Iya, benar sih.
0: Siapa
2: yang menyenangkan? Terima kasih. Yo, Mama Ayu Bengkle yo.
0: Mama Ayu wes.
2: Yo.
0: Raja Udoro, enak be.
2: Ah, enak apa? Si jiwe ribut lima.
0: Iya, lima. Ngurus si jiwe mumat.
2: Mumat, ya.
0: Ayo. Terima kasih, Kang Bawa.
2: Ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dumlat hing-cing.

Baik, terima kasih untuk Kang Asnuri yang ada di Lebeteng ya, karo Mama Vivi ini jo. Yo Mbak Yupuyi, yo WhatsApp lagi masuk Mbak Yupuyi, selamat siang. Somblake siaran ya Pak, selamat siang Manis Banes ya. Neng Tembok Lewong ya, sehat selalu bersama keluarga tentunya ya. Bagian terima kasih ya bahwa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Tentunya ada Habuto Pramon Arab yang ngetop. Ini berfungsi untuk menjaga stamina yang prima ya, untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh ya, seperti jantung, bronkitis, kolesterol, ada stroke, ada diabetes, hipertensi dan lain sebagainya ya. Ya, ada juga Vitama untuk mengatasi keluhan mata ya, seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata glukoma dan lain sebagainya. Selamat siang untuk Mas Rasom Kelana yang ada di Majenang ya, sehat selalu bersama keluarga tentunya. Mas Rasom. Ya, ada Otipus mengatasi demam tinggi dan sakit tipes. Ada Madu Petapedia, ini untuk menambah nafsu makan anak ya. Ini juga bisa dikonsumsi orang dewasa berarti secara Pramon ya. Ada minyak herbal sultana untuk mengatasi keluhan di luar kulit seperti luka lebam, sengat lebah, sengat serangga misalnya, sayat peso, untuk keselea, untuk keselio, untuk kerikan, untuk apa saja yang penting di luar kulit. Baik ya anak Poji lompong godong, godong lompong, kam daim maning kang daim. Mau judulnya jodoh tukar ya tukar jodoh. Kang Daimani kayu api-api itu bebeki dibolongi ditugeli ya. Pimen donge kayu saiki larang nemen api-api kutuh lurus-lurus mau dibabaki tok. Wis pekerjaan war, ngerti war.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai dia pneumo di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ρόζ 101,5 τα Ραπραμών. Τον καλύτερο της Αφρίτη. Bayada segenggam pasir ya, tadi ada juga Jodoh Tukar hadir ya, Godong Lompong dan tadi Yaman Madu ya, berlalu dari ruang dengar Panjeningan. 352888 halo, assalamualaikum, selamat siang Pacas.
1: Dang dute seporte atan berkat Tukang.
0: Waalaikumsalam Dumlah Ting Ting.
1: Bapak
0: kenal kajilawang. Kayak mana ya wakin kajilawang.
1: Wah, ada yang pada anak-anak sama denger. Orang saya, lawang budi bapak kayak anak anggun.
0: Oh, kayak aku anak anggun nih. Kayak
1: anak anggun nih. Monitor
0: kayak. Kayak anak anggun kayak Yusibat.
1: Iya, enak. Kayak anak
0: anggun. Iya.
1: Kita siaran, iya.
0: Iya.
1: Anak anggun sama Yusibat lagi.
0: Iya.
1: Karena Bang Awor sama anak anggun semoga juara ya, Kang ya.
0: Iya, amin.
1: Doanya, Kang.
0: Iya. Min, matur nuwun. Mpo baik.
1: Ya buri ini
0: kan. Iya.
1: Bukannya ke bapak uang.
0: Kan nggak gajelawang buri.
1: Bapak anak anggun nih. Kayak ke bapak ya terima telah. Kan enggak ya. Mengerang di nilai. Orang-orang dan apa yang sampai anak menggeletik.
0: Oh kayak gue.
1: Boleh dijenengan.
0: Iya.
1: Alhamdulillah bu.
0: Ya
1: orang kan
0: tidak memadan, cok titik lah. Ya, amadan. Ya, kira-kira pan malam Jumat Kliwon Maning.
1: Iya, Kliwon Maning. Ya, ya Kang Acong.
0: Ayo, ayahku sayang.
1: Oh, uwer.
0: Uwer-uwer Ici Kiwir ya.
1: Ya,
0: sumur sangat, ya. Ya, sumur sangat.
1: Ya, ul.
0: Siap.
1: Ngomong-ngomong, pan Kliwon, itu kemarin sumur sangat.
0: Iya.
1: Ada Sici, Tanggung
0: Sisan. Iya.
1: Sekarang kan
0: ganjil.
1: Pak Ketup, Wida Martono, ya. Buat itu makan api, ibu yang tahu ya.
0: Oke.
1: Ini sama Pak Brigjo, Bapak Belpas, Ami Bakar Mojo Balela, Mama Frida sama Pak Nasir, Lerancu ada tutur enak ke?
0: Enak ora. Cina kepitingnya Trisno.
1: Enak Trisno, lanjut ya kan terus ibu yang tahu tadi ya, Maneng Kambang, Stasiun, Tangsar Mudi Surabaya.
0: Jawab.
1: Miki Om Kasnur sama Mimin ya. Malani sama Kang Bi.
0: Ya.
1: Terus Bu Santi Purbowo. Barat-barat di Arjansa.
0: Oke.
1: Terus Pak Jair Benur ya. Bapak Sayo Lopo, para jurannya Bung Mandor sama Bung Mandor ya.
0: Ya.
1: Bung sing apa sahur lagi tuh. Dolan kayu biasa sama Kang Udin ngono ya.
0: Yo.
1: Bumi Telimintel dua kapsul.
0: Oke.
1: Ya,
0: Bukul Dijah, di Martolio selam dua kapsul.
1: Oh iya, terus Mbak Septi.
0: Om HM, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Kang Boim Baton.
1: Sama Kang?
0: Kang Boim.
1: Oh, Kang Boim. Ya, Kang Boim juga ya. Ngomong-ngomong, 5 tahun kalau ketemu ngeturin.
0: Lakiye wong sing bagus dewek seketurunan seketuren
1: siapa kamu anu
0: mlebu online Kang Daim.
1: Oh Kang Daim ya yeah. Aku wingi lah Senin wingi nang dinong sampai sore Pak engko wasem minggu maksudnya ke deprai kabeh tukange di wono iki Kang ya. Nah, apa tahun nang umat
0: ya wes
1: sok di wono sih
0: hari
1: wono ya. Terus apa mandor ya?
2: Ya aku yang bapak uang kan bawal. Mana pemi koro lontong kan bapak.
0: Iya.
1: Kan tadi ketara.
0: Iya.
1: Iya, orang salah ya. Oh, banyak bu. Bidur rujar apaan saya. Bani ini
0: bagi bu.
1: Lanjut. Mata natur-natur Sinta Nola juga.
0: Ida
1: Pacul. Jana Pacul. Ada Pacul. Dewi Pacul. Kejalan-kejalan Pacul. Mas Alim Pacul. Mas Alfan Pacul.
0: Menit. Yuk.
1: Ngirin juga ya. Ngira sama Mbak Nia juga, Siti Hido,
0: Siti
1: buat Mama, Mama Kiwi Kang Sawu, Tomar, dan suami ya Kang Mutar, odong-odong, Pak Marno, Maju, Mami, Lolo, terus Mama Ijo juga ya. Oh, Mas Rory lagi apa makannya ayam, Mas Rory, terus gue ya, Miki ya, Eka Anja, Erwin ya. Mama Rizky, Mama Diak, Guler, terus gue sing punya kumbalar ya. Tiga darah jatuh, tiga darah apa,
0: udah burung,
1: empat sekawan. Oh, Pang Maing, Anto,
0: Nangkaran,
1: Tumari, Udara, Tridil, Batari, Ibu saja, Mbak saja, Mas Awang, Mbak Dutur, Mama Ilma Kito, ya. Mbak Dutur, Mbak Dutur, Oh, Wantas, Sendol, Dawa.

0: kemarin kita dengarin lagi di sawah ke orang komen ke taraknya.
1: Ya, iya benar.
0: Kemarin ada kabarnya miwang teropong gorokul.
1: Oke.
0: Iya, tes. Lanjut ya.
1: Cek Emmy, cek Emmy.
0: Ini cek Emmy.
1: Ya.
0: Kalau
1: is baik
0: sama
1: pemain.
0: Segropin semoga saya layu jeng. Kalau isu ke di bintang dana pula apa rembur.
1: Iya.
0: Kalau mau bintang kamu bisa menjajar suka ya. Eh Buda Cece.
1: Iya.
0: Buat Junita sama kata Buat Cece mana sama Pak Haji Iman Pusat.
1: Pokoknya okay.
0: Budi harapan ya. Punya dana wari punya. Semoga saya selalu
1: Pak Haji
0: sama Buat Haji gimana kawan dana wari punya. Karena harapan ya Kang ya. Semoga saya selalu Pak Haji lanjut, gue mak
1: mengimani,
0: merengganis so, gue warti gue menggerut, menggerut apa?
2: Kian tak guru, mudun, kemudian pengen lebu,
0: kayak bapak uang,
2: angkat tugas,
1: ya,
0: coba dan cara baik kan?
1: Oke,
0: begini lagu dalam kan?
1: Lagu ini sumur sanga.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dubla cincing. Iya. Baik ada Papa HM yang punya wilayah keturunan ya. Lagi siaran enak-enak, guru ini ngebel kon jemput yang selerok 6. Cewek terima papat set langsung ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang batas.
3: Halo juga, assalamualaikum, waalaikumsalam,
1: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Ya. Yap, ini mau jemput bocah ya, lanjut.
3: Mohon sehat ya.
1: Alhamdulillah bergas waras terginas, iso tuku beras.
3: Sekilo tidak bisa terjadi.
1: Ya benar.
3: Apa lagi itu ya? Apa teh? Daun godong.
1: Amen.
3: Godong lompong.
1: Godong lompong tadi sudah.
3: Oh sudah.
1: Dimana Andi kalau getah lompong belum?
3: Soking pengen dengerin getah lompong ya.
1: Ya.
3: Salam perdana buat Kang Bawor, barang cantiknya belum pulang ya.
1: Ini suruh jemput malah.
3: Oh, ya udah jemput ya.
1: Ya
3: selalu ya. Terus yang baru turun Papa E, makasih ya salamnya ya. Saya selalu ya Papa E. Mama Kiwi, Kang Saul, sama Hasan bareng keluarga Kang Doli juga ya. Mbak Nia bareng Mungirannya juga ya, Bang Al. Ada Mama Tia, Jeng Robi juga ya, Kang Aryo. Ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya.
1: Cek Emi, sehat Cek Emi. Umur Ici Kewir.
3: Cek Emi sehat, Kang Wan juga harus sehat, semangat selalu ya. Om Kasnuri juga ya, bareng Mama yang debetengnya sehat selalu. Ada Mama Frida, Papa Frida, Jasang Haji, bareng Ibu Suadanya juga ya. Ibu Ida Martoyo juga, Mama Lidia, Mama Nanda Aburkon, Umi Habibah bareng Pade Gondrongnya. Bisa ada siapa tuh Mama Nadia juga ya, para keluarga Yumarti, Kang Sarno, Kang Peter, Kang Tio, Kang Akir, Mama Ani Syongur juga, Mama Lani Miratu, dengan ini Kang Didi Ansor juga bareng Mama Jenis Bona, Papa Dio, Pak Bukit Kajin bareng pas anaknya juga Eka Tonyong, Eka Anjas ya, Eka Tonyong bareng Mas Erwina ya, ada Dili Mecahya, Buda Jeje juga, Mbak Putri Kajin juga, Kang Ibni Abdillah, Jakarta Sikir, Jakarta Rumung juga, Dewi Bicaknya, Kang Edi Dadus, Kang Panto, Kang Panto bareng Mama Hikmahnya ya, sehat selalu ya, Mama Elsa juga, Teh Mimi, Mas Kamali, terus Ami Bakar Madu bareng Umi Renanya juga ya, ada Kang Fendi, Kang Fendi Gunung Gampi, Kang Andi Bagiante, Kang Samudi juga ya, Mbak Ilah Towon, Nyirati, Jeng Rani, Kang Agi,
1: Mutar odong-odong, Kang Mutar odong-odong.
3: Kang Mutar odong-odong bareng Mama Notnya ya, Kang Akbar juga ya, Ibu Satoyong Tah juga, Adi Santoso,
1: Abang Sato. Mudun-mudun aku mlebu ning lontrong, jere Kang Mutar, Kang Mutar.
3: Iya Kang Mutar, Mama Kang Elsa juga, Mama Silmi, juga Bunda Sang juga, Mas Lontrok juga, Kang Wuri, Kang
1: ya.
3: Bunda Septi juga ya, bareng keluarga Mbak Bang Pang, ada Ibu Tika Leoni ya, terus Kang Akbar, Mama Nana, Mama Lydia, Ibu Cura juga, Kang Rizky, Kang Rizky Pratama, Kang Jadi di bareng Ibu Bisrinya ya, Kang Bikin Handoko Teknik ini, Mama Elsa, dan semuanya aja bareng deh para aku masih
1: hasil.
3: Buat Kang
1: Bawor
3: ya, sehat selalu ya.
1: Oke.
3: Makasihnya juga buat
1: Kang Acong. Ya, Kang Acong.
3: Oh ya, Kang Acong, Kang Acong.
1: Oke.
3: Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dupla Ting Cing.
3: Jos.
1: Bayo 35288 belakang CMI no aya di Kuningan kan gue kesenengan kan gabungna. Dan ini udah pas nanti kok jam rolas ya. Ya wis diabani ya kan jemput bocah ning Slerok. Halo assalamualaikum, selamat siang patas.
4: Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Setara boleh paramon atas
1: dangdut
4: seperete
1: yop lagune dhisik
4: lagune
1: yop
4: apa ya
1: iya karena cinta
4: ya karena cinta
1: ya
4: wis lah karena cinta
1: manut be yo emang karena cinta manut yo enak
4: emang
1: wae papa HM
4: yo menjenge por
1: yo dolan mene.
4: Oh,
1: menel. Ya, engko sedhet maning mono.
4: Kaje pedane kok Kang Bawor ya.
1: Karena
4: kayune.
1: Ya iki lagi lomba.
4: Lagi lomba.
1: Lagi lomba, jam. Mangkene gurune,
4: heeh. Jenenge ora meneh.
1: Mono, iya dasare. Menjen,
4: iya. Ya wes
1: menang
4: kampung kok.
1: Yo.
4: Terus lo burini ya.
1: Heeh.
4: Yo.
1: Yo.
4: Sini
1: mbak Mudun,
4: Cemi.
1: Cemi.
4: Ya. Katanya mau main ke Tegal.
1: Iya.
4: Terus di Cukang Bawor.
1: Wah, bener.
4: Kau tak bawa maring laut.
1: Ya, bener. Wah, Papa HM ganti ke sini.
4: Ya, yang main jengen por kan.
1: Bener.
4: Kang Jaim muncul mana?
1: Kang Jaim.
4: Iya, sih senang. Ayo, bener di Tegal. Kayu jawa bener-bener ditukul tuh.
1: Iya, larang-larang kayu saya, larang-larang api-api boboki ditugeli bolongi.
4: Apa jangan pimen sih kan?
1: Pimen gue. Wah,
4: kayu lepung-lepung yang gawe lawang.
1: Ya.
4: Tau cendela.
1: Iya.
4: Terus Kang Daim ya.
1: Iya.
4: Warni pang.
1: Iya, warni pang giyal-giyal.
4: Iya, warni pang. Bawa apa acong, karo mama
1: bet, mikir
4: doa di
1: pagi antar. Dina kaya nyambel apa ora yuk?
4: Aku dina kaya lagi orang masak.
1: Kue orang masak, kue.
4: Kue kliwonan.
1: Kliwonan, ya. Kunti awan-awan panas-panas kau ya online budar ini.
4: Iya, mikir jawabnya budar. Atau kembang, di pinggir kembangnya nyurup deh anak.
1: Iya, yeah, nyurup ya bener.
4: Beneran Kang Bawor,
1: kiraan Kang suaranya bisa bebu. Padahal pan mangkat, padahal.
4: Padahal pan mangkat, kayak telat maning
1: om. Iya. Iya.
4: Lepu. Gara-gara tuku kembang kayak
1: begini. Iya, bener. Wah, manes-banes, lagi monitor.
4: Manes-banes.
1: Ya.
4: Ngepungi somplaknya.
1: Ya, ngepungi. Cuma tuan udah tambah kentir loh. Iya, bener.
4: Ya. Mau tambah kentir.
1: Ya. Ya. Di ya. Didolani ora perintah mlebunya Nyai Kunti langsung balik pan jemput bocah ning stasiun.
4: Oh iya, bungi.
1: Iya.
4: Anu kudu dicoret. Nek ora tok meneh, jane jemput anake nang stasiun.
1: Iya.
4: Ya kan lebih kan Kang Teddy piket.
1: Iya.
4: Jane ketemu nang dalan ora nyok meneh.
1: Kuntil kutil wewene, kuntil wewene ya meneh metu ya Kang. Hari metu awan arane wewe gombel.
4: Apa kowe?
1: Kota rodong-rodong.
4: Aku
1: rodong. Gara-gara par lubar tuku kembang akhirnya.
4: Kembang iki Kang Mokhtar. Lah kepengangguran jebulem lebu depan mangkat. Ih,
1: pan mangkat.
4: Eh, jam lebu gara-gara kembang iki urup.
1: Iya, kena sumup, kena hawane kembang.
4: Kembang akhirnya panas. Rodong-rodong Kang Tarmudi, Kang Doli, sama Kiwi.
1: Yo, karo kemaning, mung mesti Kang Acong. Engko minggu tanggal 4 temu maning nggo tempat kae.
4: Iya, biasa.
1: Iya, biasa. Yo, minggu tanggal 4 Kang Acong.
4: Iya, biasa.
1: Wes, yo sibat, wes dijat urung nggone kian.
4: Ya makanya beda jam 10.
1: Wes jam 10 iki udah kaplak-kaplak iki pada Ike.
4: Udah kaplak-kaplak
1: ya
4: kan pada
1: merk. Ya,
4: Terus
1: go waket
4: cret. Ya, waket cret. Om Kas Nuri pada Mama Wiwi.
1: Ya.
4: Terus go Kang Boim, pada Pak Atut.
1: Oke. Okay.
4: Terus go Ngulon
1: lah.
4: Kang Robi. Terus Aaloy.
1: Ya.
4: Terus go
1: Cita-cita
4: tuh, Ojang, Opo Happy, Madam Rengganis, Lama Winda Kadiring.
1: Ya.
4: Wartiem. Tak kejangan ya.
1: Yo.
4: Ini kita nyong gelem orang mangka. Terus Bayu maring Prabalintang.
1: Kan, oh Prabalintang.
4: Ya kangenang itu.
1: Ya Prabalintang jati negara ngalor.
4: Ya kue itu orang biasa grup jogging.
1: Yo ya. Yeah. Jogging. Kue Kang Acong. Oke siap OTW. Iya. Yeah.
4: Oke. Okay.
1: Eh.
4: Yeah. Yeah.
1: Mm-hmm.
4: Insya Allah
1: dibaringin
4: pada sehat
1: kan? Ya, sehat, gak ada halangan suatu apapun ya, ya. Jangan lupa, minggu 4 Oktober.
4: Ya, yang penting kan sehat ya kan?
1: Ya,
4: kan,
1: jam 10.
4: Insya Allah, maka insya Allah janji-janji, maka mau orang berdua.
1: Iya.
4: Tapi baik kan manusia pengen berusaha, pengen sehat kan?
1: Iya, sehat mahal harganya.
4: Penting sehat.
1: Yuk, bener, yuk. Iya.
4: Tanti gue sih lagi masak.
1: Ya, Tanti.
4: Ya, pok, oke.
1: Pok.
4: Tangan papat, pok. Kalau kelopotnya kayaknya tangan papat kayak pada pasukannya bawah, teman-teman, jam mana.
1: Iya.
4: Pemalang sama Mama Ardi. Terus kok kayak Nirato.
1: Nirato.
4: Kepada Nusul, mari kelapa.
1: Yap.
4: Iya. Terus
1: kepaket tuh. Ya, bukan CMI gelem.
4: Iya, CMI gelem ya.
1: Ya, bukan gelem.
4: Papa HM
1: ning ngono.
4: Kita
1: jam minggu ramelu, kita kagung sih. Ambung gue nih ramelu. Gue pengen diampiri di Dores. Lah ya, gue kan
4: sampiri di Dores. Kalau ngampiri,
1: gue pengen. Ya, pun dari ini besi siap OTW.
4: Iya,
1: OTW.
4: Insya Allah muka kebetulan ke alangan. Ada
1: tanggal selama
4: tanya memang
1: lebih. Jawa, pokoknya papat mesti putus ke bebes. Minggu papat Oktober.
4: Ya, insya Allah
1: kan bawari ala-ala. Ya lah, orang kue. Kue jendol mini maning, papa HM.
4: Menjengit,
1: korban. Iya, yang diambung.
4: Terus kayo. Apa ya? Mama M, mama ne Uya, papa ne Uya.
1: Ya, mama ne Uya, mama ne Uya.
4: Ya.
1: Bunda
4: Siti Makna.
1: Yo, ada Pak Haji Mampuji. Bunda Cici.
4: Ma, Bunda Cece. Terus si korowong ireng.
1: Enggak, Nia.
4: Nia.
1: Dia lagi dipingit.
4: Iya, lagi dipingit.
1: Iya, lagi dipingit ya, orang nyendal enggak lama cane.
4: Oh, lama cane.
1: Dikrangeng jero, iya. Berarti
4: orang kayak
1: Dewi
4: Kunti. Anak macan, anak gurindan apa ya?
1: Ya, libas. Iya. Oke.
4: Yang penting happy.
1: Happy.
4: Iya, yang penting happy. Marto, Pak I.
1: Iya.
4: Terus Walemu.
1: Yo, Walemu yo dari Jogja.
4: Iya. Terus iki dhewe iki wis sama Mak Arif Bapak kabeh wis kabeh. Ya wis kita tunggu lah.
1: Ya.
4: Dulu ya mau di sore ayo ngatang-ngatang ya wis.
1: Ya, oke wis kabeh ndang mangkat kari mangkat ke.
4: Pada tugas apa?
1: Kan kari mangkat.
4: Oh iya bukan mangkat. Kok di mangkaten kok jam setengah
1: siji. Oh, setengah siji aja suwe.
4: Nanti ini bocah balik sekolah. Ini mah katanya memang
1: kata
4: Siki Awan.
1: Ya.
4: Tapi tetap biasa.
1: Oke. Okay.
4: Ya wes. Yo. Lagu nek.
1: Ya.
4: Karena cinta.
1: Oke. Okay.
4: Akang gak kecewa.
1: Yo.
4: Ya wes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dobla cincing. Halo.
4: Jos.
1: Terima kasih Mbak Dewi Kunti karo Mas Teddy di Pesuruan Kidul. Yo 6145477 yo. Babore pan jemput bocah kok. Iya, kon nang Slerok 6 ya lagi lomba ya. Minggu pergi langsung tak set saka jam 12 ya. Pas nge. Halo, assalamualaikum, selamat siang Pak Tas.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utang tutes.
1: Nemen Bang A, sapure temen.
5: Sehat ya Kang ya.
1: Alhamdulillah bergas waras terganasi soto beras.
5: Iya. Ketemu terus ya
1: Pak. Iya, iya iyalah.
5: Ayang kecepatan.
1: Iya.
5: Masing-masing bisa manajemennya ya Kang ya.
1: Iya, alhamdulillah kan berbagi nggo rumah tangga, berbagi nggo marketing, berbagi nggo siaran.
5: Iya, bisa ngatur. Waktu.
1: Iya, alhamdulillah Bang Al, yang penting sehat.
5: Terakhir neng kono beko potak seberapa ya nih kecapean asli.
1: Iya.
5: Ya kayak lagunya kayak terus kang apa ya?
1: Apa yo?
5: Kekecos
1: beling, oke okay, Bang iya. Al, yo.
5: Ya usahlah waktu
1: itu. Oh, kok kabeh bae? Iya sekali. Jenengan sing pan metu apa nyong?
5: Aku tetap gigi ya Kang, lagi ngetek-ngetek.
1: Oh iya iya, kalau ngetek-ngetek. Oh, sing pan metu nyong. Iya iya. Iya.
5: Iya.
1: Weh, wah iya iya iya.
5: Iya iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. I
1: Makasih. Amin amin alhamdulillah.
5: Ya, kapan-kapan ketemu lagi.
1: Siap.
5: Terima kasih Bang Bawon.
1: Okay. Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ya. Bapak Haim ngomong apa? Ya, ngomong apa dia?
6: Assalamualaikum Bang Bawon. Bang An muncul Bang An muncul deh. Kang Bawon pan rumput bocah.
1: Ya ora apa-apa kalem. Miki wis ngomong gurune, tunggu dulu Bu tanggung siaran. Oh nggih enggak apa-apa. Yo 35288 maning lah. 35288. Masih ada waktu lagu ya untuk sampai jam 12 ya. Saya enggak akan melewati jam 12.

yang tidak ada yo. Baik, nyuwun sewu ya, tuntas sudah kebersamaan Bapak di kesempatan siang hari di batas ya. Tadinya saya di luar dugaan ya, tak pikir toh pulang-pulang jam 12 lebih anginnya. Ternyata ini tadi gurunya sudah WA ya, sudah menjemput di Selerok 6 ya. Berarti di Langon, arah Langon ya. Selerok 6 ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada di Sumur Sangai, Getah Lompong ya, ada juga Kembang Warna Pidu, ada Karena Cinta, ada Kekecoh Sebeling, dan yang lainnya nanti. Tak setting sampai jam 12 ya. Matur nuwun ya, sampai ketemu lagi nanti di Diva Dangdut ya, jam 4 sore ya. Langsung ke Dendang Dangdut Memory, langsung ke Paramon Sotarling ya, kan malam Jumat ya. Bagi untuk Bani Sota Paramon, segala yang terbaik, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, WhatsApp atau SMS belum gue baca karena ya memang ada buru-buru, yang penting lagunya tak play ya. Ya, grup Tel Jeger. Baik, segala yang terbaik untuk panjenengan, hari esok lebih baik daripada hari, kembali ke 101.5. Setelah Pramon Dalut, saya beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

Royong dan Asem Doyong lan sekitare. Matur kesuwun sangat berkabar ya Allah. Bapak Yasmin bonus ini terakhir ya.

0: Asri pak, awit mau kemure, boy kaya boye.
1: Is, berisik.
0: Ditambah nyawangi HP nganti nodong rai nora katon. Matanya rusak, liku nembe kajoke no.
1: Berisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatane terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatane normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk, tater.
0: Ndi si caper. Kon ora weruh nyola ki ndondome katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir, arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degel. Selamat siang dan apa kabar Balanai Setara Paramon lagi yang akan dihadirkan untuk menemani siang Anda, menemani suasana santai dan leyah-leyah Anda ya, dan juga untuk menemani Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, harus tetap semangat dong ya. Yang mau gabung nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 614547. Anda juga bisa berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 9958. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Silahkan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Lali janjinya dulu, Rina Aditama saya hadirkan untuk mengawali kebersamaan kita. Spesial untuk Anda Balanai Setara Paramon, jangan kemana-mana ya. Tetap di 101.5 Setara Paramon FM Degel, masih ada Standarista, masih ada Parasari Siang, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk

0: perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habuto, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih ada Yusanda Rista ya di 101.5 Setara Paramon FM Tegal di Parasari Siang. Masih ada teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balane Setara Paramon. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon. Selamat siang juga.
1: Kabar ya Mbak Yo?
0: Kabar, pada baik kalau sampai ya.
1: Sejen dong deh.
0: Pada lah.
1: Sejen.
0: Pada, sampai kabar apa men?
1: Alhamdulillah.
0: Ya nyontak alhamdulillah.
1: Teman-teman.
0: Ya nyontak alhamdulillah.
1: Kapan tak mending?
0: Ya tak makan nih. Ya. Kira-kira tang sampean sehat, ya nyong kegawa sehat. Sampean bahagia, nyong kegawa bahagia, ya.
1: Tentu.
0: Tentu saja, ya.
1: Lagi menderita.
0: Badan Estara Paramon, tang menderita. Sampean lagi menderita.
1: Iya.
0: Iya, emang kau pan ditambah nih siapa? Milih. Penderitaannya pan dikurangi siapa? Pan dibalik nama yang sama? Pan berkurang.
1: Ya, menderita,
0: ya orang bukan pan milih Balene Setara Paramon apa Mama Lani apa si Pesek, si Pesek si Cini. Tapi Mama Lani memilihnya dirimu.
1: Orang lah.
0: Ya kan kemarin sih sudah mengungkapkannya, hanya saja Anda itu mengepret-ngepreti. Ya kan? Iya kemarin Mama Lani bilang lop-lop dirimu, kamu bilangnya ngepret kayak gitu. Ayo. Sih. Sampun. Anji, sampun wau. Jam pinten ji? Jam sedoso.
1: Padhe mboten dahar niku jam sedoso.
0: Si jam pinten? Saene daharan niku jam pinten sih? Jam 11. Niku kula badhe daharan jam 11, kulone tasi niku sih. Tasi kenyang. Kenyang bahasane apa sak?
1: Bahasane mulus.
0: Mulus niku ne. Bete, niku kepingin teng winking oh. Mas Rajum. Iyo ketemuan yu. Ngesuk apa minggu yu? Lani wis kangen ya, Mama Lani. Mama Lani. Iya. Sampean kan berarti arane apa ya, Pak? Apane arane apa ya, Sak ya? Misalnya Mama dua pasangan. Oh, kamu cem-cemane berarti, Sak.
1: Cem-cemane berarti.
0: Si biasa cemas. Si biasa cemas. Oh iya. Oh kamu gentakannya Mama Lani ya.
1: Iya.
0: Gentakan. Iya. Tapi kamu kayaknya bukan cuma Mama Lani aja deh, bukan cuma gentakannya Mama Lani aja deh.
1: Masuk sampean.
0: Oh. Nyaman ngomong iya nggak, bukan asing ya, ongos-ongos mani.
1: Iya. Harus ini sabut mani, ya.
0: Kamu gentakannya, kamu gentakannya Balene Setara Paramon kabeh. Maruk nemen sisak.
1: Lagune ombe.
0: Lagune.
1: Ejemu campur sari ini tapi enek.
0: Mamalani cek janjian sampean purun apa mboten?
1: Janjian pun di mamalani.
0: Tenging sor wit jengkol ya.
1: Wit jengkol sing wit jengkol ana wit jengkol.
0: Kok sekirane mamune prang ya dinikmati saja ya.
1: Ini mungkin ada jengkol beli, karena yang gelom.
0: Sampai dokok jengkol, doyan. Dan dokok ya beneran, gue jengkol, korok gue ngemati jengkolnya. Ya, korok gayem jengkol. Ya. Bukan lu tipis, mau ini berang-berang pengen dinikmati. Mas Ju, Marga Sari Mas Ju.
1: Oh ya Mas Ju, nuke sampai
0: aku. Oke, Mas Ju cita-citanya pada di bojone Yos.
1: Iya.
0: Oke, udah gak apa-apa, bisa ngomong. Selamat siang, Mbak Yos, sayang. Ayah, kowe.
1: Ya,
0: bukan. Ya, pasti pengen. Ya, aku kan. Ya, orang, aku kan nembe. Arane nembe angen-angen. Nembe angen-angen, ya, Mas Ju, ya. Durung poyan ibu nih, sih. Tapi kan, tapi percuma durung poyan ibu bapak, nih. Ya, poyan disit. Durung Mas juga ceritanya nembe angan-angan disit. Mongko dang wis pasti nembe poyan papane. Dang ora pasti bakal poyan ya, Cuk ya. Pati-pati anak jengkole berarti anak wite okang, Mas.
1: Iya, tapi kan wite ngono ana beli yo.
0: Ya ora, bukan duduk karena wite ngono ya, bukan karena pengin. Iya, bisa saja maksude Mama Lani ki demenen di sekitaran apa namanya, di sekitaran jengkol yang bertebaran, ngono nggak, Sak ya? Kan durung karo anak-anak wite ya, Sak ya? Tapi Mama Lani ngejak kan wit-witan. Memang malam iya ke Mama Lani pati-pati ngejak panang wit jengkol ya berarti Mama Lani siap na tempat kelasane gelar ngejak kan wit jengkol pati-pati ngejak kan maring wit jengkolnya anak Mama Lani maksudnya nah wit pan ngejak kan wit-witan Mama Lani pan sangu gelaran sama ini beres kiri tegak bayi Mama Lani Mama Lani sangu gelaran guling bantal kok
1: komplit.
0: Kang, mah orang apa amat jenjen kalau jasak racun kang piing kau langsung cocok.
2: Ayo, jasak racun mari yang ngerasan cemburu. Mana woro yang bocan karo lagi nyaklek kenceng. Itu siapa pun orang baru wara yo.
1: Mas
0: sebuah orang
1: yang pantas.
0: Iya, sih ngejak Mama Lani jasak racun meci. Buat orang ya. Orang, sih jatuh cinta Mama Lani kang piing. Jasa keraju melek main jasa keraju main but kayak kue but apa ngarep jarinya udah enak seneng ngarep ya aja but
1: no.
0: Iya
1: langsung lah
0: jadi ini Kang Pi orang sarsah dan gelisah ya orang usah
1: Nata Agustin Dinda Sindang Laut
0: iya
1: Pak Api Ol Ampul Amkil Asmuri
0: Bang, aduh mak rumben si VN bang, ngomong si apa bang?
1: Yas.
0: Kemboran Bang Al.
1: Kamu Bang Al yang pengen beli bu.
0: Iya, wis. Iya, wis kemeriwik, wis kemeriwik. Yes.
1: Mang menit maning Al.
0: Ya, 5 jam Al maksudnya Al.
1: Bang Al ya.
0: Lagu ini dulu apa Sat?
1: Miki sih.
0: Apa sih Sat?
1: Jemu. Tapi campur sari
0: neo. Oh, aku saran sing wingi, sing Mama Ju, kongkone ius mame jamu batuk. Cara Mama Ju cocok sama itu.
1: Iya.
0: Tak jejer kape sak sarane uang tak jejer tolak angin. Wingi sampai sarane masuk tolak angin bener ya?
1: Iya tolak angin. Ih,
0: tolak madu. Angin. Sarane nyiratu jeruk nipis karo madu.
1: Minumnya campur banyu hangat
0: kan iya tak jejer kabeh tak denungi siji-siji ngono
1: kok jema dah mending wis
0: iya alhamdulillah ya sak ya makanya aku, kamu kan tadi tanya kabar aku makanya aku menyusulkan kabar kamu
1: gitu.
0: Iya berkat siapa
1: ya berkat sebulannya paramon kabeh kudu berkat nyongo
0: oh berkat berkat Kang Karisma wingi bar kondang
1: kita kasih jengkol lo ya
0: laka nyu berada yang jengkol ngapain berkat di main jengkol
1: sampai gini ya
3: mangan ya ngeli
0: masak lo bang kok nyawal mak mau bang
1: iya
0: iya Mania Bogares
1: Mania Bogares tiga darah manis ya Mama Wiwin
0: iya
1: Nia Nia Tegal ini bukannya pun Tegal
0: Nia?
1: Iya.
0: Bener mana apa neng kabupaten apa neng kota?
1: Lah, gua bukannya mau kawin sekamu ini Nia Tegal buawe.
0: Tegal? Enak neng desa, nyoba pengen urip neng desa.
1: Iya.
0: Nyoba pengen desa.
1: Terus enggak.
0: Padahal pas itu neng desa. Sugeng siang sak. Siang
1: Ugi.
0: Mbak Nia. Mas Dangek, Mbak Yos, Mas Dangek lagi makan siang. Lawe cacarutan men Mas Dangek ya. Segene sak kepel. Nang dure anak acare. Nang sebelah orang kelalen anak nduk. Nduke papat sak karo sambel sak. Anak lelene. Anak gedange gedhe-gedhe nemen gedang godhok 5 sak.
1: Apa?
0: Gedang kepeng rupane kue anak kerupuke anak semangkan iwa kan loro-loro anak lele anak apa sih jenis sih anak cucut apa? Lah
1: sayangnya lah katanya mendoan harus sambel
0: iya kurang
1: ya berarti warna pepek
0: iya kurang kurang komplit ya ke, ibaratnya kayak 4 sayat 5 sempurna ya kurang sempurna ya sak ya makanya tumbas tempe nang jasak
1: ora pantau tempe kor sampean.
0: Iya ki nyong promosi kena. Makasih tuh buat tempe nang jasa. Pan di mang lonjor 10 lonjor mang kodang digawe bae wis ya pencoba ni sa.
1: Mbak Pepi.
0: Kemboran pe si Al. Al kemboran pe Bang Al.
1: Apa
0: sah? Ah, dangek. bisa nih pamer tok kengek, pamer tok bagi-bagi ke mama Lani min sege telung ler buat mbak.
1: Pamer tok jangan korek,
0: iya orang jok mana sih ngek. Terus Kang Udin, Kang Udin jasak jasak sehat waras bergas Trengginas sak.
1: Alhamdulillah
0: melakunya banter sak. Melakunya banter saya enggak nih sampean balapan koronyong kira-kira menang siapa sak.
1: Iya sak sama kalah.
0: Iya iya boleh-boleh sak. Eh boleh-boleh sak. Boleh. Orang juga juga sak ya.
1: Kalau mana kita jangan cuma menang sama dia.
0: Ya menang nyong. Nyong aja kan bapak aja aja pere-pere.
1: Kalau mana dia?
0: Ya nyong setengah gini seterong. Minungnya pak put. Orang nyong menang sak. Menangnya nyong. Nyong setengah gini seterong sak.
1: Ya, aku hormat umilai lah.
3: Iya,
1: udah
3: iya.
1: Udah mana?
3: Pansen waku.
0: Waku pembeli.
3: Pembang teso.
0: Gondangan di. Sampai oh. Bisa menikmati suaranya Bang Al.
1: Puri ini kali perempuan.
0: Gimana? Cuma 8 menit.
1: Wah, cok mana belet.
0: Iya, ngodang menang Yos. Ngodang menang Yos, Yos yang gendong manet. Aduh, jadi menit dan aduh, nyong sing gendong Yos. Aku kalah sak pasti. Orang aku kuat, kalah sak pasti Mbak Yos menang asli. Nah gue anggere ngodang Yos menang gendong sak. Aku gendong manet. Apa gendong iya. Casak wis gendong casak pe wis ya manet ya.
1: Ya. Mama Elisa kak aku.
0: Iya. Mama Rengganis.
1: Mama Rengganis.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Tuan
1: Aropi.
0: Anji. Iya, iya enaknya genong casak ya wis ngono. Iya, dong sampean kalah menit. Aslin dengon kan aku genong sampean. Tapi ini diwakilkan sama casak ya.
1: Hah?
0: Iya, tapi kan sampean kan gue ya yang spesial. Iya, tapi kan di situ kan Anda sebagai teblokan. Ya. Oke. Oke. Oke sajalah.
1: Mbak Yati.
0: Ya. Pak Atoma.
1: Pak Atoma.
0: Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Teteh Dinde.
1: Endasang Sindang Laut.
0: Sindang Laut.
1: Sembuhkan danu mamutika.
0: Jasak rajum minuse neng untune tok ya yuk Yos Kang Daim.
1: Wong diku Daim sih.
0: Daim wong duk. Oh kan. Ay. Iya, ada rajum minuse neng untune tok. Oh, ya, berarti sampean hampir sempurna untuk tengok gampang tumbas ya sak ya untuk untunan.
1: Wong
0: beduk duk duk duk duk duk. Duk. Iya. Iya kan? Bener apa salah?
1: Esok ya.
0: Ora beduk terus.
1: Terus ya. Moga-moga beduk bae.
0: Iya, dadi ora bengi-bengi ngono. Tapi aku suka sama suasana malam.
1: Tapi yang arane kado.
0: Iya, tapi arane gandhi bae wis im.
1: Beduk kaya kowe ya.
0: Bengi ngono.
1: Singanane kaya kowe angin ya.
0: Bagas, Bagas ke pendengar lama muncul maning dari Pemalang.
1: Selamat
0: iya.
1: Terus gue Pemalang maning.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Sudah kenyang, Mbak Yoske Budak Erafana ngasih tahu. Sudah kenyang itu bahasa Jawa nih tuwuk. Bener sak.
1: Tuwuk apa nyong?
0: Kenapa kan Yos? Aku tadi mau makan siang jam 12 kan jam 10 sudah makan. Tapi aku masih kenyang. Kenyang itu bahasa Jawanya, bahasa kromo alusnya apa? Katanya Budak Erafana itu bahasa Jawanya, bahasa kromo alusnya tuwuk.
1: Kok ngasih ngomong bang, aku mau netul lo.
0: Tuwuk. Lah ke R.
1: Lah kak
0: tulup monong tulup.
1: Iya.
0: Oh, ini bahasanya Bang Al ya tuwuk ya.
1: Iya,
0: tapi angger bahasane casak.
1: Oh, berat.
0: Ini sang makan yang cerdas temen toh Sak ya. Nyun cerdas, saya tahu apa yang Anda pikirkan Sak.
1: Ora. Ora lambanku.
0: Tidak. Jangan gerita. Jangan menjebak ya Sak ya. Ah, iya, jangan menjebak.
1: Nyoman
0: nyebakin nyoman
1: pengen. Ya wis. Ora. Papa kira paham ya.
0: Oke.
1: Ya wis, apa bae wis.
0: Blubur jarene Bang Al. Ora, ora sithik ya Saknya. Ora wong jarene carane tuwuh bahasane putih putih harapan ya mon ini.
1: Iya.
0: Kalau kalau kenyang
1: mbade kenapa putih harapan.
0: Iya, apa? Kenyang itu bahasa kromone apa? Carane iya. Tuwuk kaya kowe. Carane Pak, carane jasak rajum, kowe ta bahasane Bang Al Mbak Yos. Siang berbahasa sing bener apa, Pak? Jasak karo kemo ora gelem male.
1: Yang ora gelem.
0: Ora gelem.
1: Jangan sing tapi sing takoni bakale ndandani langsung jauh.
0: Iya, bahasane kaya mikir tulup kaya kowe. Iya. Bunda Siti.
1: Bunda Siti.
0: Nggih. Iya. Kowe kok ana ketop marah maning ujarane si Kang Bagas nang aku nggone aku arane wareg, Mbak Yos. Wareg, basa kromo wareg.
1: Wareg. Kok basa tegel lho.
0: Nyong tak alus-alus kenyang ya. Bocen ngomong wareg. Ya wis.
1: Akhir ya lah.
0: Wis ya Sak.
1: Karena ya.
0: Iya, atak ampura Sak.
1: Iya. Heeh. Kok cepet sehat mari mana ya?
0: Amin.
1: Ya mohon mane suarane no.
0: Iya, sampe ke dunia mari nyong Sak, gawe kae banyu, banyu sing botol biasa sampean digawe sih.
1: Iya.
0: Ke kaya ana ana embus-embus.
1: Iya.
0: Iya, coba Sak.
1: Embus apa embus mbi?
0: Iya, embus-embus. Ana kaya ana embus-embus, coba Sak dinung. Dinung nak nyong Sak tang dolan ya Sak. Dolare kapan?
1: Ya spesiale.
0: Ya wes.
1: Gua tiap peset.
0: Iya.
1: Sebenarnya nggak tiap blus.
0: Iya, Kang Daim.
1: Lalu.
0: Jasak senengan oli vitamin, oh yuk.
1: Apa Daim?
0: Kang Daim.
1: Mau nggak ngomong gua nggak ngomong apa? Eh cuma keliwan lepu
0: Ya M, ayo M, lepu M.
1: Lepu cuma keliwan gua.
0: Oke.
1: Kamu mau jadi berak cuma.

0: 0815-1545-477 atau di 0852-8888-477 kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sambar sari ini seporet
0: ya, teman.
1: Alhamdulillah, sekian lama Mbak Yesa bisa melepon.
0: Masya Allah, Mbak Eko.
1: Iya, berbulan-bulan
0: baru bisa macet. Macet sih.
1: Iya, diwulan sih bisa melepon.
0: Oh iya, alhamdulillah ya.
1: Iya, Mbak Yesa.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Eka.
1: Alhamdulillah sehat ya. Iya, kerendangan keroncong kali, Mbak.
0: Apa, kalau ada, bisa.
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Gelandangan.
0: Oh, gelandangan.
1: Iya, persikroncong.
0: Harus
1: tinggirin dua, persikroncong. Tender kue, dipilih.
0: Gelandangan. Salam
1: ya. Miratu, jasa kacung.
0: Yang keroncongnya nggak ada. Adanya versinya ini original semua.
1: Oh iya ya. Apa sih ya sampai hari ini ya? Kalimantan wes.
0: Apa Kalimantan? Perawan Kalimantan?
1: Iya.
0: Iya bisa. Itu aja ya.
1: Tapi sing ayu ya Mbak.
0: Oh nggak tahu ini adanya apa? Kayaknya oh, cuma satu, cuma satu koleksi, cuma ada satu.
1: Oh ya wes, kalau papa wes. Ya Bang Al, Burton.
0: Didi Kempot ya?
1: Iya, Didi Kempot.
0: Iya. Didi Kempot, yeah. Sengara Kempot.
1: Kempot-kempot ya gue ya Mbak.
0: Oh, terus?
1: Iya, terus buat Mama Renggani,
0: yeah.
1: Mama Lani. Terus buat Teh Agusti, Teti Santu, Dewi Kunti,
0: yeah.
1: Dewi Cahya. Terus Mbak Hikmah, Mama Hikmah.
0: Iya, yeah.
1: Terus empat tegawannya
0: Mas,
1: Mbak
0: Mas Bagas, Mas Bagas di Pemalang.
1: Mas Bagas.
0: Ya, Kang ya. Daim.
1: Mandaim.
0: Mandaim, Mandaim.
1: Mandaim ya, selamat kenal juga. Miratu.
0: Miratu Kang Akil.
1: Kang Akil ya, Kang Akil selamat siang.
0: Mbak Eka Oli Protolene Nyong Antik Nemen.
1: Ah. Makasih ya.
0: Iya Kang Akil, lalu protokolnya Kang Akil.
1: Iya Kang Itri, Kang Wisnu. Terus kami Pekar Madu Umirela. Terus Wania Pekari.
0: Kang Udin, Kang Udin beduk truk truk truk.
1: Oh Kang Udin beduk truk truk truk. Kasih hari penatian ya Mbak.
0: Iya truk truk truk truk truk. Mas Dangek, Munjung Agung.
1: Iya Mas Dangek, ngek ngek ngek ya Mbak.
0: Iya.
1: Kasih dia nongit terus Mbak.
0: Eh kayaknya lagu nerama nerama Dangek.
1: Kota
0: oh, cuti. Iya.
1: Dangek.
0: Anak dong. Mbak Malidia, Mbak Malidia. Selamat siang Mbak Eka. Nji.
1: Selamat siang juga. Iya buat
0: Mas Ju. Mas Ju Margasari.
1: Ya.
0: Ya. Ada misilinya Mbak Eka sama Margasari jauhan mana ya?
1: Tetangga. Ya, anu kidul Mbak.
0: Masih jauh.
1: Jauh banget
0: toh. Oh iya iya iya. Mbak Eka di mana ya, Tonjong ya?
1: Tonjongnya Bumi Ayu.
0: Oh iya masih jauh bener. Margasari ya, masih kejangkau.
1: Itu loh.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Yang
0: okay.
1: Lewat Selawi mana?
0: Iya. Ya,
1: Karangsawah.
0: Okay. Kirain ya, dekat sama Margasari.
1: Enggak, cuman
0: masih jauh ya. Oke.
1: Iya, terus buat
0: lagi.
1: Siapa lagi ya? Mama Ari, Papa Ari.
0: Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Tegal, kota.
1: Iya, Mbak Nia Tegal, Langka-Langka, selamat siang.
0: Kang Amrul.
1: Kang Amrul.
0: Ya.
1: Iya, Mbak Saada ya. Terus,
0: Kang Peter.
1: Kang Peter.
0: Iya,
1: Mas. Iya, war-war-war ya. Isikiwir.
0: Kang Piol, Channel Jait.
1: Channel Jait.
0: Ji.
1: Iya, Ji, semuanya.
0: Semuanya aja. Oke.
1: Iya, buat boleh nepar sama semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya bisa melepuh alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, kita sama Mas
0: Rumus
1: Erwin.
0: Rumah suara Eka.
1: Yang perkaya ke Mas Erwin, tutup korong gue.
0: Ya, Mas Erwin kan, Mas Erwin juga sempat kan beberapa kali online.
1: Iya, Mas Erwin berkuyangan. Kacamatanya
0: jengkel. Mas Erwin atau, bukan yang... Mas Erwin bukan Brebes?
1: Oh, ya Brebes. Muka bupatnya Brebes.
0: Oh, Brebes. Tapi tepatnya iya. Di Paguyangan.
1: Iya, Paguyangan Cilipur. Iya, dekat Sirampok lah.
0: Kang Akib.
1: Kang Akib, iya Kang Akib.
0: Akib, Akib, Akil sendiri iya. Akib ada. Margasari karo Tonjong. Tapi Mas Ju karo Mbak Eka pernah perek. Iya.

0: tadi mau wis wis berlalu mo.
1: Oh, sama. Mas Ju. Papa HM ketinggalan Papa HM.
0: Iya, Papa HM.

0: melangkah ke masa depan tanpa harus menoleh ke belakang.
1: Iya, ya. Yang belakang ya biarlah.
0: Iya, walaupun yang boleh. Tapi bolehlah ya. Sesekali menengok ke belakang untuk dijadikan pelajaran dan Mas, diambil ya, pengalamannya. Iya.
1: Ambu bye, Mbak.
0: Ambu bye. Cucu. Oke, sampun.
1: Iya, buat Mbak Yos selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, sebenarnya ngelayang Beb, Mas Erwin.
0: Oke.
1: Okay. Dan selalu diatiku, semoga selalu.
0: Amin.
1: Walaupun jauh, tapi hati kita dekat.
0: Iya, jauh di mata dekat di HP.
1: Iya, di HP, di hati dekat. Ya, paling telung 10 menit kan, Jok, Mbak.
0: Mari, sapa dari Tonjong ke?
1: Orang sih buku yang menet,
0: dari Mas Erwin ke Baika.
1: Iya ke Baika, Baika ke Mas Erwin ya perak dari Pentola.
0: Oh iya, ya sudah apelin dong Mas Eka, Mas Eka, Mas Erwin.
1: Ya, jadi yang itu sekian lama sudah berlalu.
0: Iya we.
1: Kadian Mas Erwin pelipur lara ku.
0: Cie.
1: Jadi yang lalu biarlah.
0: Oh, kamu sempat terluka. Kamu berarti sempat terluka ya sama Mas Ju waktu itu ya.
1: Itulah.
0: Kemudian yang mengobati itu Mas Erwin ya.
1: Nah, gue.
0: Masya Allah. Ya, jangan disia-siakan itu Mas Erwin ya. Jangan disia-siakan karena dia tuh berarti sudah menjadi apa namanya?
1: Iya kayak gue lah.
0: Oke
1: ya,
0: deh.
1: Ya, makasih,
0: sama-sama.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semoga berkah barokah.
0: Amin ya Allah. Doa ya, yang sama ya.
1: Semoga panjang umur juga ya.
0: Amin, Mbak Ika.
1: Ya, ada serak-serak gue suaranya.
0: Ini udah mendingan kan?
1: Oh iya,
0: iya. Kemarin ya susah keluar suaranya. Seret.
1: Konser apa wis kepriben sih?
0: Iya, ya aku konser tiap hari kan jam segini aku selalu konser.
1: Konser
0: di belakang layar, iya. Momong Balana Setara ya.
1: Iya, Rebecca ya.
0: Mas June muncul.
1: Apa maning gue? Iya.
0: Bukan aku, paling ada yang lain Mbak Yos. Oh katanya ya. Bukan Ju ini yang dimaksud. Cumargasari bukan?
1: Ya, Cumargasari Monon ya.
0: Iya.
1: Untuk
0: girl. Oh, ini Cumargasari, tapi Mas Ju katanya bukan Ju aku Mbak Yos. Mas Ju gak usah malu-malu. Halo, ya sudah. Halo,
1: pura-pura. Biar ketahuan sama Mbak Ian.
0: Iya.
1: Biar nggak kelihatan gimana gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kita anda sebenarnya.
0: Ya nggak apa-apa ya sudahlah ya masa lalu ya nggak apa-apa ya.
1: Iya nggak apa-apa.
0: Yang sudah ya sudahlah.
1: Iya kan kata Bunda ya sudahlah ya
0: kue. Iya diambil hikmahnya.
1: Iya benar amin.
0: Oke.
1: Jadi belajar itu. Jadi anugerah yang sekarang.
0: Yakin sungguh Mbak Ian duduk aku song duduk aku. Cumargasari. Ya wes. Ya wes, duduk aku Mbak Yos, yakin Mbak Yos duduk aku.
1: Meyakin.
0: Iya, sih begitu meyakinkannya Yos, cucu.
1: Kan berusaha tidak meyakinkan Yos, supaya menghindari hal itu.
0: Iya, tapi kan kalau pun iya enggak apa-apa itu kan sudah jadi masa lalu ya.
1: Iya, masa lalu ya. Biarlah ke belakang. Kalau itu sudah.
0: Iya wes.
1: Biar kak isin-isin. Mengaku saja kalau dulu pernah hingga kalau sekarang kan aku ada yang lain.
0: Ayo cu, aku saja cu.
1: Iya, Ji. Walaupun kamu pernah meninggalkan aku tapi nggak apa-apa.
0: Oh, ala.
1: Aku ada yang baru.
0: Itulah masih nancep di hati. Nancep lukanya ya, tapi sudah terobati sama Mas Erwin ya.
1: Iya okay. Betul.
0: Ya wes.
1: Mas Erwin sangat istimewa dan berharga.
0: Oke. Semangat. Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, terima kasih ada Mbak Ika Tonjong ya. Oh ternyata punya masa lalu sama Mas Ju. Tapi ini aku juga nggak tahu ya. Barangkali ini Ju yang lain karena dia juga sudah ini berusaha untuk meyakinkan bukan aku. Paling ada Ju yang lain, Mbak Yos. Yakin, sungguh yakin.

got his... Ya wislah. Tapi Mbak Eka ini kok Mang Akib juga tahu kok Kang Akib. Kan sesama ini ya pendengar ya. Biasanya tahu betul Jumarga Sari atau Ju yang mana begitu. Ju apa sih apa jumblengan sih Jini. Ya sudah ya untuk Anda balen sana para men, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan makan konsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Parama. Oh, Mas Ju sudah izin sama ibunya. Oh, udah izin sama orang tua. Oh, berarti kamu ini kemarin bilang, "Mak, Bapak, aku sama Mbak Yus boleh, terus boleh." Oh, ya wes lah. Berarti direstu ya, Ju. Aduh. Mas Juwis poyan karo bapak ibu nih. Hey, jasa kerajim yang ada di Kosan Harjo Sore Kidul. Selamat siang untuk Anda. Waljina. Jamu nih.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus habis sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Yusan dari Stadi Parasari siang sampai di jam 2 siang saja. Dan tentunya kebersamaan kita di Parasari masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PD Denatur Indonesia. Ada Habu Top Obat Herbal, Ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Proton. Selamat siang Mbak Alana Stara Paramon.
1: Alhamdulillah masuk lagi.
0: Teteh ya tadi Proton terus masuk langsung ya.
1: Iya, Mbak Yusuf masih sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Teteh.
1: Tangannya cepet banget kalau gitu.
0: Gercep. Tapi kalau udah memang wis apa namanya wis profesional wis kayak insya Allah bisanan.
1: Bisa tuh Pak. Aduh, aku tadi waktu biasa kerajung sampai 5 kali proton.
0: Oh iya? Oh.
1: Main kan juga 5 kali proton.
0: Oh iya, casak terlalu ahli teh ya.
1: Iya, Ya, lagi majuin dulu yang dulu tiang gak bisa biang baru-baru jadi pada online.
0: Iya, Alhamdulillah.
1: Jadi, proton, Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Sehat,
0: Alhamdulillah. Teteh juga sehat ya?
1: Lagi
0: bindeng, waduh. Padahal jauh kita tapi nulari ya.
1: Pasti.
0: Nulari padahal kan jauh ya dari Tegal ke Kuningan. Iya, kan sebelumnya juga kayak gitu. Batuk, ngukluk. Kalau batuk itu ya biasanya satu paket sama flu gitu ya.
1: Itu ada semuanya ya.
0: Bikin kepala itu berat kalau wis Kang Uwer.
1: Kang Uwer lagi apa, Uwer?
0: Uwer lagi ngapain, Uwer?
1: Mudah-mudahan Uwer mah pilek ya. Enggak pilek ya.
0: Iya, tapi aku kemarin dikasih ini deh, dikasih tips sama Uwer, dikasih apa? Dikasih masukan obat ini, Mbak Yos, beli di apotek kayak gitu.
1: Apa katanya?
0: Obatnya apa ya, Uwer, kemarin ya, Uwer? Ini De disebut enggak apa-apa sih ya? Degirol.
1: Oh, Degirol.
0: Iya. Isinya serat, isinya 10 tablet.
1: Ya.
0: Itu memang khusus untuk radang mulut dan tenggorokan, Teteh.
1: Kayaknya ya itu ya, aku juga ini radang mulut. Tenggorokannya kayak kering gitu.
0: Iya.
1: Apa-apa aku mau catat dulu.
0: Kenapa, Teteh?
1: Apa? Itu resep dari Uwer.
0: Oh. Uwer.
1: Catat dulu.
0: Degirol, tulisannya sih Degirol, iya. Rasa lemon.
1: Cuma kalau ada malas saya.
0: Iya, coba ke apotik teh. Itu si Uwer manjur pakai itu cocok.
1: Iya,
0: Uwer. Cocok. Ah, banyak yang ngasih tahu sih kemarin kalau Mama Juwita ngasih tahu aku itu minum jamu batuk. Kalau sesak racun tolak angin, mungkin masuk angin mungkin ya. Kalau Nyi Ratu ngasih masukan ini jeruk nipis
1: ya,
0: sama madu. Iya, itu yang telaten ya. Kadang kan ada yang males ribet gitu ya, pengennya langsung.
1: Kalau jeruk nipis sama madu itu kadang harus 2 kali, 3 kali.
0: Kalau tradisional memang bertahap sih proses ya, Teteh. Iya. Kalau yang cepat biasanya obat. Kenapa?
1: Sama itu aja, teh moro terus selalu dulu.
0: Iya, gitu. Oh, teh moro iya benar, anget-anget. Ya itu kan juga bagus untuk kesehatan.
1: Iya, 3 kali, biasanya 2 kali aku.
0: Kali lah, gitu. Oh, itu ditambahin ya. Maksudnya biasa 2 kali, ini 3 kali.
1: Iya.
0: Sekali kadang. Iya, enggak rugi kalau minum teh moro mah, itu kan herbal ya. Herbal dan enggak ada efek samping, terus pastinya bagus untuk kesehatan.
1: Dari rempah-rempah juga ya.
0: Rasanya gimana sih teh? Aku malah tanya Pak Kule.
1: Iya, anget sih, enak gitu ya. Kalau pertama mah ya kayaknya gimana gitu ya. Tapi udah kesini kayaknya enak gitu. Kalau aku sekali-kali kalau ada tamu kasih ini nih.
0: Iya.
1: Apa katanya teh itu rempah apa, Teteh?
0: Bagus untuk kesehatan gitu aja ya, Teteh ya. Mungkin kalau yang belum pernah nyobain itu rasanya asing. Asing ya, maksudnya kayak ya enggak enak ah gitu. Tapi kalau udah dibiasakan.
1: Tapi aku suka sedikit dikucuri madu gitu aja.
0: Iya. Oh iya, biar rasanya ini ya ada
1: ada rasa.
0: Biar iya ya. Biar enggak terlalu gimana gitu rasa herbalnya.
1: Iya, tekan karena itu terlalu itu.
0: Iya, benar.
1: Aku pengen lagunya apa?
0: Lagunya apa, Teteh?
1: Apa ya? Mulanya biasa aja deh.
0: Mulanya biasa saja. Lagi dong teh, suaranya enak kok.
1: Enaknya digoreng aja kalau enak.
0: Iya, kalau digoreng kemeriak dong, kan lagi batuk.
1: Merdu.
0: Iya, jangan digoreng deh, direbus aja suaranya, biar lebih sehat.
1: Ayo.
0: Dalam.
1: Kalau merdu itu merusak dunia.
0: Apa itu, Ma?
1: Merusak dunia?
0: Enggak dong, merdunya siapa dulu? Eh, Kang bahas di Hariri.
1: Hari ini selamat.
0: Iya, yang benar itu STMJ kalau pengin tahu. Iya. Ya banyak masukan sih. Iya, terima kasih yang dubalan Sara Paramon. Banyak masukan katanya. Katanya Kang Hariri itu STMJ itu bagus. Kang Akil kalau Kang Akil beda lagi. Ini lebih dahsyat. Berjemur. Kang Akil kan Kang Akil berjemur sembuh, Tete. Obatnya murah, coba berjemur tiap pagi.
1: Kalau itu mah berjemur pagi dari jam 6 sampai.
0: Iya. Aku juga berjemur kir tiap pagi. Kalau lagi jemurin baju sekalian berjemur. Kan sembari ya Tete ya. Iya, sembari enggak niat-niat banget tapi kan ya tetap iya badan kita kejemur. Akil. Iya. Iya, Tete dari suaranya kenceng ini kok menjauh, Teh? Tadi bagus dia tadi suaranya ini.
1: Ya, deket. HP-nya mungkin kadang-kadang.
0: Oh, HP atau sinyal mungkin ya?
1: Mungkin sinyalnya. Mak, aku mau salam-salam astag.
0: Mangga.
1: Sedana buat Mbak Yos, ya selalu
0: berdoa. Amin.
1: Ya. Banyak rezekinya juga ya.
0: Amin.
1: Jangan lupa bahagia ya.
0: Iya, doa yang sama ya, Tete.
1: Kang sawitnya ada mama sama bareng Kang Doni. Kak, bareng keluarga Kang Doni.
0: Iya.
1: Ada Mami Dewi Putri bareng Ade.
0: Ya.
1: Ada Bang Alma Matia Jeng Robi Kang Ado. Terus ada Papa HE Mama Neng Bapaknya Anton Lawatan Aki Kawe Om Kasnuri bareng Mama Ketengnya juga. Mama Frida juga biasa rajin.
0: Iya.
1: Makasih salamnya ya saksi
0: asrama. Iya. Ji.
1: Tadi mah lembut banget Pak Jasak ya.
0: Iya, Jasak kayak gitu. Sekarang kalau ngobrol sama Ios.
1: Keringetnya juga enggak kering. Ios aja yang ngekek-ngekek. Tadi mah Ios soalnya Jasaknya
0: dia mah nggak ngodor ya, nggak rudu, nggak lemah lembut, tetap bikin ngakak ya Teteh ya.
1: Iya.
0: Pengennya nulup.
1: Iya lemah lembut lemah ya kayak
0: Aci. Iya.
1: Ibu Ida Martoloyo juga ya, ada Ani BNE, Ami Bakar Madu, bareng Mirelanya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oh, ini sih Kang Boim.
1: Kang Boim sama siapa?
0: Kalau sudah sehat, ya? Kalau mau keluar kemana-mana yang rapet, yang katon matane baik, nggak sehat. Aduh, ya enggak dong. Katanya kalau sudah sehat, kalau mau keluar kemana-mana yang rapet, yang katon matanya baik, yang nggak sehat. Bahasa apa sih, Im? Ya enggak juga. Kalau enggak kena sinar matahari, kita juga enggak sehat. Iya, tapi kalau rapet banget itu juga kan enggak bagus untuk kulit, ya kan, Teteh? Idi, itu makanya si Kang Akil nyuruh berjemur itu buat apa coba? Buat kita sehat.
1: Di Arab Saudi mak ya seperti itu. Kalau di Indonesia makanya
0: malah dianjurin buat berjemur biar tulang kita kuat, biar kulit kita sehat, biar pernafasan kita bagus.
1: Matahari tuh sapu loh.
0: Iya. Yang penting ini auratnya tertutup. Nah, kalau Kang Daim mau rapat teman matanya besi nguruh kayak kura-kura ninja.
1: Matanya
0: Im, yang malah Im lah rapat-rapat teman kayak kok nyok. Kok sumuk Im?
1: Ya. Nggak bisa kalau gitu Im. Yang penting kita mah tertutup aura rapat.
0: Iya benar. Yang memang diwajibkan untuk tertutup itu.
1: Umi Habibah pada gondongnya juga ya.
0: Asli nih yang boleh jemur itu bayi tahu. Enggak. Ngarep. Pak Im ya begun kae.
1: Masa bayi terus.
0: Jano iya orang-orang sakit aja dianjurkan buat berjemur.
1: Ya udah terserah Pak Im aja ya ini ya. Furkon kemana aja Mayo?
0: Ah Furkon iya dia lagi cari wangsit kali.
1: Sehat ya.
0: Iya.
1: Terusnya tuh Umi Habibah bareng Pak Degondongnya Yumarti Kang Peter sehat selalu ya Kang selalu Kang Tiol juga lagi sehat selalu ya semoga sehat selalu Mama Ani Songgom juga Mama Lani ini balik ke Ganinya juga Nyiratu bareng keluarga.
0: Oh, Nyiratu tadi bilang apa ya?
2: Assalamualaikum Bayos, assalamualaikum juga Teteh, kumaha jamang Teh.
0: Iya Teteh, Nyiratu.
1: Waalaikumsalam Nyiratu. Alhamdulillah Teteh lagi rada-rada semangat.
0: Lagi rada-rada semangat. Berarti lagi musim ya.
1: Terus ada jengat ini juga ada papa.
0: Iya, ada Mas Ju Margasari.
1: Mas Ju Margasari baru muncul udah lama.
0: Kang Akib, Kang Akib Jengrani. Oke. Mama Lydia.
1: Ya, juga ya. Terus Eka Anjas, Eka R.
0: Kang Amrul, Mas Dangek.
1: Mas Dangek.
0: Lanjut.
1: Mas Dangek. Terus Kang Ibni Abdillah juga ya, Dewi Mecahya juga, Kang Edi Dados, Kang Farto.
0: Ini didoain sama Mas Amrul nih. Halo Teteh Agustin. Amin. Saya doain mudah-mudahan Teteh cepat sembuh ya.
1: Amin amin ya Rabbal
0: Alamin. Amin. Oke. Kang Udin, Kang Daim.
1: Udin, Kang Daim, aku masuk kangen sama Teh.
0: Iya Kang Daim. Di beduk sama Mama Anah iya.
1: Mbak Ila Tower juga yang
0: Bagas, Kang Bagas, Mas Bagas ya, Pemalang. Katanya orang lama tapi ini baru muncul lagi.
1: Bagas. Bagas mana aja lah, Gas?
0: Iya.
1: Mama Nadia juga ya. Bisa yang Ibu Santo yang tahu, Kang Santo juga Abah Sahul juga bareng.
0: Ji.
1: Kang Ersa. Bisa ada Mama Sirni, Bunda Sal, Kang Gotro, Kang War, Kang Rina bareng Mama Sirni.
0: Oke.
1: Juga Mama Elsa juga Handoko Kang Rosikin.
0: Bude Eravana.
1: Ibunya ya, Ibu Revana juga ya. Terus Mbak Tika Leoni juga.
0: Ji.
1: Pratama Imam Sura Tohal Arobi.
0: Mama Ikmah, Mama Ikmah sama selamat siang Ce Emi.
1: Siang oge Mama Ikmah barang acudionya kamu.
0: Iya, ini ditanya Kang Amrul, kalau di Kuningan ini cuacanya gimana? Anginnya kenceng enggak apa enggak Teteh?
1: Iya, anginnya kenceng terus cuacanya juga gemeter banget. Banyak orang yang pilek kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan belum ada banget hujan gitu. Ya mungkin sama ya kayak di sana.
0: Panas iya di sini lagi panas.
1: Anginnya kenceng, Mbak Yo.
0: Iya, anginnya iya benar. Benar tadi berangkat aja iya, sampai motornya mau kebawa.
1: Ya kalau bawa motor supaya ya Allah gimana ya?
0: Kebawa angin. Tadi hari ini memang kenceng nah, berasa.
1: Motornya gede, motornya itu sih.
0: Apa? PCX.
1: Motor gede, bukan PCX, bukan.
0: Apa? Motor apa Tiger? Aduh, keren banget Teteh pakainya motor cowok ya?
1: Iya, motor cowok.
0: Iya, motor cowok.
1: Aku pakai MX.
0: Oh, iya.
1: Kan gede ya itu.
0: Gede,
1: Pakainya yang itu aku tuh. Kalau yang itu aku enggak bisa, Mbak Yo.
0: Mana yang apa? Yang biasa, yang manual, yang manual. Yang matic?
1: Yang gitu.
0: Iya, yang matic berarti enggak bisa.
1: Matic.
0: Yang iya, bisanya yang manual. Iya, lo awai banget.
1: Jadi kan tangan gerak semua.
0: Oh.
1: Olahraga gitu.
0: Oh, ya biasanya apa bisa yang pakai kopling gitu, yang pakai kopling?
1: Yang pakai kopling.
0: Oh, alah, iya malah susah pakai kopling. Aku bisa, Teteh, kalau dulu pakai motor-motor cowok itu kan. Ya mana?
1: Yang meti kayaknya kaku
0: jalan. Iya, aku bisa tapi
1: standar dulu kan kalau itu tinggal kita.
0: Pernah tapi enggak ini.
1: Ya beda-beda sih ya orang tuh ya.
0: Iya, tapi ya, kalau menurut aku sih ribet ya Teteh ya. Iya, tapi kalau yang dari biasa enak.
1: Jadi sangat terak, Mbak.
0: Ya, tanjakannya juga bagus.
1: Kalau itu kayaknya nyelongcong aja kayak metik-metik kayak gitu kan. Enggak ada berkutik-kutik tangan kan, kaki gitu kan. Ya udahlah salamnya buat
0: Amrul. Oke.
1: Ya udah salamnya buat
0: Enji. Enji Teteh.
1: Semoga pada semua.
0: Amin.
1: Enggak ada suara.
0: Siapa?
1: Somplak tadi
0: ya. Kotrok. Siapa? Kenapa? Oh, somplak. Somplak di atas.
1: Oh,
0: iya lagi istirahat. Iya mungkin lagi meliup. Jadi enggak ini biasanya kan kalau Teteh masuk langsung.
1: Ya langsungnya ya.
0: Nyerandu lah nyerandu.
1: Ya udah salamnya buat semuanya aja kalau kesarannya.
0: Oke. Amin.
1: Kesehatan Mbak Yo. Selalu ya Mbak Yo.
0: Iya.
1: Bahagia selalu.
0: Amin. Terima kasih Teteh.
1: Akhirnya juga buat Mbak
0: Makasih juga Tete. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Yos. Yos, terima kasih Tete Agustin di kawasan Kuningan Jawa Barat ya. Di 477 kita sapa lagi yuk. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
3: Hola.
0: Hola.
3: Estara Paramon.
0: Hop you hop. Hop hop. Hola hop. Hola hop.
3: Hitnya sepanjang hari.
0: Ya, menemen. Kok hitnya jang? Eh, hey, kayak si Al sih. Parasari campur retenem.
3: Ya, parasari yang semua.
0: Iya dong.
3: Ini parasari ya.
0: Alah. Sehat ya. Iya, uwer ke uwer bertanya.
3: Gimana uwer?
0: Tanya kabar sehat Kang Doli.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
3: Bayi sehat ya.
0: Alhamdulillah sudah agak mendingan.
3: Mendingan tapi lekap bakso ya, kamu tarik.

0: bakso dewek mengkois balik ke.
1: Kamu kawe, gimana? Urusannya terenti.
0: Ya mendingan minggu 2 hari berturut-turut ya Kang Muhtar ya. Baksonya gede-gede nemen ah. Kamu tan ayah Kang Joko ya. Kalau ngasih Kang Joko juga gede-gede banget dia. Kalau ngasih bakso.
1: Kayak yang dikirim ya gede ya.
0: Iya gede.
1: Nemen ungkat lori ya Om.
0: Oke. Wa atau ma i.
1: I. Oh.
0: Iya.
1: Iya ya.
0: Ji mania Tegal. Kabar baik ya.
1: Buri gue. Monitor tapi kayak nek.
0: Siapa? Mbak Nia. Mbak Nia oh ini monitor.
1: Orang monitor gue.
0: Monitor.
1: Buri anak ya.
0: Iya.
1: Ngomong
0: lah kita. Kau bohong, kau bohong lagi-lagi. Dan lagi percaya. Eh, main jeng ya. Ya nemburin nemburin nende, melu ngerti eh.
2: Mama Warni.
0: Allah.
2: Salami ya, was geng. Mama tak tahu kapulsa.
0: Siapa?
1: Iya, Mawarni gue.
0: Mawarni.
2: Amir Mama Warni di salam, gue tak tahu kapulsa lima ini.
0: Mama Warni. Iya, Mama Warni.
2: Ini bisa ketemu sih bu. Mama Warni boleh bisa ketemu.
0: Itulah. Idila nyangan-nyangan pulsa. Ya. Islah Kang Lelan tuku pulsa mentahane bae diglotak kena.
2: Ya yang Kang Doli kowe Mbak ya.
0: Iya bener.
2: Yang anger mau mawarni. Ora ditalami, ora patok tok kena pulsa 5.000.
0: Oh ya Allah. Apa-apa aja ngomong 5.000. Seket kuntet ngonong bapak. Seket kuntet kayak pembapa. Ya Allah Mas Doli gimana sih Mas Doli? Mama Marni disalamin setiap saat dong Kang Doli. Ah Kang Mas Doli. Ya wes. Lagunya apa nih? Spesialnya ngomong Mama Marni.
2: Lagu dia ngoper kodo.
0: Apa apa?
1: Perahu layar wes.
0: Perahu layar.
2: Perahu layar bu. Ayo ngambil.
0: Eh Mama Marni. Orang terima ya. Kan ya lu ganti lagu apa?
2: Iya nih salamnya melu kafe.
0: Iya melu kafe widi. Iya iya aku spesialnya gue mama. Mama? Ya orang gue mikir sing biasa main pulsa seketewu. Sing biasa main pulsa seketewu kuntet. Iya. Iya spesialnya gue gak siapa Miki.
2: Ya yang warni.
0: Ya iya.
2: Ya yang
0: MBB. Menang bae ngora dirong nang pulsa maning.
1: Ya Teh.
0: Ya.
2: Kang Doli lo bergaya sekarang.
0: Ya salam Tante juga di situ. Oh alah. Wah rame. Wah rame ya. Tidak. Mama Warni itu ayang MBB-nya Kang Doli.
2: Kang Doli main komplit-komplit aja.
0: Iya.
2: Iya main komplit-komplit aja Kang Doli.
0: Dia sukanya kayak gitu. Iya, seolah-olah lagi pada kumpul. Ya wes.
2: Iya. Iya. Mama Warni.
0: Mama Warni ya. Sebut dong Kang Doli sampai noto nyebut nama.
2: Doli ya. Ini siapa ini?
0: Aja grumpi ah. Iya.
2: Emi.
0: Atau Ma.
2: Iya, tukang kerupuk ya.
0: Emi, aduh, tukang aksesoris, juragan aksesoris. Kang Doli spesial, waktunya mepet Kang Doli.
2: Ya.
1: Iya, makasih ngobrol.
0: Ji.
2: Spesialnya kemauan nih.
0: Iya. Seputo Allah.
2: Emi,
0: iya, biasa malu-maluin juga.
2: Malu-malu tapi mau.
0: Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blocking ting. Mama Warni ya, ayang bebek Kang Mas Doli, tapi Kang Mas Doli ceritanya dia tuh aku malu disebut dong Kang, sing biasa ngisi pulsa ya. Mama Warni orang disebut, orang tahu disalami ya Mama Warni ya. Nang bayang kok udah disentik apa nek? Paling selentik apa? Sentik apa nek? Untungnya apa lambe nek? Kang Doli ora tau aduh. Dikrumuni randa-randa. Ora dispesi gege ya Kang Doli. Ora dispesi tetep gege ya Kang. Cara siapa Kang? Cara mbokemu. Waduh, sama Mai, selamat datang di studio. Aduh, aku dinaiki anak kancane. Aduh, duh. Ya wes, lagunya nih, duh, nih memenuhi permintaan dari. Ini apa judulnya? Mulainya biasa saja ya. Disuka sama Tete Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat.

0: bos, gak seger kayak biasanya.
1: Kenapa tak enak badan?
0: Iya nih bos, kayaknya kurang bertenaga aja. Mungkin karena kemarin-kemarin sering begadang karena jatah ronda berturut-turut. Biasa, gantiin yang gak ronda.
1: Oh, nih, aku kasih solusi ya. Mulai hari ini, kamu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop? Oh, yang herbal di radio itu ya, bos?
1: Betul itu.
0: Tapi kan saya lagi nggak sakit, bos. Cuma lemes aja.
1: Nah, ini nih hebatnya Habutop. Habutop itu bisa dikonsumsi walaupun lagi nggak sakit. Buat multivitamin atau suplemen tambahan untuk menjaga daya tahan tubuh kau. Jadi gak gampang letoy melehoy kayak gitu. Bah, macam mana pula kau nih?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
4: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

101.5 Star Paraman FM Tegal. Ada satu tembang campur sari Perahu Layar ya, memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di Kesan Dampiak bersama dengan Ayang Beb. Siapa? Warni, Mama Warni kalau gak salah ya. Senangnya kayak kuantan lo di konven-konven ya, seolah-olah rame nemen ya Kang Doli. Ya sudah, terima kasih untuk Anda Balana Sarah Praman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Ada Kang Pi, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Tegal Kota juga selamat siang. Ada Mas Dangek ya yang lagi makan siang sing lawe seblampak lempak segene sacomotok. Kemudian di belakangnya Mas Dangek ada Kang Udin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat siang. Di belakangnya Mama Nadia, Bang Al juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lydia juga selamat siang. Ada Kang Akib, Kang Akib bersama dengan jengeraninya juga selamat siang. Terus Mama Lani, Jumargasari Mbak Yus, betul-betul-betul ya ketemunya neng radio, apa? Anak radio kue. Terus di belakangnya Mama Lani ada Mas Ju. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yus. Anak sayang-sayang anak apa ya? Nggak makan kebablasan dari peyang. Aku Ju, saking Margasari tembangnya Kelinci Ucul sudah dihadirkan ya spesial buat Mas Ju di kawasan Margasari. Salamnya buat semua Balane Sara Paramon FM dari A sampai Z, seperasa kangge Mbak Yos sing lagi tugas, matur nuwun tumlak ting ting jos Mbak Yos. Aku kan be Mbak Yos angsal cari mamane aku. Lu kunumun ya. Iya. Terus Nyi Ratu juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Was Hadi Hariri juga selamat siang yang ada di kosan Brebes. Kang Akil juga selamat siang. Kemudian ada Kang Boim juga selamat siang bersama dengan Mbak Atunya. Ur juga selamat siang. Ur. Kang Amrul, assalamualaikum. Sugeng siang Mbak Yus Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Tarub hadir. Rawuh Mbak Yos, Kamis manis romantis. Nuhun sewu badai request tembang Blebes ya sudah dihadirkan tadi baru saja. Kampunten badai salam colek kangge Bude Mut, ada Memelani buat Mbak Nia, ada Jasak Lajum, Kang Kasnuri, ada Kang Doli, Kang Parjo, ada Kang Sahrul, Kang Kopidin sedoyo mawon, krulan Balani Suara Paramon. Sugeng leye-leye sehat rehat siang spesial Kang ini pun siaran Mbak Yos. Sumigi pinaringan sehat bahagia santen kalian keluargi. Amin. Terima kasih untuk doanya ya. Kang Raju, lagunya Widuri Nokyo. Salamnya buat semuanya saja buat Balani Suara Paramon. Mama Ikma, ke mana ke Mama Ikma ke? Anawa atau Koroma? Iya, ini mau sekalian mau bayar bayar piknik, bayar touring nanti yang akan diadakan pada bulan November di 8 November ya 2026. Berarti lunas wa atau sama Mai ya. Pikniknya sudah dibayar cash. Alhamdulillah barokallah ya. Tinggal mangkat ya Mai ya. Iya. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi nih? Om Kasnuri juga hadir bersama dengan Mama Wiwin. Terima kasih. Hei Ilang. Kemudian ada dari selamat siang Mbak Yo, selamat siang Balane Suara Paramon. Salamnya buat salam kenal dari aku pendatang baru pendengar lama. Aku Bagas dari Pemalang di Watu Kumpul ya. Salamnya buat semua penyiar Suara Paramon FM, semoga sehat selalu. Dan buat semua Balane Suara Paramon FM. Oke. Mas Bagas ya, selamat siang, salam kenal dari kita semua untuk Anda. Ang Doli, salam kenal. Kita dapat salam kenal dari Mas Bagas.
Kemudian tadi salam kenal juga dari mana ya? Jasa Kerajum juga ya. Kang Daim juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya, Kang Daim ya. Iya. Wah, Tomai juga selamat siang. Terima kasih untuk jeluknya. Jeluknya gimana? Stremos dewek tahu. Stremos. Waduh, kita langsung eplong mengkoyak mak ya. Matur nuwun barokallah ma, barokallah fi rizki, barokallah dalam segala, berkah dalam segala hal ya mak ya. Sehat-sehat mak iwa ato. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di para salis yang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 24 September 2026. Terima kasih juga bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Teman terakhir ada Widur ya, memenuhi permintaan dari Kang Raju yang ada di kawasan Jalan Ayam bersama dengan Mama Asli Sebon dan kelima bidadarinya ya. Dan setelah ini Nadius Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta. Ada teman Bang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70-80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. 101.5 Star Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur dari para sarisi yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dhewe kan biasa nang tegalan radio Paramon kira Jakarta langka.
1: Oh kayak gue Mak. Wis tenang bae Mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Diloken sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Laka, kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Acara kalau kasih ngapik temen sih.
2: Gema, anggerpan kerongok kena lagu-lagu nostalgia.

0: Nah, gue sih enak. Gue sih acara apa menurut lo?
1: Gue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon. Halo. Ketemu lagi sama Yus Andarista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 24 September 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 dan di 61454777. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Trouble is a friend. Lenka, spesial untuk Anda Balane Setara Paramon.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal bersama dengan Yusan dari Stadion Nosta. Bang-bang bernostalgia Indo dan juga manca masih akan terus hadir ya untuk Anda. Tenda biru ya. Ini lagu disuka sama Bunda Oka yang ada di kawasan Grogol. Selamat sore Bunda. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga di rumah ya. Yuk yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Tara Paramo. Uga.
1: Siapa ya?
0: Selamat, ini siapa ya? Kang Channel.
1: Itu.
0: Siapa sih? Uya, Papa Uya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, iya, Papa Uya. Ji.
1: Orang ngorang, orang belang-belang.
0: Orang ya sampean jadi bojo ya. Pinter mengambil hati sang istrinya ya. Bilang, sayang hati-hati melakune barang wis bojo kan biasanya sing maning. Pendirangan matane. Wah. Sampai saprene si mesra. Wah luar biasa ya. Contoh yang baik ini. Ya wis aja kayak jasak rajum ya. Iya, iya. Nggak alasan mana lawangnya tutup, lawangnya tutup ngono ya Papa Uya. Iya, alasannya lawang tutup, prat. Mama Kiwi.
2: Mbak Yos.
0: Dalam.
2: Meneke. Medang neng kene.
0: Ah, Mama Kiwi lagi medangan.
1: Ya, Mama Kiwi ke.
0: Sore sing duwe tragedi tali kutan nih. Lah, jelas tragedi ini nang Mama Lani.
1: Kowe apa
0: lain dan
1: iki
0: ngiringane.
1: Iya.
0: Oh, iya berarti sih tragedi ini nang Mama Lani. Cuman yang dilibatkan itu mamane Uya dan disaksikan oleh papane Uya. Ngelodot.
1: Orang ngelodot orang
0: lirik ya. Lirik lumayan ngonong. Katon katon pedote ngonong. Kang Amrul, Mbak Yati sebelak jadi barang, selamat.
1: Mbak Yati.
0: Siang, iya. Ji. Kang Raju Medang yos, ji monggo Kang Raju. Mama Lani
1: karo Kang Pi.
0: Iya, karo Kang Pi yo. Wis ora karo Kang Mas Parjus, ora Kang Mas Parjus karone Mama Ikmah.
1: Kapan urute berarti to ora ya?
0: Kayane ta sudah menentukan pilihan kemarin Pak Lapa. Kayane secedurung maring pi kayane ce. Soale wingi menyemangat ning ngono sih. Ya Mas yang ada di kawasan aku lah. Semangat lulu duda sing aken men. Eben kena nglamar nyong kagus ya, Papa Nuya ya.
1: Nyong krumu, kuwe super ego. Ae wong nakula.
0: Nakula iya.
1: Nakula. Mas iki wong kuwe nakula Mas ya.
0: Nakula Mas. Wis dudu wong kae dudu sejen ya saking nakula. Ya wis. Kayane cenderunge milih mono wis.
1: Aduh,
0: mengko kesambet. Iya, sing wis pernah apa namanya runtang-runtung bareng, ya kan? Iya. Lah kowe sempet bubar perek maning, yang lo tinggal membenahi ya papane Uya ya. Kowe mamak. Papane Ari, mamae Ari.
1: Monitor.
0: Salam kenal buat yang lagi online. Put lah, ono. Kang Edi Dados.
1: Iya, Kang Edi Dados.
0: Iya. Kesambet ya di Semburo. Iya, Prime. Oh, maksudnya aja dodong kesambet dan kesambet yang kok di Sembur.
1: Iya.
0: Sing nyembur sapa, Ma?
1: Kang PE, duitnya sembarangan. Jokone kan nang plastik.
0: Oh, sudah sampun. Oh, iya, sik kaya wong jaman mien kaya emak-emak matur suwun wae atok. Mai, makasih ya. Iya lagi di studio. Ini sudah mau pulang. Terima kasih ya Wato Mai. Ya. Bang Al, prepen Bang Al.
1: Bang Al ya Bang Al ini.
0: Iya.
1: Ada di saya pelang-pelang.
0: Ya kowe.
1: Ini pelang-pelang apa? Nggak bontot.
0: Oh, ceritanya main carane.

0: ingin emannya. Eman-eman yang sampean dong, paling nyora eman racan ngerti. Kang di dados, pripun ya bener bapak nek Uya, kang PI wonge pral-prol kaya wong head, apa kaya wong head itu apa kaya? Hmm, iya. Mana-mana realistis ya sing digolek ya sing eman. Iya, wis lah. Lah gue yang ora kada sampean. Ya, kita lagi rare lagi bujuk Mama Lani, aku milih salah siji aja loro-lorone. Ya.
1: Kamu Mukhtar dong.
0: Iya.
1: Mukhtar sama sekarang Mama Noten.
0: Oke. Iya, tadi lagunya apa ya? Papa Nek Uya. Yang apa?
1: Gila apa, Ma?
0: Mama, mamaku sayang, Mama Uya.
1: Itulah apa? Kualat nafas.
0: Saya cari ya.
1: Enak. Ayu kayak penyiare.
0: Oh iya, Ayu lah, wong wadonnya Ayu. Kita tak pilih na anak antara Jakarta dan Penang. Anak cinta tak mengenal kasta. Ada badai asmara, ada hati siapa yang tak luka.
1: Kere Mama Uya. Apa cinta mengenal kata?
0: Oh iya, keceritaan menceritakan diri Anda ngonong cerita, menceritakan kisah cinta kalian ya.
1: Ya mumpung mlebu.
0: Mumpung mlebu ya.
1: Ora cerita.
0: Iya, menceritakan berarti apa, Ge? Mencurahkan tentang
1: tentang
0: Mama Ari.
1: Parjo bareng
0: Mama Ikma.
1: Mae ya.
0: Pripun Mama Kiu-Kiu?
2: Mama Uya. Bapaknya Uya. Bapaknya Uya. Cemek jangnya mene, karena Mama Wajrah kene.
0: Ada Mama Wajrahmu, iya.
1: Mama Wajrah apa?
0: Iya.
1: Tunggu bae tanggal mainnya yang mono.
0: Iya, tanggal mainnya kapan? Ya sampein woro-woro aja kayak jasak tiba-tiba muncul di depan mata.
1: Anger
0: ngomong paling ora kan bukan mama aku nyiapna kerupuk sabul ya kowe. Bukan pan nyiapna wedang sekentong sabuyung ae kowe lho Kang.
1: Iya.
0: Iya
1: ki nang kae kulon. Wis mono kae Mbak
0: Yan. Iya sebidu aja ya.
1: Iya, makasih Mbak Yan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada bapaknya Uya sama mamanya Uya ya, sembari aktivitas, sembari monitor setara Paramon. Kebetulan tadi ada waktu buat online, alhamdulillah bisa masuk. Kayak Kang Adi dados ke Mbak Yos dalam pripun-pripun. Nyong Mbak Yos, nyong beti pewong sing eman bapaknya Uya. Bapaknya Uya ngerti, Kang Adi dados juga eman yakin. Yus, berarti sampean ke lelaki idaman para wanita ya. Tapi bongkor ya. Aduh, kan enak bongkor. Kang Hariri, selamat siang Kang Hariri. Kang Boim ngomong apa? Yakin ah Iwan. Pis. Kak, bapaknya Uya. Ampun Pak Kang Hariri ya. Mbak Yati sebelak jadi bareng juga selamat siangnya. Ya, yang mau gabung lagi di Mbak Juju kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balane Star Paramon.
3: Selamat sore.
0: Kita
3: semuanya hari.
0: Iti, temen-temen gak lah koronyong.
3: Apa,
0: Primen. Sampean main apa maling Uya dari nyau, ya.
3: Nong Uya parane nakan terus ke.
0: Sairis ngonong buah apa, ngonong
3: sairis. Uya, kan dulu ini bujunya pinteran.
0: Iya, Primen.
3: Angannya urut, tak punya cukup.
0: Di kapak, nak.
3: Oh
0: iya ya, makanya ya dia mau cara memberi kasih sayangnya dengan cara dikilingi wulu ngonong.
3: Iya.
0: Oh. Jadi ini lulu ngonong ya. Iya, kue mama Uya kaya nek kue tak taktiknya papa nek Uya penora maring dindiora. Lu ngana kau nyong bae. Iya. Dimin kewian kue wulu ya.
3: Ya wulu kudarana no. Langsung nangkuwa temaning sing lembut.
0: Halo Ken.
3: Senengan lulus-lulus ya.
0: Nyong pe senenge karo sampean sing kasar. Duduk nyong ya. Balen Star Paramon malah seneng karo sampean gara-gara apa? Gara-gara sampean senenge rudu. Ngodor ayo. Berarti tidak semua yang halus-halus ki membuat kita itu seneng dan bahagia tidak.
3: Ora. Ya.
0: Ada halus-halus lembut, halus lembut prime gue. Ya. Halus lembut ya katone halus kayak dondo.

0: dong yang ning jero mek njubane alus blen jerone semrawut.
1: Ya bedamane.
0: Iya.
1: Utarane buah-buahan.
0: Wah, ya kowe arane perumpamaan.
1: Iya, perumpamaan ya apa?
0: Ya, ya balene-balene paramon ya, sampean pada seneng karo jasa karena apa? Karena seneng ngodore, duduk karena aluse.
1: Kayak kowe. Iya,
0: kayak kowe.
1: Belum,
0: belum. Kan Joko Tingkir.
1: Mbak,
0: Mbak Yos kan Joko Tingkir emang apa ora? Emane luar biasa Kang Joko ya. Kang Joko boleh setara para manus pokoknya emane-emane ya. Sing ora aman wong siji kek.
1: Ya kan paling nyong. Aku betul serang nyong ora eman.
0: Aku sih nyong ora nyong ora eman be nyong kesing demen ngono sak.
1: Ya kok apa ya? Kan jeneng ora eman.
0: Iya. Ora eman no wong nyong urung rasan kae tempe.
1: Ya mugane biar ora eman pe main mesra sebebe yo.
0: Sebebe apa? Sebebe primesa.
1: Potong ora duwe, ora eman. Iya.
0: Ya kan eman kan tidak harus berbentuk dengan materi, sa.
1: Ya, mukake bentuk materi.
0: Ora. Cara sapa ngono saya? Bullshit ngono sak ya.
1: Wis. Iya.
0: Mamana dia pengen mengaku wit, menit.
1: Bapak nang ujar kan.
0: Pak guru, Pak guru bantuin aku dong. Ini ada godong banyak banget Pak Guru. Di saya, di rumah saya ada godong pating geletak. Mau diapain sih Mama Nadia itu mau bikin lontong? Apa mau buat apa mau dibikin slemeke tempe? Keceritane.
1: Ya, godong.
0: Ya tapi kan Mama Nadia ceritane akeh godong akeh.
1: Ya,
0: ya tapi kan dia mengharap bantuan Anda berarti Anda disuruh datang ke sana.
1: Ora.
0: Engko upai godong.
1: Ora.
0: Upai godong.
1: Ora.
0: Upai kena godong kena nggo slemek.
1: Ora.
0: Kena nggo slemek sampean jegongan karo Ibu Suhade. Ibu Suhade jegongan karo sampean, slemekane ngene godong. Kayak Bu Rini kayak mending baik dimenai dolanan, jasak dolanannya kedele.
1: Iya pintar berarti bojone nyong.
0: Iya, prima.
1: Ayo papa nang uya.
0: Iya, ya duduk pinter. Bok Bu Suhade duduk mulai pinter ke pokok.
1: Bapak mana hari?
0: Ke pokok Bu Suhade ke pokok.
1: Ke pokok maning nang. Arane nyong tok.
0: Asine lara Pak Nu.
1: Ya ora nah. Malah
0: sing lara
1: nyong
0: lah. Sana sing lara sampean?
1: Ya nyong kan pedulian yang tidak terus nih.
0: Sampai ini malah buntung ngerti. Ya, wis bojone ayu melak.

0: bojone ireng Munjung Agung sing paling asoi ke mamalane ke. Asoi. Mama Ikmah sak.
1: Gimana Ikmah?
0: Mama Ikmah jare pemlayu banter nemen sampai waktu balik. Kang Boim, aku dolan ning Umayyos bisa. Bisa baik kan itu.
1: Rumah beli apa ya?
0: Kalem, aku tak kayak pelang rokenan aku buruk.
1: Ini kampuan.
0: Aku tak gelar nanti ker ya.
1: Sampai aku merupakan anak dalam mana.
0: Sampai nanti dolan. Sampai nanti dolan.
1: Sampai nanti dolan.
0: Sampai nanti dolan. Sampai nanti dolan. Kayak namanya anak pacul. Anak pacul, sak.
1: Kan
0: kenapa? Duh, nguburan kon ngetuk lemah ya. Ya, nggup kewen.
1: Engko Yowani Papol ketok. Iya, ngandoli ya ngandoli. Nggup kan doli.
0: Prime Kang Bang Al kayong sepertinya lagi aduh risau dan gelisah ya kamu ya. Enggak bisa online ya.
1: Apa tembur ini kok online
0: ya. Ana watuk ana apa? Iya ngode
1: curiga ya.
0: Biasa-biasa dicurigain. Jasak aslinya eman men Mbak Yos. Dan Pak Kuyuban pada nempel kapi le kue. Iya kan? Luar biasa ya. Eman-eman ora tapi bisa pada nempel. Bu ya sak? Berarti apa? Berarti emannya melebihi eman.
1: Mama kewe.
0: Eman
1: ya.
0: Dalam hal apa? Bu bae.
1: Mama wajrahmu.
0: Mama Ari, Bapak Ari.
1: Pan Ari, Mama Ari.
0: Sak, ana salam sing rambut pirang, sak.
1: Rambut pirang.
0: Iya. Jenal jahit, jenal jahit.
1: Jenal jahit.
0: Iya.
1: Amrol.
0: Ke, sing melasi kang. Ya. Usahane maksimal. Nyong wis eman nemen, Mbak Yos. Eman wis boke pluruk-pluruk maring wong wadon. Ya. Tapi nyatane sudah terbongkar, jare sak.
1: Ya, karepe dijatuh sedal.
0: Lah iya, sampean gari nuding kas wong lan. Nuding Kang Edi, ora kaya wong wadon. Dong wong wadon kan memang kodate kudu menunggu ya. Dasar ora payu ya ora payu lah kasih milih.
1: Ya. Orane nyelan ya.
0: Aduh. Wis, alam apa lagu?
1: Nyumpang nama di situ.
0: Salam di situ. Suka lagu di situ, Sak.
1: Lagune. Lagune berapa lindu, lindu. Mane ngo. Rambut
0: ya. Ping. Apa saben jaran udah kapi.
1: Sing bisa nyebut nabrate wong apa.
0: Lah yo ngerti paling jaran. Rambut pirang ya? Jaran kok.
1: Tahu.
0: Tahu dong.
1: Tapi kan lambe ora apa.
0: Ah, kerja kincone abang.
1: Jangan lah, jor-jor dikunci.
0: Bisa. Bisa. Ngotak takoni jarane ran-ran. Sampeyan ki idolane jatah rajum.
1: Saman kepluk.
0: Koya. Kok lambemu enggak abang ya koya?
1: Kita kan ngiringan kemuyune koya.
0: Kok lambemu enggak abang? Mecucu dong, mecucu. Ini kincuni dong. Wes persis ke. Ide mene jatah rajum jaran.
1: Mamalane ya.
0: Spesial buat rambut pirang iji sak rambut esak pira cara gak ngakil rambut pirang iji sak iya peruncul ya kail Budenur sak ini salami Budenur sak
1: Budenur
0: ya Mama Ikmah
1: terus
0: bisa Mbak Yos salaman karo aku mendelik si ora kasih me sampai semprime terime sampean. Sampaian salaman karo Kang Poim sampean mendeliki.
1: Ya makan mereka mendelik ya.
0: Iya.
1: Soale makan merem ta.
0: Sampaian mendelik ora pantes. Angger kaya nyong mendelik memang dasar nyong matane ambe.
1: Matane merem menene sombong ya.
0: Ya merem.
1: Matane mendelik sombong. Ben nekerang
0: pri. Nyong ya tau salaman, matane merem menene sampean lagi menikmati. Ya kuwi.
1: Muga yo sombongan apa ngelo. Pasare
0: wong padha angel-angel menuh urip ya. Ya itu kan namanya lagi mencari kesalahan Anda ya. Karena Anda sepertinya tidak punya salah ya.
1: Kenapa kesalahanku selalu dicari?
0: Karena kesalahan Anda patut untuk dicari-cari karena ya kan?
1: Kenapa?
0: Tanya saja pada rumput yang bergoyang. Goyang yuk. Mbak Yati. Ya, Mbak Yati.

0: tadi yang punya seblak cari barang kayak sing pelanggan ayu ayun men.
1: Ngomong apa?
0: Iya, yo ngomong casak. Mene dong ya gue. Nyebrang. Ana
1: orang udah kayak apa ya orang ngomong.
0: Casak, mene dong pasarnya kayak apa sih? Menosak. Mene nyeblak karo Mbak Yo saya gue.
1: Berarti campur rasane ya.
0: Nyong sih sebenarnya iya, nyong sebenarnya sih pengen mono ya kalau casak racun kok dikirane darani temenan. Ya, tapi karena orang percaya darani antara papa dan anak ya.
1: Ya iya, cuman. Ini orang usah menisanya kon mono.
0: Lu pokoknya diplerok ke dari pelanggane, pelanggane Mbak Yati kan ayu-ayu, ABG ABG. Ono dipanjep-panjep, ih. Kuwi Mbak Yos ya, kuwi temenane, dane kanyut. Oh dhewe siki.
1: Padha wis normal.
0: Iki Mbak Yos, kuwi temenane dane kanyut Mbak Yos.
1: Normal
0: lho. Kan ndelok. Oh, lawane dhewe kanyut-kanyut pacare inyong ya kuwi sak. Kok sampean piye ta pasak-pasak pasane inyong jare ya nyong kanyut-kanyut pacare inyong ya kowe sak.
2: Menok ya Mas Dasa, Bayos yang cantik gratis. Bayos.
0: Eh, sampean di gratis be ora gelem apa meneng kon bayar. Eh, bejo sampean.
1: Gratis.
0: Gratis.
1: Ora gratis.
0: Gratis.
1: Lah mana sih kapan berangkat?
0: Gratis.
1: Mana nang Mas?
0: Ya, oh, ya, okay, ya, ya salam, ya salam. Model Benz mi sampean ambek hitungan kayak kue.
1: Ya,
0: ya, iya, tapi ya sudah. Nanti saya jadi aja dong.
1: Enggak.
0: Ah jadi ah.
1: Enggak.
0: Ah ya sudahlah.
1: Ya sudah. Ya sudah.
0: Nanti saya ngampirin kamu.
1: Los.
0: Ih los. Dul. Ya spesial wis segi.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salam pakai bareng.
2: Kalau
0: ne
1: para
0: makabe,
2: gratis,
0: semoga
2: gratis,
0: gratis Mbak Yos. Ah, kan? Sama, mainnya sok sugi sih. Sak, gimana nih? Sak, wes. Sorry kita belakang. Ampun nih, berarti udah dua telepon ya. Oh, ya udah kan balas suara para men yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi tidur. Dan juga belum tidur ya, harganya cuma 150.000 saja. 32 bakul seblak rande Mbak Yos rande. Ah, kata orang maling ya Mbak Yati nih kono pelanggane ABG ABG Kang Boim. Parane Kang Boim. Ngomong ben maring studio yo dibungkus na ya, ya. Kang Boim ora gratis wong sugi ya. Tuku 10 ya. Ngoli gratisan, gratisane pelek na yo. Mene maring studio ya Kang Boim. Siap? Kapan Kang Boim? Kapan Kang Boim? Kan ngejak Yos. Oh, maring ki kangon maring Kang Hari iki cara pan didupai. Yos mene Yos, ngotak min nduk ijo. Sing ijo-ijo men sing ake Yos ya. Padak min Yos men, mandak minum obat watuk yo. Kok sampean pengen apa betak? Turu Yos ya. Be durung

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candi Mulyo, RT1 RW1 Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Bu Anggi, arep ngendi Bu? Ketone gugup temen kok.
4: Iya ke Bu, arep kondangan gone Pak Sami, anaknya jadi hitan.
3: Hah, gini sih ki Bu, bok acaranya ngesuk.
4: Walah Bu, Bu, aku kok maco undangan ini warungnya sih ki acaranya ya.
3: Anak-anak bae Bu, ngene ge, ngambil disit, teknai Vitama, solusi kesehatan mata, main meripatannya awas.
4: Vitama sih gue ngapa?
3: Vitama gue obat herbal sing warna-warna hasiate kena nggo infeksi mata, mata minus, beleken, bahkan nggo katarak lan penyakit mata liyane.
4: Siap Bu, mongko langsung tuku. Terima kasih ya Bu, wis awe ngerti. Dari ora khawatir wis ana tambani.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yaman 1.

0: Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotik Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04 RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotik Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1 RW 3, Kecamatan Adiwerna.
1: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotek Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotek Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Kembali lagi masih ada Sandaris tadi 101.5 Star Paramount FM The Gala Kiki Maria Esok Milik Kita. Ini lagu disuka sama Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang. Sudah saya penuhi ya permintaan dari Mbak Am Kembangpang. Kemudian telepon rindu Nani Sugianto juga sudah saya hadirkan. Buat Jasak Rajim yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Dan ada Nika Astria sebelumnya ya. Ada Mengapa Kau Pergi. Itu lagu disuka sama Mbak Yati yang punya warung sebelah ke Jati Barang. Selamat siang Laris Manis Tanjung Kimpul Mbak Yati sebelah ke Enteng Duteng Ngumpul Ben kenang gomungge kaci ya. Yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo selamat sore Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sore.
0: Sore juga.
1: Akhirnya sepanjang hari.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Kang Parju.
1: Kabar Mbak Yo.
0: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja.
1: Oh ya Ayib.
0: Ayib sih.
1: Ayib ya.
0: Iya tapi mikir mending bae wa atau mak imene gak usah tremos jeruk. Iya wedang jeruk dikasih selasi. Iya Mama Ikmah. Ma ayo Mas ini. Carane Mama Ikmah ngono, carane ya yang dirimu ya.
1: Iya.
0: Lah wa atau mak i bisa ada orang ngecuk-ngecuk aku. Ya kan mendadak mungkin ya Kang Mas Parjo ya. Terus aku bilang gini, ya sini ya Mama Ikmah. Oke, odewe banter nemen. Tak genteni nyamat nyamut nyamat nyamut orang juk anjuk. Ada wa atau mak i pulang deh. Ah, gimana? Wato tadi baru saja. Pas 10 menit yang lalu.
1: 10 menit yang lalu perjalanan Indonesia.
0: Iya.
1: Selalu ya Wato yang
0: Min. Selamat sore Kang Mas Parjoku.
1: Oh, selamat sore juga,
0: San. Asai yangku kayak koyo. Yangku ngono.
1: Ya, tadi yang.
0: Yang peyang. Saya kita iya yang peyang, yang sayang. Mengko dang wis dadi siji, dang wis dikopi tua nikah he. Engko pas ka itu, matane jempalitan ya. Sampun kados makaten ji.
1: Nggih.
0: Sampun. Ya tetap disayang ya. Alah, koron jeruputan apa?
1: Ya nyambung
0: karo
1: lagi ngopi,
0: Bayu. Oh iya, pada bae yang lebih juga lagi nyeruput jeruk panas sewa atau mai. Oke.
1: Okay.
0: Lagunya mungkinkah? Maunya mungkinkah?
1: Oh, pengennya mungkinkah?
0: Mungkin lah ya, kan gak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita ya mau berusaha.
1: Iya.
0: Iyalah. Segala sesuatu ya kasih gak bisa mustahil ya.
1: Iya.
0: Laku wes pokoknya tergantung kun fayakuna Gusti Allah. Iya, inna ma amruhu idza arada syai'an ayala ayalahu kun fayakun. Ya. Jebret ya kayak. Besi kinyong tuh masuk pesawat kun fayakun jebret. Ya. Amin.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Iya ya, carane Kang Channel Jahit embu bae. Iti Kang Channel Jahit kayak yang iya. Mama Ikmah nganggo pit ya anjuk ke esok. Pime maring di maring studio lah sampai orang niat Mama Ikmah iki mau jare OTW banter nemen. Terus ngenjot pit anjuk kan disip sana orang sida mene. Iya.
1: Terus buat Bude Nur ya.
0: Ji Bude Nur.
1: Terus lanjut buat Kekaraman.
0: Iya, Mama Nizam.
1: Apa?
0: Mama Nizam.
1: Mama Nizam.
0: Bunda Oka.
1: Bunda Oka.
0: Mama Kiuki bersama Mama dengan wajrahmu. Dulu berseri-seri. Papane Uya, Mamae Uya.
1: Papane Uya, Mamae Uya.
0: Iya, selagi dolanan wulu.
1: Oleh dolanan wulu.
0: Wulumu.
1: Lagi urus-urus. Ya esok
0: wulumu. Apa Ari Mama Ari?
1: Apa Ari Mama Ari?
0: Purini Pak Pramudiono.
1: Purini Pak Pramudiono. Terus buat Nopi Winoki Maya.
0: Ji.
1: Terus buat
0: siapa lagi?
1: Noknia ya.
0: Noknia. Kang Tohal Arrobi.
1: Kang Tohal Ar.
0: Kang Was Hadi Hariri.
1: Was Hadi Budi Hariri.
0: Ya,
1: selamat sore.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim, Pak Atun. Terus Dewa Pasek ya.
0: Iya.
1: Mbak
0: Yos, Mbak Yos, aja geger Mbak Yos. Budene aku, Bude Nur monitor Mbak Yos. Engko aku disenggaki, dadi malu deh aku ya kowe. Ya ora apa-apa, kenapa harus malu? Kan kamu sudah gede, udah besar.
1: Besar, ya.
0: Iya, hadapi besar, dong. Iya, kamu malas sekalian no, sekalian kau orang jaluk ijine. Iya Bude, aku sayang sama sayangnya aku Kang Mas Parjo. Emang gak boleh ya kau ya Kang Mas ya? Ngeras niru so, emang salah ya? Aku kan memang single.
1: Wah, kakek ya, Mama Bayu Meta ya.
0: Oke.
1: Tunggu.
0: Ji. Mbak Yati sebelah jadi barang.
1: Mbak Yati sebelah jadi barang.
0: Iya, heeh.
1: Terus orang awak kulo.
0: Iya, iya. Kapan-kapan sampean dolan mono? Kapan-kapan mono linter. Mari Mbak Yati sebelah.
1: Kayak gue ya.
0: Iya sih aduh, kan ada.
1: Ya
0: ora ono. Ya ini urung rasane mulene. Kayak kan mono. Kayak kan Mas Kang Mas Parjo, kalau Mama Ikma kan janjian ya poncengan ya. Ya, arane ben ora wowo kan sekelan sing kenceng nemen. Sing kenceng men ya. Ya, ya engko mak meneng seblak nang kana. Iya aku kue sing biasa online nang Mbak Yos ya. Dik cara Yos ya. Ya Mas, ya Pak Kang Parjo, engko balik mampir bareng studio.
1: Ya,
0: ya, ya sampean ngene berduaan wis ora apa-apa. Berduaan ora apa-apa ya, sing esuk jeblok ngandikan bengi ora apa-apa. Aja ngandibengi yo. Pokoke wae yang siaran ya Kang Mas Parjo.
1: Ya.
0: Iya. Sebelah kayak Mbak Yati.
1: Ya sebelah.
0: Iya, Kang Channel Jahit.
1: Kang Channel Jahit.
0: Bener barangnya.
1: Terus apa Rui Mama Eni ya?
0: Ngomeler Mbak Yos dari sebelah kayak orang lah. Kuai dipisah-pis.
1: Kang Bumi. Terus lanjut buat.
0: Iya, Pak Kule Rande, jalan Kang Poim ngarang.
1: Yang Robi Alus.
0: Kang Rande pun banter teman Kang Poim.
1: Mas.
0: Tama lagi ya Kang Edi Dados Bang Al Kang Joko Tingkir
1: Kang Raju
0: Mbak Am Kembang Pang
1: Mbak Am Bang Pang
0: Kang Amrul
1: Kang Amrul juga ya sore watre
0: iya
1: Ang Yumyan, Mama Don Lemon Nelson.
0: Iya.
1: Mama Berengrani. Kira Bukor.
0: Bukor rumah.
1: Ya, selamat sore.
0: Ji.
1: Terus buat pemutikase.
0: Iya.
1: Mama Oh.
0: Terus.
1: Buat Mbak Maimun ya.
0: Mbak Maimun.
1: Ya, punya kawan yang mantan bola.
0: Ah. Suaramu kok tambah jauh.
1: Katup.
0: Oh, udah benar.
1: Ya,
0: benar
1: ya.
0: Amin ngora lirik ya.
1: Jalan yang mana di lirik lirik
0: ya. Are ngono ana sing ya, ana sing merasa. Merasa dilirik, kayak kayak kemarin kamu sebenarnya ngelirik siapa?
1: Ya, tahu we.
0: Iya.
1: Buat Kang Ibnu Abdillah ya, kawasan Monosobo selamat sore. Terus buat Adi Santosonya juga ya.
0: Iya, mata. Poim senengnya deleng naran de ijo matane ijo Mbak Yos.
1: Kalau Poim tak karuan no.
0: Iya, lho kuwi kabeh dianggap randus, pokoke kabeh dianggap randu. Iya.
1: Terus buat apa Sahru? Nah, Kang Udin Kang Dai Bang Untung selamat sore.
0: Iya.
1: Kang Ali ya Mbak Heni ayo.
0: Eh, sing aranane Mbak Yati menis-menis nemen ya, Mbak Puk ya Kang Poim.
1: Apa
0: Mbak Yati.
1: Mbak Yati.
0: Iya, ki sing ngirim videone sih.
1: Oh, ngirim video.
0: Iya. Ayo melong-melong kinuk-kinuk kinuk-kinuk. Kinuk, kinuk, kinuk berarti pime.
1: Terus.
0: Kinuk, kinuk, lemu, lemu, merentel.
1: Udung, udung ya.
0: Merentel.
1: Uwer, Peter, Biol, Kang Aki.
0: Kirimi apa?
1: Terus, buat tata keracun ya.
0: Kang Poim ya Allah, lamis nemen si Kang Poim. Ane mbak ada apa orang sih? Kerungu anak rande, ayo menis-menis nyaluk dikirimi videonya Mbak Yos. Enggak sampean hilap.
1: Oh hilap.
0: Oh hilap sampean.
1: Atau akan
0: nolak. Lah kowe
1: bang. Yo ya. kami pertama
0: Bang,
1: masuk.
0: Bang Aril.
1: Bang Aril.
0: Banjarbaru, iya, hadir darurat kabut. Oh, di wilayah Banjarbaru lagi ini ya, cuacanya lagi berkabut ya. Iya, kabut asam, kabut asap di wilayah Banjarbaru.
1: Mami di kalau ini juga.
0: Iya.
1: Selamat sore, Pak Mam. Ibu Daruja ya Walemu.
0: Iya.
1: Terus buat Bu Dapil Pati Gondro.
0: Iya.
1: Terus Mama Hilman kami begitu Mama dia, Mama Ali sama Sakti.
0: Ji.
1: Sama Yo Marjo, Kipto, Tenera, Tari, Trini, Lo Ato, Mami. Terus Batang Parto, Mama Lidia juga ya. Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi semuanya saja?
1: Semuanya aja ya, yang ngebleng ya.
0: Iya.
1: Balenya setara paramon, semua pada sehat.
0: Amin.
1: Spesial ke Bayo, keluarga, semoga sehat selalu. Ya.
0: Dang Rande jalur te
1: spesialnya
0: nomor
1: metunan.
0: Takon Rande panjaluk nomor to Kang Poim.
1: Primen.
0: Gue Dang Rande dijaluki nomor metunan nomor rep. Kasar ki.
1: Aduh mau nomor.
0: Tor ki. Im. Selumut sisa. Ya.
1: Super spesialnya ya.
0: Oke.
1: Buat yang punya kawasan Caleg. Dapat dia gerangan.
0: Iya, dia siapa ya?
1: Mama Ikmat.
0: Mama Ikmat. Ter. Itulah. Aduh, langsung kelebak-lebak Mama Ikmat ya.
1: Terima kasih.
0: Bajen lagi nyapu-nyapunya di balang nak. Ya.
1: Ya, ya. Terima kasih yang Bu Ayos atas waktu.
0: Sama-sama.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
0: Ji.
1: Allahumma bikinlah kumitorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk belak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjonya Mama Ikmah. Lagunya ini ya, satu permintaan sama Mama Ikmah aja ya, biar dimunculin, biar diputar. Halo, selamat sore Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo juga Tete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tete. Jo. Dalam. Halo.
2: Semangat.
0: Masih semangat alhamdulillah.
2: Ya, semangat selalu ya.
0: Anji.
2: Dari jam segini sampai ke jam segini selalu
0: semangat,
2: walaupun giginya kering.
0: Lah, sudah
2: dua kali on air kok.
0: Iya,
2: banget kenapa?
0: Jasak tadi sudah masuk.
2: Ya, tapi layu gitu enggak ngodor.
0: Iya, enggak mau ngodor, tapi tadi sempat ngodor kan? Kalau di Parasari iya. Di Parasari, di Parasari dia lemah lembut.
2: Lakona muncul, lakona muncul.
0: Iya, siapa lakona? Lakona.
2: Tadi lakonnya muncul jasak.
0: Oh jasak, kau kirain ini.
2: Mangga ngodo rame. Gitu.
0: Iya. Kang Doli.
2: Kang Doli lagi punya
0: iya.
2: Pacar baru. Mama
0: iya.
2: Hening tadi.
0: Siapa?
2: Mama
0: siapa namanya?
2: Mama Hening.
0: Mama Hening ya?
2: Mama
0: bukan.
2: Nafian. Warning.
0: Dia katanya yang
2: ya,
0: itu
2: katanya
0: yang biasa ngisi pulsa.
2: Habis bangun tidur, katanya
0: ya.
2: Habis keramas, rambutnya masih basah.
0: Oh, kan Doli. Oh, kan Doli sehebat
2: ya,
0: itu ya.
2: Alhamdulillah, Kang Doli udah laku sekarang. Ya.
0: Alhamdulillah, akhirnya laku juga Kang Doli. Nah,
2: akhirnya kaya, walaupun gimana itu katanya jandanya katanya janda masih anyar, masih baanget, masih muda lagi.
0: Oh.
2: Aku mikirin Kak Dolinya kuat enggak
0: kalau gitu. Mampukah Anda Kang Doli? Ya.
2: Nggak
0: ya sing melasi Kang Edi, melasi Kang Edi, Kang Edi wis emang nemen-nemen kaya bongkor. Kang Edi kulitna Kang Doli. Kang Edi bedurung kedumen sampe sing robotis.
2: Kang Edi kenapa tuh ya? Ya Allah Kang Doli, Kang Doli.
0: Kang Edi ora karep nuding Kang Edi.
2: Katanya begitu ketemu mama warnanya begitu sayang banget. Jadi
0: iya.
2: Aku gaet aja katanya.
0: Iya tadi terang-terangan dia Kang Doli yang malu ya, padahal biasa malu-maluin.
2: Jujur aku seneng yang jujur kayak gitu tuh. Juga bangun tidur, rambutnya pada basah.
0: Iya,
2: semua.
0: Begitu. Lucu ya. Aduh.
2: Ya, alhamdulillah kata aku tuh semoga cepat punya momongan aja.
0: Oh, belum apa-apa dia punya momongan. Sanggup Kang Doli? Aduh. Yang penting didoain.
2: Kalau itu kan ngomongnya satu-satu ya.
0: Iya, benar.
2: Kita mau mendoakan yang terbaik aja buat Kang Doli.
0: Iya wis lah, diamini Kang Doli. Kang Doli sendul-sendul baik. Bukan
2: suaminya yang kemarin meninggal yang dirawat itu orang Brebes.
0: Iya.
2: Ya jodohnya mungkin sama Kang Doli.
0: Iya wis lah, amin. Allah.
2: Ya wis lah, aku mau doa yang terbaik.
0: Selamat berbahagia ya Kang Doli.
2: Ngomongannya sekali ini dua aja enggak apa-apa.
0: Iya, berkatnya durungan Jogma Studio Kang Doli berkat.
2: Ya, berkat aku juga pengen berkat, tapi aku mah berkatnya melalui
0: amplop
2: aja.
0: Iya deh, mentahane bae ya, penorama ambu. Iya wes. Syukuran Kang Doli.
2: Sekarang ya. Kirimin aku di sini ya.
0: Iya, Cek Romla belum di request nanti.
2: Kenapa?
0: Itu Kang Angel minta Cek Romla, aku belum request sama Arfan.
2: Iya. Romla, Romla mah
0: Cek Romla. Entahlah, itu biasa lagu-lagunya Kang Akil. Iya, lagu-lagu sebangsa itu perkawinan Jang Karim dan ini Imas.
2: Jang Karim itu.
0: Iya, ya mungkin seperti itu, isi lagunya ya, kira-kira.
2: Sama itu Jang Karim.
0: Iya, bikin.
2: Sekarang perjangan Jang Karim.
0: Iya.
2: Bang
0: Doli, Jang Akil.
2: Jang Akil aja apa Jang Akil?
0: Jang Akil ya biasa dia.
2: Jang Akil seneng banget lagu itu ya Jang Karim ya.
0: Suka ngeledek Ami Bakar dia kalau lagu-lagu seperti itu.
2: Ami belum senang.
0: Ami belum online. Biasanya terakhiran, tapi ini udah selesai deh.
2: Ya sehat ya Mia, baru milenialnya juga.
0: Kang Boim.
2: Kang Boim, denger janda-janda langsung aja meletup.
0: Iya benar lah. Sekali tanya, mau tak tanyain nomornya Mbak Yos.
2: Bim, aku saranin kalau mau janda enggak usah nyari-nyari di pasar atau di luar.
0: Di pasar.
2: Iya, enggak usah nyari di sana, Mbak Yos.
0: Iya, jangan jauh-jauh lah.
2: Ke PA aja, ke pengadilan agama,
0: hari
2: cerainya
0: gitu. Oh iya ya. Akurat. Akurat. Iya
2: gitu.
0: Benar, akurat ya Teteh ya.
2: Daripada nanya-nanya ke orang
0: lagi. Iya,
2: gimana.
0: Ya Kang Boim. Sampaiin stand B baik, iya bener stand B aja di pengadilan.
2: Hari perceraiannya tuh hari apa? Ini mah Kamis, hari Kamis ya.
0: Oh.
2: Tinggal nungguin ini
0: sidang.
2: Janda udah sah itu.
0: Iya, iya sampaiin biar milih nengono kira-kira yang ngospan diembat sih di ngono. Pantasi mah embat milih-milih nih sih ngono ya Kang Poem. Oke lagunya Teteh, waktunya Teteh.
2: Lagunya pengen mentera cinta ya.
0: Iya.
2: Belum kan?
0: Belum.
2: Belum lagunya udah lentera cinta aja salamnya buat ikut aja sama Mama Hikmah aja ya
0: jasa kerajum Teteh.
2: Oh iya buat jasa kerajum
0: barang
2: sakit gigi sak
0: jasa dia lagi nggak pak sorry sak maaf ya Teteh Agustin nggak tahu kalau kamu nggak punya gigi maaf ya sak. Iya kan tadi juga bilang giginya sampai kering kamu aja nggak punya gigi ya sak.
2: Lagi sariawan sak.
0: Iya sariawan sak kamu kenapa tadi nggak ngodor-ngodor acan-acan?
2: Iya. Nggak itu nggak berurat tuh. Kalau jasak berurat enak.
0: Gitu. Dia tuh orinya originalnya dia tuh memang suka ngodor emosi. Oh, iya. Emosi yang menghibur.
2: Jadi nggak kelihatan.
0: Iya. Cuma kalau Teteh Agustin ketahuan dia lagi kalem, lagi lemah lembut, itu usaha banget itu Teteh. Sebenarnya kan dia susah untuk mengendalikan ruduknya dia, angasnya dia. Tuh. Ceritanya lagi berusaha untuk keluar dari zona nyamannya dia. Nyamannya kan ruduk.
2: Aku hari ini
0: Kang
2: ya
0: Tohal.
2: Ya Allah, bahagia banget ya.
0: Iya dua kali ya Teteh ya bisa masuk ya. Tapi Tohal Kang Tohal.
2: Orang-orangnya enak tuh yeah. Dengan Kang Doli udah punya istri jadi udah ada pasangan
0: Asli bahagia
2: selalu ya bahagia.
0: Oh iya melihat orang-orang
2: Kang Boim juga udah suruh aku ke PA
0: ya. Udah kan iya sepertinya udah plong ya Teh hari ini
2: udah
0: ya Teh
2: plong kayaknya udah banget
0: menyalurkan energi positif untuk mereka
2: kayaknya enggak sakit nih gara-gara Ios ya
0: pengennya
2: obatnya Ios kali ya
0: dalam
2: obat aku lagi flu-nya
0: iya. Oh iya, ya harusnya kita ketemu ya Teteh ya biar ngerumpinya mantep ya.
2: Enggak. Kayak juga iya sudah mantep suaranya.
0: Iya, penginnya randa sing udu bekas sing ori ya waran dudu rando pret. Prime si Kang Poim ah.
2: Yang bekas yang ori mah randanya.
0: Iya.
2: Yang nyarinya.
0: Ya kamu cari yang masih single aja, ABG ngonang wis.
2: Yang baru lahir
0: itu. sing durung ngacan-ngacan ditutul.
2: Belum ada yang mutul, itu baru ibunya aja sama bapaknya.
0: Oke, Teh. Ya, yes, iya, Teh. Spesial, Teh.
2: Ya udah seterusnya aja, iya. Salamnya buat semuanya.
0: Iya, semuanya aja, ya. Teteh. Durasi.
2: Ikut Jojo, ikut Om Kasnuri ya. Soalnya udah lengkap banget. Semuanya waktunya juga udah mepet. Seperti
0: iya.
2: Buat Pak Yo.
0: Iya.
2: Selalu bahagia selalu.
0: Amin.
2: Hati-hati lagi kalau pulang ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
2: Pasti ya.
0: Waktunya
2: juga hatur nuhun, Mbak Yo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ting. Terima kasih ada Teteh Agustin. Iya, Teteh tadi di Parasari enggak di urutan nomor berapa sih Teh? Masih santai. Ini belakangan jadi ya dikoprak-koprak ya kan. Durasi resiko masuknya belakangan. Kasih kerang-kering biar bakal terangkat. Iya toh, iya. Anda balanya salah paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdrop setiap hari ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek terdekat di wilayah Anda dan juga agen-agen terdekat. Atau Anda bisa langsung datang ke studio radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132. Mungkinkah spesial buat Mama Ikmah dan juga Kang Mas Parjonya?

101.5 Mastara Paraman FM di Gala. Masih ada Yusanda Arista ya di Lanosta. Dan seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Mas Aril ya, Bang Aril yang saat ini sedang berada di Kalimantan, bahwa di wilayah Banjarbaru ini sedang mengalami kabut asap darurat ya. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini berada pada level berbahaya akibat kebakaran hutan dan juga lahan. Dan untuk kondisi terkini ya di area Palangkaraya dan Sampit ini diselimuti asap pekat hingga jarak pandang berkurang drastis dan juga langit yang berubah menjadi kemerahan ya. Untuk kualitas udara bahkan mencapai angka 99,9 ya. Berarti ini pada di level berbahaya ya tentunya ya. Kemudian untuk di area Kalimantan Selatan, asap tebal pada pagi hari sempat mengganggu penerbangan di Bandara Samsudin di Nur Banjarbaru. Dan dampak dari transportasi, ratusan penerbangan di berbagai bandara wilayah Kalimantan dilaporkan berdampak penundaan atau pembatalan dalam sepekan terakhir ini, begitu ya. Ya, sedikit informasi yang bisa saya kabarkan untuk kondisi di wilayah Kalimantan yang saat ini sedang Bang Aril sedang menempati sedang berada di kawasan Kalimantan, tepatnya di Banjarbaru ya. Ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya untuk cuaca kabut asap yang berada di Kalimantan. Nikah Asria dulu, Lentera Cinta saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin di kawasan Kuningan, Jawa Barat.

0: Satu teman bapak nostalgia dari miliknya Nika Sri ada Lentera Cinta ya, hadir untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Kemudian terima kasih juga ada Balan Suara Panaman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Selamat sore Mbak Yos, Bunda Oka hadir. Salamnya bersama Balan Suara Panaman. Lagunya Desi Ratnasari yang Tenda Biru sudah dihadirkan ya, spesial buat Anda Bunda Oka. Soalnya ki lagi banyak undangan Mbak Yos, semoga-moga anak cekine ya, anak cekine terus ya, soalnya lagi ngusum kondangan ya, kerjanya juga kudu lui kentang maning ya, pendui dah kenang kau kondangan. Buat Mbak Yos terima kasih. Bang Al selamat siang, Bang Al juga terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Am yang ada di kesan Gembang Pang, salamnya buat Mama Lani, ada Mama Dea, buat Mama Nadia, ada Mama Neng, ada Mama Abdillah, ada Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Nia, buat Mbak Feby, ada Mbak Ilah Kupat, terus Afurkon, ada Mr. Gotok, ada Bude Habibah, Umi Lela, Jasak Rajum, buat semuanya saja lagunya Menanti Hari Esok Mbak Yos. Esok milik kita, iya itu yang betul. Kemarin lagunya ini apa tadi, oh iya sudah dihadirkan ya. Ada, assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Yos, Nji. Waalaikumsalam. Amda Amrul, Kang Amrul di Purbasana Taruf hadir. Lanos tahidnya sepanjang hari. Kamis manis romantis. Request lagunya Nur Afni Oktavia yang sayang. Besok lagi ya Kang Amrul. Salam coloknya buat Tete Agustin, ada Kang Aryo, Bude Mut, ada Mbak Nia, ada Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Mama Majra, ada Bah Sahrul, buat Kang Doli, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, buat Semakur dan juga Balanen Sara Paramon. Selamat beraktivitas, juga selalu kesehatan. Spesialnya buat penyiarku Mbak Yos, semoga selalu sehat bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Ada Kang Raju, Medang Nokios, Nji, aku Medang jeruk panas ya, dikasih sama Wah Tomai. Kemudian di belakangnya Mama Kiuki bersama dengan Wajahmu Sungguh Berseri-seri. Kang Joko Tingkir, channel Jawat ya. Iya, Kang Joko Tingkir juga sing emane lah, kelaka. Senengnya par duit ya. Iya wis. Terima kasih Kang Joko sudah hadir. Kemudian Bu Rini juga selamat siang bersama dengan Pak Pramudiyono. Bu Rini biasa teng jasok mlebu ya. Ayo terus ya, terus. Ya aduh, kayak dijago. Terus rame ben rame, terus terus. Bu Rini kayak wasit ya. Aduh wasit. Kayak berarti apa ya? Support gitu ya. Kang Safrudin juga selamat sore yang ada di kawasan Kejiwan. Salam buat semua balane Sarah Paramon. Ada Mama Hari, Papa Hari di Serampok juga selamat sore. Bapak Ne Uya, Mama Uya juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di belakangnya Bapak Ne Uya, Mama Uya, ada Mama Nadia selamat sore juga. Kang Adi Dados ya. Sing jarane ya benar gue Bapak Ne Uya. Kang Pi Iwongnya pral-prol. Iya, Eman ya. Yang peti pewong Eman bapaknya Uya tapi bongkor. Kepengin temennya jasak dolan mono pantuku jare laka entek ala laris temen sak. Kemudian di belakangnya Kang Edi Dados, ada assalamualaikum Mbak Yos, salam kenal buat semuanya saja. Kalau boleh minta lagunya Tinggal Mimpi. Makasih Mbak Yos. Bude Nur suka banget sama lagu tersebut ya, dalam mimpinya Betaria. Besok lagi ya Bude ya. Mama Nizam, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Lagunya dong, Tak Pernah Jujur dari miliknya Dian Pisesa. Makasih Mbak Yos. Sudah saya siapkan lagu-lagu Anda Balani Suara Paramon, tapi waktunya terbatas jadi mohon maaf ya, tidak semua harus dihadirkan. Ada assalamualaikum dari Triom Lesek, kirim salamnya buat Mama Ari, Papane Ari, ada Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, ada Umi Lela, ada Tete Agustin, ada Kang Ibni Abdillah, ada Mami Tika Leoni, ada Kang Kasnur, ada Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Nadia, buat Burini, ada Pak Pramudiyono, ada Kang Akil, Mama Dea, Bunda Septi, Kang Parjo, Mbak Nia, Mama Zira, Mbak Am, Yumarti, Yupuri, Mbak Mudrika Zen, Mbak Ila, Yuwaranita, juga buat semuanya saja dan buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Buat Mama Majrahmu juga Mama Kiwi, spesialnya buat si rambut pirang karo singlai abang. Caran dong. Caran konyang dong. Kemudian di belakangnya Jasak Rajum. Janal Jahit, Kang Janal Jahit, assalamualaikum. Gak dari Kang Janal Jahit, Debongkulo, nyimak Mbak Yos. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, berkah, barokah. Balanes Tara Paramon hitnya sepanjang hari ya. Ici Kiwir Mbak Yos, Ici Kiwir itu punya Kang Bawor ya. Singarannya Pak Pramudiyono sing lagi nang Queen jagongan nang salore aku iya iya iya itu kemarin waktu jagongan sama Kang Hariri ya. Kemudian di belakangnya Mama Gani juga selamat sore, Mama Ikma juga selamat sore bersama dengan ketiga darah manisnya. Lagunya sudah dihadirkan ya dari miliknya tadi Stinky, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas Parjo, buat Mbak Yos terima kasih. Terus ada Assalamualaikum Mbak Yos, yang imut sore di acara Nostalgia di Lanosta Stara Badane Stara. Dari sebelah berkah Mbak Yati Dukuh Tajuk, mau salam-salamnya buat Balen Stara Paramon dari A sampai Z. Moga sehat semua Balen Stara Paramon. Salam spesial buat penyiarannya yang cantik imut, moga sehat selalu bersama dengan keluarga. Request lagunya Mengapa sudah dihadirkan ya dari Mbak Yanti Kastia. Salamnya buat Linda, Pungki, Husnul, Wiwi, Yati, Cici yang lagi mendengarkan Stara Paramon, Udin yang lagi di Tangerang, Jamal, Cikampek, Tombol Sel, di Kerta Sinduyasa. Buat Mbak Yos, terima kasih. Wassalam. Iya, kini udah foto-fotonya. Ayu-ayu temannya. Mana tadi di belakangnya Mbak Yati? Iya, ayu melong-melong. Ada Mas Dangek ya hadir di Lanos, Bu Malani, Jasak Rajum, Uwer, ada Kang Akil, ada Kakak Snuri, buat Kang Pi, ada Nyiratu, ada Tete Agustin, buat Abah HM, buat Mbak Wahyuning, Hai, Yuatri, ada Kang Jenal Jahit, buat Kang Mutar Odong-Odong, dan buat semuanya saja. Kang Akil juga selamat sore, ada Kang Tafal Arobi juga selamat sore, di kawasan Bandar Sari Utara hadir. Buat Mbak Merdika Sen, ada Mbak Am, ada Kang JJ, ada Amrul. Terus buat mantan lagi nanti malam Jumat Kliwon. Orang usah ngebut apalagi sampai muter-muter. Bensinnya cepet entek ya. Pantu tuh bekas. Oke, Mama Lani cari anak. Oke, Im, Kang Po Im, oke, anak-anak ibu sungguh randa masih ori. Durung pernah ditutul. Amin. Ya wes, pokoknya kapiran Kang sampean.
1: Boleh ya. Aja sampai ngrusih wong wadon ya
0: sama ya. Embu bye. Ini akhirnya hilang orang PI. Kemudian di belakang PI ada hilang Kang PI, hilang Kang PI. Aba Atun mie ayam ceker hadir Mak Yos, keri-kerinan ada Kang Piol. Asik Kang Piol baik banget mendoakan saya biar cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya untuk semua doanya dari Balenes Suara Paramon. Nyong angger krungu sampean ngomong wong loro ya. Semending aja nguyu nang dalan aja kuyu-kuyu dewek-dewek nang aja kuyu-kuyu cengar-cengir nang dalan ya. Ya Mas Bagas, iya nang jero kamar bae ben ora konangan. Konangan apa nek? Konangan semuki. Om Kasori juga hadir, terima kasih ya. Budi Erafana juga selamat sore ya. Terus ada belum nih, ada yang belum kan? Aduh, saya lupa nih. Mas, mana? Menghilang tadi ya mana ya? Ini nih ya. Assalamualaikum. Ada Mas Bang Aril ya, Bang Aril yang ada di Kalimantan Banjarbaru hadir. Ini darurat Mbak Yos, kabut asap di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Ya, terima kasih untuk informasinya ya. Mudah-mudahan kabut asap yang tengah menyelimuti Kalimantan, Banjarbaru dan sekitarnya akan segera normal kembali ya. Oke, jangan lupa keluar rumah berarti harus pakai masker ya. Pakai kacamata juga biar terhindar dari debu-debu ya atau asap-asap yang mungkin membahayakan. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, Pan Diva.
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian.
0: Neng Radio Paramona FM, bu, tiap hari jam 4 sore, bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Bawor sih coblak dure jekewir. Ya di sini Kamis 24 September 2026. Rekan teman ibalane saudara Pramon ya di Padang Dut di Solo tuntas jam 5:30 tangan saja. Bagaimana kabar balane saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam baik sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sudah dalam batin. Bagi yang sakit saya beri kemudahan untuk sembuh bisa bergabung bersama Bawor di online bisa digunakan 5288888 atau 6145477. Sekedar tip salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Ayo tadi sudah ada Fata Morgana ya, Rita Sugiarto mengalih jumpa kita Icekiwir langsung 35288. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Diut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dute sapo
0: nama-nama di Cekiwir.
1: Cekiwir.
0: Yop.
1: Iya. Kembangnya.
0: Yop.
1: 17 tahun.
0: Oh, 17 tahun.
1: Iya. Salam ya.
0: Yop.
1: Tanggung Kang Bawor saat lalu ya, Tanggi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Buat Kang Pepe.
0: Yo, sip.
1: Selamat sore.
0: Oke.
1: Buat semua cewek ya.
0: Yo, semuanya saja.
1: Dan para mon yang saat lalu ya.
0: Oke.
1: Okay. Kang Bawor.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dobla cincing. Baik, terima kasih untuk Aldi yang ada di bagian ten ya. Di sana ada Kang Acong dan Mbak Yusibat ya. Di bagian ten juga. Selamat sore. 6145477. Assalamualaikum. Selamat sore di Padang Jut.
2: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Dangdut teporet. Teman-teman.
2: Cemi.
0: Ya.
2: Pas, ayah naon.
0: Ya naon, dikiranya pas online.
2: Apa?
0: Ya, di online di Parasari, iya, di
2: Somplak.
0: Mulanya biasa saja. Cuma saya lagi modem, lagi modal diem. Kita kenapa saling sih, bercanda. Berbincang.
2: Tapi kabarnya sehat ya,
0: Ward? Sehat bergas, panas, terginas. Bisa beli beras.
2: Alhamdulillah 1 kilo tidak terhitung.
0: Itu ya, Mbak Yati yang ada di sebelah kertas ini biasa. Lagi, mungkin tidur.
2: Oh, Tapi ya,
0: Nok? Kan habis lomba tadi.
2: Oh iya, sudah dapat lombanya.
0: Ya atau belum, kan penilaiannya paling tidak itu 5 hari,
2: oh. Oh, 5 hari.
0: Kan sekecamatan, kemarin sekota Tegal.
2: Ya, Alhamdulillah ya, semoga jadi juara ya, Nok, ya.
0: Ya, amin, amin, amin.
2: Tambor, aku pengen lagunya itu ya.
0: Pak.
2: Payung hitam bisa nggak?
0: Ya, payung hitam. Ya, Mbak Yati sebelah kertas itu, yasa.
2: Salamnya perdana buat Kang Bawor ya, yang selalu bahagia selalu. Semoga selalu semangat.
0: Oh, bahagia. Selalu bahagialah. Bahagia kan kita cipta sendiri.
2: Iya dong, diciptakan kita sendiri.
0: Kita orang lapangan kok, beda.
2: Orang lapangan harus semangat selalu. Kalau nggak semangat, pengampleh. Terus buat Mama Kiri Kang Sawut ya.
0: Yap.
2: Kang Doli kan udah nikah, Kang Bawor.
0: Iji.
2: Sama Mama Ning itu tuh yang di Brebes. Warning.
0: Ya, syukur alhamdulillah.
2: Kita cepat ngomongan aja doain sama Yuk. Yang baik-baik aja ya.
0: Warning Brebes nih, dia aku juga belum tahu, belum pernah ngerti.
2: Apa?
0: Ya itu ya Mama Ning yang di Brebes yang mana tuh ya belum pernah
2: li. Yang suaminya meninggal kemarin baru 40 hari.
0: Oh, udah cepet nemen wong wadon lagi petang belum dino wes kayak gue.
2: Iya.
0: Pentol loh termasuk eh.
2: Pentol pisan ya. Iya. Banget ya.
0: Itu soalnya seorang perempuan loh.
2: Ya,
0: oke, okay. Tapi ya enggak apa-apa.
2: Paling cepet itu 3 tahun
0: Ya tapi enggak apa-apa, namanya juga manusia harus sama masing-masing.
2: Yang
0: terbaik
2: saja.
0: Yang terbaik aja.
2: Oke. Okay. Ya. Aku bayang enggak itu udah tahunan
0: enggak
2: laku.
0: Enggak laku, bukan enggak laku, cuma enggak minat wae lah.
2: Terus ada Mania bareng Wong Irengnya ya, ya selalu.
0: Madam Rengganis malam Jumat Kliwon jangan kumat ya. Ora apa-apa kumat.
2: Udah masuk nih nanti. Kalau banyak sardennya mah enggak lah, enggak kumat ya. Salamnya Om Kasnuri juga bareng Mahi Betengnya,
0: ya.
2: Kita Kerajin bareng Ibu Suhadanya, Adi Bakar Madu juga bareng Binelanya ya.
0: Okay.
2: Oh, salamnya buat
0: Ya semua ya. Iya, ini saya udah kehabisan 15 menit ini tadi ya. Udah kecolong.
2: Semuanya aja
0: okay.
2: Dibagi satu ya.
0: Yo. Makanya balani setelah pramon ini ngeri jam 4 kurang seperapat gue wis rasa ya, telpan iya, telpon. Akhirnya waktunya ngantem nyongo.

0: Okay.
1: Khususnya buat Kang Bawor ya, saya selalu bahagia selalu ya. Kangennya juga buat
0: Andi ya. Yuk, makasih.
1: Makasihnya buat Kang Bawor. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dula Cincing.
1: Yos.
0: Baik ya Pak Adi, ada Cik Emi yang ada di Kuningan ya, ternohon. Iya, saya sudah, waktunya sudah melebihi 18 menit ini tadi. Makanya saya maaf ya untuk Blani Star Paramon, kalau sudah mau ganti transisi, udah besok lagi ya gitu. Kalau saya kan enggak, kalau mama saya siaran jam 4, jam setengah 4 saya udah tak tutup. Artinya tidak mencuri waktu berikutnya, daripada masih jam setengah. Sudah kehilangan 20 menit ya udah, enggak gitu. SMS di antem buat kelundang nakak. Ya kalau saya sama Mas Arman tak kunci. Ngapain lah, soalnya wes pan mau pergantian transisi kan kayak gitu. 17 tahun ya. Gua soalnya nger pesen lagu enggak keplay, kadang-kadang anak sing nagih kayak diutang. Udah waktu kita sudah kecuri kan kayak gitu ya.

Tapi kalau orang request itu enggak keplek, ya menyadari enggak masalah. Karena nagih kayak bawarin di utang. Belum sedang nyong dewe masalah duit-duit atau utang. Lagu di utang. Oke, Kang Dalban.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen detik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852
4: Apotek call center kami di 0852 9319

0: 0819-9588 0852-9319-9588
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan pus...
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih...

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon Tegal Dadu Tesaporiti. Tapi sudah ada 17 tahun nih, ada juga payung hitam. Tanggung nyolok nih beras. Di kesempatan sore hari ini ya, Didi Padangdut ya, banyak yang ngembang di makam-makam leluhurnya tentunya ya. Ayo, assalamualaikum Kang Bawor, menurut payung hitam dah ya, tadi sekalian ya, dah. Salamnya buat balani saudara Pramon, super spesialnya buat penyari, semoga sehat selalu ya. Terima kasih Bu Budi Habibah bersama Pak Digondrong. Selamat sore Kang Bawor, Kang Dalban monitor ge lagi moci karo kanca batir. Raden Geswo, Kajidul dan lain-lain ya, neng Pepedan belakang warung Sate Haji Ali Putra. Kita hadirkan dulu ada gelas rotair ala Yesus.

bagasi tundakan berapa? Tundakan 1, tundakan 2, tundakan 3. Ya, kalau waktu kumpul ke utara nanti ada di petilasan Sampar Angin ya, kuburan Sampar Angin. Ya. Saya pernah ke tundakan 1, 2, 3 Mas Bagas. Paham sekali. Terus sampai ke pondok pesantren itu ya, tundakan 1 ya. Oh, tundakan 3 ya. Melewati hutan sekecil terus langsung ke tundakan 3. Gimana di tundakan? Paramon bisa bersih nggak, Mas Bagas? Mohon informasinya.

0: jom.
1: Alah. Oh.
2: Diabetes, asam urat, ginjal, top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapat aman tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Baparin atau depan SPBU Mindaka.
2: Apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita. Alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat. Alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes.
4: FM, Jalan Raya Dampiak, nomor Seramat, Kabupaten Tegal.
5: Alayit, rekan tiga itu, darinya ke Selatan Pur.

Bener Kang, harus putar balik ke Cikadu lagi. Jari, bukan jari-jari ya Pak Wor. Kalau masalah di Kabupaten Pemalang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, di dukuh mana yang belum diinjek Pak Wor? Sudah semua ya. Sampai di tempatnya Mas

Tundakan 3. Tundakan 1 yang ada pondok pesantren itu ya Mas Bagas. Kalau enggak salah ada pondok pesantren atau yang tundakan 2 itu ya. Tundakan pondok pesantrennya yang sebelah selatan. Jadi bawori wong ngendi? Saya asli Sragen Mas Bagas. Asli Sragen. Masuk ke Rawo asli Sukoharjo ya.

pagi yang cerah, yo grup lab ceger bersama Duda Kaplak-Kaplak ya. Jangan lupa nanti Minggu tanggal 4 Oktober 2009.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Bramon Dangdut Saporete ya. Baik, tadi pagi yang cerah sebatas angan dan ada

0: Ya untuk Mbak Yati seblak tuh, kalau di Padang tuh nggak boleh yang duet Mbak Yati. Ya. Duet ya nanti jam 6. Khusus cewek 35288 halo. Assalamualaikum, selamat halo, sore.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Nama nih cikewir.
1: Nasib janda
0: maning.
1: Ya, Aminah.
0: Aduh, tuh wes.
1: Kalau kaya sih.
0: Ya. Yeah. Legalis. Oh, iya loh, Yung.
1: Salamnya juga ya, kalau CMI ya.
0: Yo, CMI. Yo.
1: Terus, Miki, Kang Kasnuri, Bibi Beteng, Kang Doli.
0: Yo.
1: Terus, Papa Hadasepti, Sinta Nola, Yu Agung, Budana.
2: Dan Duta Sepor.
0: Teman-teman, cekewer.
2: Iya, saya yeah. Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas, iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Lagune.
0: Yuk.
2: Dari Mirawati.
0: Apa?

0: Okay.
1: May kamustika, piye-piye ya.
0: Ha? Eh?
1: May kamustika, piye-piye.
0: Piye-piye. Lapiye yeah. Sih.
1: Iya, piye ya.
0: Iya, amin.
1: Iya, sekolahnya pintar, mas. Biar merterapi ya, mas.
0: Oke, okay, iya, memang montang-manting, kak. Bener, saya juga. Ini tadi habis.
1: Iya,
0: ya, tadi habis, apa nih, Bu? Siaran patah saya jam 11 lebih, tak set.
1: Iya, tadi Nurul ya.
0: Iya, jemput Anggi. Apa yang nunggu nih, Anggi.
1: Iya, tanpa lelah ya. Penting ya. Oh. Ada kelalen saya anu istirahat ya, mas.
0: Yo lelah toto pasti.
1: Lelah toto pasti. Ada TikTok
0: di mana
1: ya, mas?
0: Iya.
1: Orang TikTok kan ya, mas.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya, mas.
0: Yuk.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah tincing.

Terima kasih untuk GK yang ada di Tonjong. Selamat sore yang ada di Tonjong, Ligapura, Bumi Ayu. Ada juga selamat sore di Paguyangan. Ya, Mas Erwin ya di Sajilibor itu juga duko yang dikelilingi perbukitan ya. Kayak Neng Tundagan 3 itu mempunyai Mas Bagas ya. Ayo disapa ya, sementara 4 lebih 57 menit waktu Indonesia bagian barat di setara Paramon FM Tegal ya. Assalamualaikum, selamat sore Kang Power, salam kenal dari Bagas yang ada di Pemalang Watu Kumpul. Pendatang baru tapi pendengar lama ya. Salam kenal buat semua saja balani setara Paramon, semoga sehat semua. Amin amin buat Kang Power, semoga sehat selalu. Ya terima kasih untuk Mas Bagas yang ada di daerah Tundagan 3 ya, ikutnya itu Kecamatan Watu Kumpul, kecamatan yang paling selatan timur kota Pemalang. Ya itu kalau dari Majalangu ke timur nanti bisa ke Sampar Angin. Itu makam Sampar Angin, saya sempat ke sana satu malam waktu itu ya. Dan kebetulan nginep di Majalangu. Ya selamat sore juga untuk Kang Sarmuti dan pihak Surabaya, sehat selalu. Madam Rengganis juga hadir ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Mas Bawar, request lagunya dong Astrap. Wah Astrap ya gak mikut ya, Astrap nanti ya. Ini kan khusus di Padang, di Padang itu khusus bahasa ini cewek-cewek ya. Ya, sing lipstik-lipstikan ya. Judulnya salamnya buat balani setara Paramon KB, buat Mas Bawar, yo matur suwun, semoga Mas Bawar sehat selalu, terima kasih. Mas Sugeng Rawuh ya, yang ada di Tebong Kidul. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawar, gimana kabar? Ya, saya tentunya sama Dede Agi sehat. Juara Kang, oh belum keluar penilaiannya. Paling ora itu 3 atau sampai 5 hari ya. Karena sekecamatan timur, sekecamatan Tegal Timur ya. Kalau yang kemarin itu, yang Sabtu kemarin tanggal 26 itu malah sekota Tegal. Temangin dong pagi yang cerah LP ya. Salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap kudambakan ya, super yang merasa saja mentoki grup telep jeger. Ihi dan duda kaplak-kaplak. Jangan lupa nanti ya, Minggu tanggal 4 Oktober pada kumpul di Base Camp di Cafe Glopot di Munjung Agung. Matur nuwun Kang Edi Dados di Kamban CT. Monggo sapa wae lah, ora kudu wong sing ya sing single parent atau apa yang enggak. Monggo wae lah, namanya juga silaturahmi, cuma nongkrong-nongkrong ngilangi penat. Mas Thomas Manteka ke Jakarta ning Tegal ya monggo. Enggak apa-apa ya, kalau Bawor sendiri itu tidak membedakan siapapun, tak rangkul kabeh. Cuman teko Mas Bawor, aku mau ikut teko. Oke. Karaoke ya ana karo kene. Oh. Apa jenenge? Sound systemnya jembeder nemen. Pan buka bocil ya ana. Assalamualaikum Kang Bawor, hadir seblak berkah Mbak Yanti di Kota Tanjung. Di Kertas India saya kemarin saya sempat ya di Kertas India saya itu di Kelapa Muda nongkrong di situ Mbak Yanti. Aku nongkrong di situ cuma saya lupa. Ya di dekat kuburan ya, tapi di jalan raya ya.

Salamnya buat pendengar radio Setara Paramount FM dari A sampai Z, moga pada sehat, amin. Semuanya salam spesial buat penyiarnya yang alah, biasa saja lah. Udele bodong ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Salam juga buat Bapak Wasroh, Bapak Kasir Dirun yang ada di Majalengka. Dan buat Arisha Fatih, ada Arisha, ada Fatih, ada Sahril, ada Aish, ada Naura, iya. Yeah. Terima kasih buat yang power, aku tak butuh cinta. Butuhnya duit lah. Cinta wae ning gerlangka duit ya padha wae ngelih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Acung gabung. Makasih Mas Power. Oh, terima kasih Pak Acung. Semangat selalu bersama keluarga tentunya. Ya kalau masalah karaoke itu malam Minggu sama malam Senin mau. Kalau pas acara karaoke itu mau pop nostalgia, mau India, mau barat, mau campur sari, mau dangdut, mau tarling, silakan maju kalau di radio Setara Paramon. Kalau pas acara karaoke itu jam malam Minggu ya, berarti Sabtu malam itu jam 6 sampai jam 10, nanti jam 10 bawor yang lanjutin. Kalau jam 6 sampai jam 10 Mas Arpan. Kalau di Minggu malam Senin jam 4 itu sudah mulai karaoke, itu bebas. Tapi kalau request nggak boleh selain tarling dan dangdut. Kalau mau karaoke itu lagu apa aja sebisanya, kosida monggo, pop nostalgia, pop manca, apapun monggo. Kalau lagi karaoke kan kayak gitu. Bab kita punya kamar masing-masing. Ya selamat sore Mas Bawur, gimana kabar Adi Anggi lo? Wah, Mbak Mita Rahman ya, terima kasih yang ada di seputaran Tegalsari yo. Mbak Mita Rahman. Sean ora kalah sama yang lain, suaranya empuk di klopot ya Mas Teddy Dewi Kunti. Baik nasib janda ya, aku tak butuh cinta. Dan tadi ada biye sih ya, Ece Kiwir.

Ya, untuk pemirsa Pramon ya, bahwa mereka ada uplek-uplek nih, uplek-uplek nih, ya, urusan rumah tangga ya, ya HP di dalam ya, bahwa itu ngiras-ngirus, memang ngomongnya, kami kita tenan montang-manting ya bener ya, ya, saya juga harus ngiras-ngirus, untuk wayahe mangan wis seter.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Matur suwun.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4, Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, Bio. Kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Saporete. Ya, ada piye-piye ya. Masih nerima yo 35288. Sing singkat padat baik soalnya ada nih jam 5 lebih 39 menit ya. Aku tak butuh cinta, ada nasib janda hadir. Baik, siapa 35288? Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Sore di Padang Dut.
0: Dangdut Saporete. Nemen-nemen ecekewer.
1: Lagunya apa ya? Tak mampu
0: bayi. Bukan tak mampu.
1: Selame. Oh, tapi
0: lah kayak kue.
1: Penting monitor.
0: Yap, bener. Yuk. Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Madam Rengganis.

0: ada di tanggal. Baik yo, 6154777. Iya, singkat padat ya, supaya ben pas ya. Ben pas ya. Bukan tak mampu ya mencari yang lain ya, mampulah wong jeneng wong ya. Yo, 6154577. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut. Halo? Halo?
1: Halo.
0: Halo.
1: Lapor aja, Kang.
0: Nemen-nemen Zak.
1: Iya.
0: Talu-alu aku nerung mencet tombol.
1: Ya ora.
0: Petawara, Zak petawara sok Zak.
1: Nyong kaget nemen suara.
0: Nang suara. Iya. Lagunya apa sih Zak lah?
1: Lagune.
0: Yo.
1: Ya. Baya. Hari Jumat.
0: Hari Jumat.
1: Ya, selamat ke BP ya.
0: Oh ya, bener Zak, sore-sore.
1: Iya.
0: Yo spesial. Abang, ya bener. Ya khususan semoga sehat selalu. Ya bener.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dulu Ting. Terima saja Zak Rajum bersama Mama Suwada yang ada di Mbak Biu Puji. Ya, kisah apa ya ngopi ki ya Kang Bawor. Aku tahu ora suka ngopi, Kang. Belum tentu saya sebulan sekali ini ngopi, ya, apalagi kopi hitam. Tapi kalau mau wis di apa wis digawekne ya pimpin maning panolak ya. Perkara nggo wetenge kembung resikone. Ya di situ ada Bayu Poye, Lupes, Mama Jaki, Bapak Jaki. Itu dia ini sebar sabrang ya. Harus cari kidul semua dan harus cari lor semua saja. Bagi lo tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan sore ini di Dipa Dangdut. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 ya. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tamsi bila banyak kekurangan istinya. Dapat banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya didukung produk PT Denatur. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Pramon FM Tegal dan Sabariti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nek wis muncul tinggal disetel kaya gue, sing penting anak kuotane tetep 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete
1: 101.5

0: Amerika. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-528-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kartu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat Jati.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramo 0852-9319-95.
3: Yang paling top, obat mata di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat,

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02, Debong,

0: ye. Oh, pantesan. Kayong awet number, ipak mantan. Ora kaya nyong gie, tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah, apa rahasia nih pak mantan?
1: Ini herbal ngetop komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda, jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bae
0: kinyis-kinyis kulitnya sih kenceng.
2: Monggo pak haji
0: bojone ya sih nomnya pak mantan
1: lu anak mbarpe.

0: di Apotek Agung Mulia, Pantek RT 06
1: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
0: SRW 07 Adiwerna Biru, alamat di Jalan Kemor 12, Pasar Batang, Brebes.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 958.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Dara Paramon Tegal Dangdut Saporeti. Pada season kedua di Dedang Dangdut di edisi Kamis 24 September 2026 tawarkan temani balane Sedara Paramon yup di Dedang Dangdut Memory Insal tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balane Sedara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, tentang suatu apapun dan sehat dan bacin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sedar tiap salam buat teman rekan anda, tolong sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online

0: melakukan ibadah sholat maghrib ya. Dan kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori. Tadi sudah ada Keranda Cinta. Ada Apa Kabar, Tak Semending Haji. Ya, ada Kedung Cua dan Raib ya. Ya, 52888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramod.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan duduk
1: apa
0: lete? Nemen-nemen nih, cekewir.
1: Iya. Biasa. Dalam bulan
0: lah. Oh, rembulan dalam pelukan. Iya, rembulannya siapa? Peluk, sing meluk siapa?
1: Sama Asi pelukannya.
0: Oh, kayak gitu. Iya,
1: kayak rembulan sih,
0: Mama Asi. Iya, kayak kue di. Oke.
1: Salam-salam ya.
0: Ayo.
1: Pertama, siapa ya? Memi, apa
0: Cemi? Oh, Cemi.
1: Iya.
0: Cemi.
1: Iya, dia bisa nanya loh ke Jeng Robi, Cita-Cita tuh.
0: Yo.
1: Kang Duli, Mama Wiwi, Kang Duli.
0: Oh, si. Bisa
1: matoloh ya, Sinok Sita.
0: Yo.
1: Banyak munok, masa kami sabar saya. Iya.
0: Mama
1: Kiwi sang jawud. Kamu taruh dong-dong Mama Not, Mama Selin.
0: Oke. Okay. Bunda
1: Septi, Sindan Nola, Yuatun.
0: Yo.
1: Bunda Anas.
0: Yo.
1: Malamu, Bunda Loja.
0: Yo, selamat Ayu. Malam ya, Ami,
1: mana,
0: selamat
1: Pur.
0: Selamat malam Mi.
1: Sinten?
0: Ya, rembulan nih, sinti modem.
1: Oh, modem.
0: Ya.
1: Oh ya, Nyai Ratu, ya, ya Mama Amel, Mama Anya, terus Pak Bapo, Papa HM,
0: Pak
1: Uji, terus apa, terus Uji Bentuk.
2: Selamat malam, Mi.
1: Sinten?
0: Bang Kecret lah.
1: Oh ya, Bang Kecret.
0: Yo.
1: Terus Baby Belva, Mama Nunu Kalinya, Mas Mama Nadia, Isa Trayuman, Mama Ude, Mbak Yunita, Mama Lani,
0: Gila Jadi
1: Gani, Mama Ikma, A'a Cucu, Kang B.I.
0: Tulang Mani. Iya, pelangka suaranya maning Bang Kecret.
1: Macam-macam Lenggani,
0: Mama
1: Gila, Cacak Raju Suhadom, Ya Biba, Pak Degodo, Mas Awang, Mbak Saja, Mama Ali, Bapak Le Ali, Adi Gondong, Pintu Liko, Eka, Elwin,
0: okay.
1: Mama Dia, Gus Bailer, Gus Ewen, Mama Elisa, Mama Neng, kalau Subambangnya, Jendal Gendong, Jendal Cahit,
0: Sion,
1: Mister, Wur,
0: Waalaikumsalam dumbla cing cing. Iya. Assalamualaikum, selamat malam Mami, salam kenal iki Mas Bagas sing ning Watu Kumpul ya, rung disip soleh. Ayo, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di area Hakim Ketua Kota. Zaman 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
3: Assalamualaikum Setara Balane Paramon.
0: Dangdute
3: saporete.
0: Nemen-nemen. Urung ucul we yo online. Ije kewir. Urung ucul.
3: Iwonan.
0: Iya.
3: Nggih. Dangdut ya?
0: Yap.
3: Oke. Salam-salam tole.
0: Yap.
3: Sing pedane kok Kang Bawor.
0: Nggih.
3: Abah nak ayune.
0: Ya we lagi maem we.
3: Yo iki keliling maning apa tuh kalau selasan aku
0: pada
3: cucur
0: cuma kliwonan
3: iya mereka gila ngomong cucur gimana makan kecer
0: waduh ayo godong jati
3: godong jati ya tutup
0: tutup
3: malam Jumat tutup
0: berarti seagak yang tutup
3: iya
0: apa yang
3: tutup Pak Pepe
0: ya bapaknya uya mamanya uya
3: oh iya ya gak bapaknya uya mamanya uya terus gak cuci goreng terus ke Pak Guru
0: ya
3: Guru HM Kang Joli
4: selamat malam dari Kunti si depan kumpul apa orang ya Kang Bawo
0: si do minggu tanggal 4 Oktober tangga
3: ceret
0: si do
3: sampai ngomong baik jangan nyukur hari-hari lah orang
0: tengah ambung sisan
3: Tak
0: weh, imen.
3: Insya Allah dalam kalangan apa pokok tanggal papa.
0: Oke.
3: Harap macam minggu kira bisa.
0: Ya, tanggal papa Oktober.
3: Iya papa Oktober.
0: Enggak
3: pakai tren.
0: Ya.
3: Purini bareng Pak Pramujiono, Kang Doli, Kang Sarmuji, Kang Daim. Terus ngewarni pak, kalau kopi di.
0: Ya, warni pak gel gelol.
3: Oh, manis-manis.

0: foto, bareng bu foto. Terus enggak om Mas Nuri, kalau Mama Wiwi, Mama Wiwi sih nembang
1: gue. ULP yo.
0: ULP.
1: Gue seneng ane. Eh?
0: Dusta.
1: Oh, Dustane LP. Waduh, ya.
0: Dustane LP, Pak, ya.
1: Oke.
0: Ya. Oke, dicores, ya.
1: Oke, didures, weh. Ya. Emane rapi men di didures.
0: Langka-langka.
1: Lagu-lagu dikirimi. Sudah keren. Sudah kaplak-kaplak.
0: Sudah keren. Sudah keren.
1: Patung patung GBN ya.
0: Ya. Terus enggak Mbak Ompong.
1: Enggak Ompong ya.
0: Terus cemilan sing makan bengi sih.
1: Oh, iki makan bengi ya.
0: Iya, Pak,
1: ya
0: kuwi. Terus wati yang mikir wis ya,
1: ada
0: Jawa.
1: Cendro Jawa.
2: Sing serius, ora seneng dusta nyai kunti. Dusta takoro ya berarti.
0: Harus
2: serius. Dusta kan temenanan kayak kuwi.
0: Iya.
1: Jadi dures.
0: Dusta.
1: Iya.
0: Lagu ini sekedar lagu bayar apa-apa jadi dores. Kenapa
1: ya? Ya.
0: Cinta rahasia terus. Dusta. Nah, lagu ini tak uangnya taruh tau dusta.
1: Ya.
0: Terus sama wani ngam lagi. Wetan mama.
1: Ijimur.
0: Mama. Siapa ya? Kalian aku.
1: Siapa? Wetan.
0: Mama Ardi. Ya. Terus ya.
1: Lu lagi monitor. Mama.
0: Dia terus go Nyai Ratu.
1: Yo.
0: Terus go Gonyel.
1: Gonyel, Gonyel.
0: Kan
1: Ilyas.
0: Ilyas.
1: Ilyas.
0: Sama Umi Ii.
1: Umi Ii, Om Idin.
0: Yo. Terus
1: Gonyel. Gonyel, pernah kok mikir go Jalban lah. Yo. Salah benan. Jalban. Oh, ning rumah Haji Ali Putra berarti ning sebelah Jalban.
0: Pas keliling tok nang. Kue nanti ke selatan, kulo pernah
1: jujur kan? Iya.
0: Kulo di telepon ya lah, kemudian jurung hadir.
1: Iya. Kue yang waktu kumpul, Mas Bagas.
0: Oh ya Mas Bagas.
1: Salam kenal.
0: Waktu kumpul.
1: Iya.
0: Terus nggak Buda Cece.
1: Iya Buda Cece.
0: Ya Mama Arif ini Bapak Nek Arif wis manis banget ya. Iya.
1: Oke.
0: Buda Siti Makna.
1: Iya.
0: Buda Eko Santi. Tangga MO
1: ini. Mama Ardi monitor karo mangan. Ya lalape pete.
0: Pete.
1: Ya.
0: Kok penyiar kirim gue.
1: Wah, lari. Tidak mau.
0: Apa bagio pada guru. Ngelikliwonan.
1: Ya.
0: Ami bakar madu, ngomong Mila,
1: yeah.
0: Terus ngombak ibi, ngombak anak, yang berbeda, terus udah mikir wis kabeh ya, kidul ya,
1: akhirnya
0: tak siakin teman,
1: tapi itu mau
0: ngodong-ngodong.
1: Jari ngomongnya Adi, dek ngerti nek aku lalapi pete ya, kato nopo mana malam jumat kliwon.
0: Malam jumat kliwon,
1: mikir
0: wis tinggal.

0: Gendis ya pedo wae karo memaneng.
1: Oh,
0: kalau kurang-kurang
1: temen.
0: Gendis karo memaneng pedo wae. Oh,
1: nyokap dewe namanya Sapudu ah.
0: Wah, kaya gue.
1: Ben, keren.
0: Ya bener.
1: Iya, ya mikir lah gue dusta.
0: Ya dusta kalem, mesti simpan. Iya.
1: Jangan
0: gitu,
1: jangan
0: kok
1: jadi doras lah.
0: Jangan
1: jadi doras. Atau aku sudah jadi doras yang nyemak-nyemak.
0: Iya, cinta berawan, cinta rahasia.
1: Dua kursi.
0: Dua kursi, oleh-oleh.
1: Oleh-oleh. Iya, kita nggak dusta nggak nyampe, jadi doras.
0: Oke,
1: weh. Jangan
0: gue
1: jadi doras. Iya, kok bukan ngopong yang lebu maning.
0: Iya,
1: iya. Disalami ya, mohon
0: disori. Aja awan-awan, unen bengi bae pendari ini.
1: Pendari ini.
0: Iya.
1: Yeah. Oh, tapi dia biasa, orang yeah. Sengaja tak ada kotak entek sepuluh jadi.
0: Ya, wayai, safety jalan Bali.
1: Oh iya, wayai
0: makan
1: sore ya.
0: Iya,
1: wes makan kaki pun makan, mana keder,
0: yeah,
1: mana
0: menjige
1: makan mana-mana sejuru kabe, yeah. Cuma kliwon.
0: Iya. Yeah. Akhirnya
1: makan
0: diri banget. Iya. Kunti makan pantes lah.
1: Iya, mau ketemu
0: makan. Jadi tanggal papa atau jawan-awan. Iya, jam 10 tek tekan ana.
1: Jam 10 wis tekan jok mana?
0: Ya,
1: balik-balik bar subuh.
0: Ya, bar subuh boran ya iki.
1: Ya masuk ke noni-noni ini sudah siap.
0: Oke.
1: Okay. Mau dari milih.
0: Milih.
1: Yang model apa?
0: Ma, yes lah.
1: Soalnya bakal tapiran kang bawa.
0: Bener.
1: Soalnya empuk mana gua nembang.
0: Ile.
1: Karena gua duit ya seneng.
0: Ya gua duit itu dunia, aku dunia gua duit lah.
1: Ya iyalah. Ya masa gos.
0: Iya.
1: Budusnya pemain wis kini orang wis dikubah jadi sih apa ni gambar paling kuci
0: ya
1: iya keliwonan
0: iya siapa kwe
1: biasane kang Bawor yang cuma keliwon kayak kepok lu mana kapi kang Bawor
0: oh kayak kwe oh kwe ne
1: cuma keliwon kita kan minum
0: oh blusnya gue mana tuh
1: cari
0: Mbak Dewi Kunti penyiarnya puas ladas langka layani dasar ini abu garis
1: cari siapa gue
0: wik ini abu garis
1: sembarangan penyiar
0: berru masuk penaporan
1: belakang layar
0: diomongin tiga selatan
1: iya lagi keter kipar mangan
0: yeah.
1: Lagi nangan ini
0: iya
1: sampai dalam melakukan
0: kantil bayi iya kantil miki guys man kantil loros barik rasi daman kerja iya anginnya miki enggak yang ada di pesuruan kejol ya gabung ke 41457 ya ini wayai-wayai sak ya.

0: Untuk Ami Dempiak, nomor butop obat herbal ramuan Arab yang paling top, Matip dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek RW 01, Keturen, Tegalan.
0: 8, berikut ini.
1: Jalan Abdul Ghani nomor 100, Kalinyampiak
0: nomor 132, 0852.

0: 0819 9589 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak 100.

0: Ada mu jua hujan gerimis. Apa kancingan siluman?
1: Lagun ke bae mas. Kertas dan api.
0: Ya, asal itu belakang tuh TikTokan.
1: Nok, TikTok apa nok?
0: Akeh TikTok.
1: Arane.
0: Janji bot.
1: Anje, iya. Pertemanan ya nok. Ada aku pertemanan orang karo apa nek?
0: Yo, pertemanan kok karo bocah cilik. Wah, watu kakek dek.
1: Man, orang samen orang berteman mau.
0: Jangan orang main TikTok sayi. Sungkan bener. Selama aku dewe kan orang main TikTok, orang main apalah. Facebook.
1: Orang mencari jodoh.
0: Orang lah, orang gagas ya gue. Facebook gue cuma untuk penjualan, bukan untuk ini itu.
1: Iya. Percaya.
0: Bener TikTok orang, sampai aku tahu main TikTok saya itu.
1: Iya. Malam malam ni ya.
0: Yo.
1: Malam. Terus ni Rabu malam. Partiam sehat partiam.
0: Yo.
1: Mama Elsa malam. Buat tersendal Jawa. Terus Ninghai.
0: Ayo Ninghai.
1: Sehat ya. Kuning terusan buat apa
0: Hey.
1: Malam juga terusan buat apa mani ya
0: kabeh wae nek keder
1: ora
0: terus apa mani
1: nek kabeh ora
0: mani nah keder
1: enak kolor
0: ngopi
1: kerja malam ngopi terus buat apuron menghidang
0: Ami bakar madu
1: Ami mela sehat selalu ya lawas mi ora tau nelpon jenengan mi sibuk terus ya mi
0: ya ora sibuk wayahe kadang-kadang turun nelpon
1: iya. Sampai
0: kurang kerjaan ngobrol-ngobrol sih penting lah.
1: Ya aku biar nelpon mas. Nelpon bang takonnya apa?
0: Nah yang penting tak bae ngobrol mau bahasannya PT antena kayak yang sungkan.
1: Ya,
0: mending turu. PT kan
1: nggak
0: apa, nggak sama selisih nggak sama pulsa. Ngobrol rebuke kanak-kanak. Rasan-rasan tok.
1: Gowiritan terus kenal mana emang yang mending bari wiritan adik satu gue mandek ya aku bisa lama yang usah pepe ya
0: bener
1: ya terlalu panjang umur mas
0: amin
1: agar kesini
0: amin
1: kayak air sem-sem
0: amin
1: ya jaga kekurangan apapun
0: alhamdulillah
1: oleh lagi ngongkos sang
0: pujaannya. Uyung.
1: Anggi ya.
0: Uyung.
1: Pujaannya kan anggi.
0: Ya benar lah.
1: Siapa mani?
0: Langka.
1: Nah kamu kan. Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumlah cing-cing. Baik anda madam Rengganis sisi tanggal ada tusan Aldi ya. 6145477 walwa. Assalamualaikum selamat malam saudara perambon. Namun sak.
2: Ya kang.
0: Ya.
2: Melakukannya permohonan LP kang.
0: Yap, okay sak.
2: Salamnya.
0: Yup.
2: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu.
2: Ini ngomong ini.
0: Yup.
2: Apa? Mama tu mama lami.

0: malam ning engko.
1: Mari ya, mari
0: kada no. Gramo.
1: Sukarawo. Ya, sukarawo. Yo.
0: Oh, kial kial.
1: Terus
0: go, yo pasak.
1: Ya.
0: Terus blesak.
1: Yang blesak aja pada turu kan yo.
0: Pada turu.
1: Eh. Apa itu lah
0: nana
1: apa ya?
0: Itu lah nana apa ya?
1: Iya, itu lah nana apa? Tapi balik pujian itu aku juga
0: tahu. Eh, bisa kita orang tahu dulu nana HP.
1: Orang tahu. Dulu nana paling ya biasa tempe.
0: Ya, benar.
1: Tengok
0: Jopuri,
1: tengok Mama
0: Ilma, tengok
1: Mbak
0: Nia Tegel, Wong
1: Ireng, para Wong Irengan, Mama Ilma, tengok Mbak Alisa Kang Agus, Oh Budi Nur ya,
0: yo Budi Nur,
1: atau Mai,
0: oh atau Mai, ya lu duit deh,
1: Nur jadi duit ngono sama Mai,
0: ya,
1: tengok Matiam. Tetap
0: Gusti pun kabar Temi. Yo,
1: Temi.
0: Ya, Temi.
1: Temi.
0: Iya.
1: Karena ganti.
0: Ya, ganti aja Temi.
1: Aja Temi
0: lah. Iya.
1: Oh, tindak-tindak laut ya.
0: Cece, cece, gue ya teteh, sak podo wae mbak, ce.
1: Iya.
0: Teteh, cece.
1: Kok sedok ya teteh loh, Pak Gustin.
0: Iya,
1: cece. Kamu padu raksa kabe ya.
0: Iya, padu raksa kabe, Adi.
2: Selamat malam, Cacak Racum. Salam kenal dari Bang Kecret.
0: Weh, Bang Kecret. Ya,
1: kenal juga, Bang Kecret.
0: Iya.
1: Ya, Bang Bagas.
0: Bang Bagas, wih waktu kumpul.
1: Oh, sing dewe-dewe kunti-kunti.
0: Ya, kunti itu tadi.
1: Ya, semuanya kayak kunti anak persis.
0: Ya, bener.
1: Beneran dewe kunti sih ya. Kakang
0: tadi. Yang tadi.
1: Papa
0: HM. Yo, Papa HM, HM, gitu ngetem buru.
1: Matika Leoni.
0: Yo, Matika Leoni, Borneo, lawas mana ya. Orang sendal.
1: Anak panah. Bunda Septi.
0: Oke, lagi ngelusur jengkol, sing ledes sih, kote.
1: Bisa, aneh sih.
0: Ya, mbuh, woy. Lah waktu sing langsung dengkul.
1: Temenan apa?
0: Iya temen sing ledes iki kote liko se set ledes.
1: Berarti mau ngukur iki sepundak.
0: Kuwi apa wae terus ditake sultana garing akhire.
1: Ya syukur wae alhamdulillah wae. Bunda Santo.
0: Iya Bu Santo yang tahu. Selamat malam Sat.
1: Malam juga.
0: Nyiratu.
1: Oh Nyiratu. Dan Nyiratu ya.
0: Ya.
1: Oh, ayo. Apa maning lah Kang Doli.
0: Ya, terima kasih Jasak Racun salamnya.
1: Salam juga.
0: Wes safety, safety.
1: Safety.
0: Ya, semua oh, sudah tentul iya.
1: Ya wes.
0: Mas, Mas Jange ngomong apa?
3: Selamat malam Engkong Racun.
0: Wes, Mas Jange.
1: Malam malam juga.
0: Ya.
1: Ya,
0: mat malam ya. Jasak Racun.
1: Malam juga.
0: Salam kenal.
1: Salam kenal.
0: Ya, Bu Fatimah karo Pak Seudin di Demang Harjo.
1: Fatimah
0: karo Pak Seudin, ya, ya Pak Seudin.
1: Demang Harjo.
0: Demang Harjo.
1: Fatih sudah jadi ngatan.
0: Ya, bener ikut TBE Warurejo.
1: Iya, bener Warurejo sama ya.
0: Iya, bener.
1: Iki lho Pak ndak bunjur ro Kang.
0: Wong mbah yo rung ro karo Mas.
1: Ya Kang ya. Kira kena mikir permohonan LP ya.
0: Ya, kaya saya si Cimani sak, bukan ngosek sak.
1: Apa mani?
0: Iya, bo. Weh, neger WhatsApp neng, kok neger WhatsApp neng Paramon kayak gini ya.
3: Sak racum, salam kenul.
0: Weh.
1: Salam kenul juga.
0: Weh, Kang Adiansa.
1: Kang Adiansa. Wong ndi Kang?
0: Weh, Mbak Bakan no.
1: Bapakan.
0: Ya. Yo bapakan kene bapakan Kramat.
1: Iya weruh.
0: Ya.
1: Bapakan.
0: Iya.
1: Berarti makane Mbak kembang pangan apa ngono mesir ya ngetan ya.
0: Bapakan kene pinggir gili kene Ustaz.
1: Pinggir gili.
0: Ya ngene Mama Api bapakan Ekaning sih
1: ngene. Ekaning sih apa ngono ya.
0: Iya ning kono.
3: Ya wis. Sak rat jum.
1: Pemanane
3: Kertayasa.
0: Yo Bang Kecer. Yo Kecer Kertayasa.
1: Kaya sama
0: istimewa balik
1: desa.
0: Idole kue KP 35 sing wingi nggo pertemuan kaya, Sa.
1: Oh, iya

0: ado ya
1: iki ya. Iya mlaku piye ora ado mlaku.
0: Mlaku.
1: Iya mlaku kok KP35 kuwi ning ngene omahe Bang Kecret kuwi ora ado sar. Paling ya paling 600 meter. Ya wis lah. Ya. Oke. Ya spesial iki. Ye urung. Madra yo bener umbul-umbul. Yang penting padha sehat wae wis lah. Yo.
2: Iya, sakracium, pak cium apa? Iya, anak sesuatu cok wis. Ya, urusan elang-lang buat net, punya melu telat.
1: Oke.
2: Terus buat
1: Dulu gue langsung map lerok. Ya.
2: Bang
1: Cek. Ya, Bang Cek.
2: Buat bareng Yuwarti ya,
1: tetapnya cium. Ya.
2: Mama Deden.
1: Yo.
2: Panglima Kumbang semuanya di Pemalang.
1: Oke, okay, benar.
2: Mama Cak, Mama siapa ya? Yang di Tegalarja?
1: Tegalarja. Oh, Mama
2: Ranguji Saputra.
1: Oke. Okay.
2: Datin Abah Hanapi. Terus siapa lagi ya? Mama Kiwi
1: ya,
2: Kang Be. Apa Mami? Kalau tirom blesek aku enggak tahu
1: kan Mama. Okay.
2: Ada.
1: Mama Karisma, Mama Uya karo Mbak Saadan Widaran.
2: Iya. Buat semuanya aja.
1: Yo.
2: Yang lagi pada monitor. Balanes Kara Paramon.
1: Oke.
2: Iya. Semoga pada si Agustin ya. Spesialnya buat Kang Bawor,
1: pada Titi
2: Angginya. Semoga sehat selalu juga.
1: Amin.
2: Selalu diberi kenikmatan sehat.
1: Insyaallah.
2: Rezeki yang berkah.

0: banyang toko ah.
1: Sayang anak,
2: bang, bang, umbas eot-eot mah.
3: Bisa, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Kecamatan Surak, dan di Apot Dukuh Semat, Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852 5188 19 9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan

0: permohonan magazine ada di Telan Alam ya, hadir ya. Ada juga Sebening Embun, permohonan LP. Teman-teman. Jos, tutup lah.
1: Bagaimana kabar cuma
0: kira? Alhamdulillah berkas waras Trengginas. Iso ya, tuku beras.
1: Ya pokoknya pentingnya si Akas ya.
0: Yo Akas lah.
1: Iyalah. Orang Akas orang sing atik
0: ya. Ya,
1: Ya wes yang judulnya Cium Dong.
0: Cium Dong.
1: Dari Elia Kadem.
0: Ya,
1: Ya.
0: Yap.
1: Ya pokoknya gue lah Cium Dong ya judulnya ya.
0: Malam. Nyari dulu.
1: Salamnya Mama Kiwi.
0: Yo. RC Ranca Biru, Raja Jalanan.
1: Wajrahmu. Terus wis ning nong ya.
0: Ora kenal nek wong kuwi tanyong to.
1: Wong kuwi ora kenal.
0: Ora kenal.
1: Terbanyak ora kenal.
0: Ora kenal di titik salami.
1: Ya kemien. Terus kok Adiansa. Apa ya Asa Rukun Aryo
0: ya.
1: Terus ngo Ami bakal bersama Umi Loi lah. Terus ngo Aba Yuki Mama Uti Terus ngo Jeng Robi Aloki Teh Agustin Teh Wulan Teh Cinta biasanya di warung kan ketemu terus ya Teh
0: Wulan. Ning he ning he.
1: Iya.
0: Yo.
1: Siapa paling ya? Mama siapa paling
0: iya.
1: Pangkas siapa ya?
0: Siapa?
1: Iya nih ya. Ya wis mau KPP lah ya. Upo happy gue.
0: Oh yo. Upo happy. Gak sehat.
1: Tangisi. Putih. Bulmani. Jauh dari sama kamu kemarin. Ya. Taruh tenang.

0: lah Bu. Oke, nggak keder ya.
1: Iya, sedikit.
0: Dikit-sedikit nanti jalan di bukit.
1: Iya, Marisnya. Iya. Malam juga malam, Tasha. Mama Rengganis, Marina ya.
0: Yo.
1: Kami Pak Armadu, Milela. Dikit-dikit manis ya. Mama Ikma, Karo Kang Mas.

0: Alfamart di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, Nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiar 132, Keramrat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi.
1: Kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas, RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran, Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Semakin sayang semakin kejam. Ada juga ranting kering dan cium dong. 352888 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
1: Yang dute support teman-teman.
0: Namanya Ece Kewir.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ece Kewir yang babar.
0: Yap.
1: Cincin kawin dong.
0: Cincin kawin, oke. Okay.
1: Salam ya.
0: Yuk, siap.
1: Tenang buat Kang Bawur ya.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Kang Gine ya.
0: Yup.
1: Terus Om Kasnur.
0: Oke. Terima kasih. Ais.

0: Gulune ya lawani. Panas. Panas, teman. Ini ngapa ya, Kang?
1: Wah, aja dicor kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
0: Is, aja medin-medin lah.
1: Orang medin-medin yuk. Kaya aku kerungu wong ngeluh penyakit kaya kue. Kaya wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
0: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
1: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Nyong gawa habu top dinung ya.
0: Habu top obat apa sih kowe?
1: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
0: Ya wis oh mene. Nyong jaluk len.
1: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
0: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji.

0: dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 02.
3: Di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Di Apotek Farmaklamat, di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertai 3
3: Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 588. Bisa mendapatkan

0: Aya Nurul yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Umar nomor 18 depan kantor
1: Gayak nomor 132 atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo. Oh, kayak gue, Mak. Mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Bramon dari Desa Porin. Badis atau 6154577. Kita tiap salam buat teman rekan yang terdalam sahabat keluarga tercinta buat sahabat-sahabat online. 0852-9319-9588. Baik, tadi ada Warso Mplak ya. Warso mengalui jumpa kita di kesempatan malam ini Cikiwir. 52888, halo, assalamualaikum, selamat malam setara Pramod.
1: Dong dute, sepura tahun nomor katu kang.
0: Waalaikumsalam, dublat inci.
1: Kang, oke, kena ubah lawang buri.
0: Lawang buri, kayak gue.
1: Wong. Demi cinta kang.
0: Apa?
1: Demi cinta.
0: Demi cinta.
1: Demi cinta gitu loh.
0: Demi cinta.
1: Ya,
0: ul. Ya.
1: Ya perdana kang bawon lo kangi ya semua masak lalu ya kang.
0: Terima kasih.
1: Buat apa tuh begitu? Buita Marto lebih hati sama kang apa ya?
0: Ya.
1: Kret. Kang acong suruh kang ya apa nih? Kayaknya kok taneng tong bikin lalem buru.
0: Oke.
1: Iya. Di sana apa? Jadul. Kamu boleh mumong esi anu sepuluh orang. Lanjut ya.
0: Ya.
1: Ini sama asih belak ibu ini sama mas saudara su enaknya
0: enak
1: jadinya Trisno lanjut ah ibu yang tahu
0: Aci
1: maneka Bambang terus buat kasar muti Surabaya
0: ya
1: terus Malani
0: sama
1: Kang PE Bowo Marin Mariati Ardiansa ya Om Kasnuri
0: ya
1: Makewi,
0: anak
1: juga ya.
0: Yuk.
1: Terima. Amin.
0: Okay.
1: Harum manis. Asna, video mode, mama.
0: Ya.
1: Kamu serat ya. Terus Hendro, Iverling, Lemu, Peter, Sarah, Pansa, Ibu, Sarah, Bapun, Dewi Kunti,
0: juga. Wayai.
1: Ya wayai.
0: Sepi.
1: Ya,
0: ngelus-ngelus dengkol.
1: Ngelus-ngelus ikut anu ke ya.
0: Ya, seladah si Dote.
1: Iya, tuh Pak. Lola. Bisa joko malu, Pak. Pemannya aja, Pak.
0: Ya.
1: Kabarnya, Kang. Hari-hari, Bang Jibatun, Kang Serasa Semanggi, Kang Umi sama Bagas, Wah, Andri Gondro, Mbak Nisa, Udah Cece, Mbak Junita sama Kang Jabi,
0: Mbak
1: Siti Mana sama Pak Haji, Pak
0: Ibu. Imam Buci.
1: Punya
0: udik
1: harapan
0: jaya.
1: Okay. Oh,
0: ceger.
1: Pange tidak dos. Abang Siti, Ong Pang Al, Pratang Belu, Eka Anja Saka, Eka Erwin ya. Aduh, Kang Jasmine.
0: Aduh,
1: Pange Tret, lagi apa ya?
0: Kalau
1: Sumarti, Ujungiren, Ujungiren, Matahari, Sele sama Kang Barju.
0: Yuk.
1: Ya, Kang Osboler. Wah, Alisa Kang Gusbah, Taiwan ya. Parto, Parto.
0: Upu.
1: Malaysia, leasing. Punya Bumi Jawa Kang. Kandungan, ya.
0: Oke.
1: Kompor, Ama Omi, Kang Ato juga. Iya, terus oke. Pertanyaan, halo, ini belajar lo.
0: Pai
1: A
0: baru
1: apa Beni?
0: Ya.
1: Beni dengan Lemi. Buat aku ini sama Jajar.
2: Malam juga ya Kang Bawor.
1: Apa kue?
0: Oke, Sret.
1: Oke, Sret. Jadi mulai yang Sret.
0: Ya, isilah aku tak ratu riah ini dam.
1: Sekarang apa ya Kang? Oh, siapa bro?
0: Yo biasa, lampu merah.
1: Susuk
0: juga
1: balik, Pak.
0: Yo. Oke.
1: Terima kasih Kang. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Saya yang punya wilayah keturunan ya, Bapak HM, Bapak HM, HM, HM, HM.

Di kesempatan malam hari ini ya di Penambang Sewa didukung produk PT Denatur Solusi Jaring dan semua ya. Saya ada seperti Vitama ya, untuk mengatasi keluhan mata seperti mata katarak, mata glukoma, mata plus minus, silinder dan lain sebagainya ya. Moga silahkan di konsumsi dan digunakan Vitama ya. Bisa dibeli di agen-agen dekat rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Paramona FM Tegal dengan alamat Jalan Ramjang 132 Kecamatan Kramat Tegal, tepatnya di Pantura Utara. Ayo demi cinta dan bisikan cinta ala jengi cekewir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawojajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawojajar Utara, Jembatan Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali ke 101.5 Setara Pramon Dangdut Sabrete. Kesempatan malam hari ini. Iya, ini apa, Bang Ketret?
1: Malam Kang Bawor, anggar orang mocel tanya mak dolan mono Kang Bawor. Kliwonan.
0: Wah, kliwonan. Lah wis lah mocel dhisik bae sing penting ya. Ya baik, tadi sudah ada perubahan Mbak, ya ada ngaplang-ngaplang ya. Lubar ngaplang-ngaplang akhirnya langsung HP-nya di-off. Wayai. Ya ada juga tadi bisikan cinta demi

Jumat Kliwon, bro. Kayak malam Jumat Kliwon. Bulu perindunis dipakannya apa turun?

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapat

0: Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Jabodetehnya. Ya, di seputaran studio Setara Pramon FM Tegal, hujan gede. Ternyata tadi ya belum ya, terkena itu, wih, kemerosok apa, kayak gitu ya. Baik, assalamualaikum, selamat malam, Mas Baparaku Judi Margasari. Sunnah Rasul dong, Siska di Glinding ya. Salame buat semua saja balani saudara para Amon FM Tegal dimanapun Anda berada. Spesial pakai yang enak-enak saja buat Mas Power yang lagi tugas. Terima kasih ya untuk Ju yang ada di Margasari 1. Tanya juga mudun baiklah.

Ayo tuntas sudah kebersamaan Bapak di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci, jemput keselamatan bersama. Yang masak lagi udan gede ya. Dan kiriman yang dah adem malam. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padang tuh jam 4 sore. Baik, segala sesuatu yang terbaik hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara para mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hub

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor...

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07, RW 02, Bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06, RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03, RW 02, Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Bangun 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Ya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, 3 kali. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. agen apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener, Narjenal.
1: Eh,

0: mata. Apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Piye meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat

0: dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulosari Karangsari atau depan Pasar Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kurang apa, Mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinis-ngerinis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramanin.
0: Nah, ngapa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 239. Tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak. Tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya
2: RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
0: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: aja nunung nembe ketemu karo sampean, nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
1: Cinta saya.
0: Nunung ngerasa terpikir.

0: anak-anak.
1: Mak, mak, lagi nganggur orang, mak?
0: Anak apa, pak? Mama lagi nyantai ke.
1: Tolong, mak, cabutin rambut putih bapak.
0: Pegawain apa? Ya wis, menek. Endi sih, pak? Laka-laka rambut putih, kak.
1: Idilah, kue, mak, sing kaca bekaton, kak.
0: Saya tidak weruh, pak. Matanya bureng.
1: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, mak, rambutnya kegian, om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
0: Iya, pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
1: Tumben nyekel duit, mak.
0: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
1: Duitnya bapak, mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bajur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Pedukuan Kueni.
1: Kueni.
2: Iya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu,
2: ya,
1: Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu-Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Pudianmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: gagal, laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

muliakan. Wabilahos matang sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, boten ngirangi rasa takdim kula ingkang tansah kula pundi-pundi nunjih ingkang kala cadhong barokah ilmunipun. Boten sepet dumateng sedaya muslimin muslimat.

subhanahu wa ta'ala iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin dengan kairing rahmat hidayah saha inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala ganti kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita sakit makam paluantan imriki majlis sakit bermuacahah bilwujud tansah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkang manfaat ingkang barokah menjadikan pemimpin kita saya istri itu sakit mengayomi uki mensejati.

nada. Sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat.

0: tansah kawula hormati.
1: Kula gadah cerita. Wonten sayembara berhadiah duit 1 miliar rupiah. Kata nopo kadah? Akeh nopo kadah? Ya akeh tur kadah. Tapi syarat dapat duit 1 miliar rupiah harus mau nyemplung tang Blumbang. Blumbang cara mriki napa? Sami nggih. Cara tiang kulon kan nonton si Mas Tani Empang. Mula niku wonten lagu jenenge Juragan. Apal temen ya. Ya. Kadang ibu-ibu anu putane nangis bukannya disalawati malah ditembangi bojo galak. Empang, Blumbang. Syarat dapat duit 1 miliar harus mau nyemplung ke Blumbang, tapi bukan sembarang Blumbang. Blumbang ini ku isi baya. Baya cara mereka apa? Sami nggih. Sanes boyo. Baya. Nek wetan seketik wetani Banjarnegara Wonosobo kan gue ngarani boyo. Nek cara Banjarnegara Cilacap baya. Terus Cilacap Banjarnegara niku mboten nonton londo, ontene landa. Mulan di Cilacap niku nggih mboten nonton sing mangan sego, mangane sega. Dadi anggenan Cilacap kentang nang kene kentong. Amane Cilacap kontal nang kene. Kebablasan ya Allah. Nyemplung Blumbang isine baya. Harus nyemplung Blumbang isi baya. Nek waras selamat ndak kecaplok kali baya, berhak dapat 1 miliar. Begitu berat pertandingannya Bu. Pertandingannya pengumumannya berlangsung 1 bulan. Ternyata 29 hari berlalu babar blas orang nasing daftar. Anjay monggo Mbak Putri Kaliwayae. Berarti wau diceritakan pas banget ya Bu. Mbak Putri titi-titi putus. Sontone langsung liwat. Matur sembah suun Mbak Putri ingkang ikhlas. Estestun derek nderekaken ingkang wayah menika nderek pengawasan karena memang dipun ajari ilmu tauhid dari sejak kecil. Kadang kula nggih heran Pak, ning teng Masjid Agung wonten salah satu masjid ingkang dipun tulis dilarang membawa anak-anak kecil karena sangat mengganggu kekhusyukan orang salat. Yo nun sewu. Angger bocah cilik kan wis dadi umum nggih kados mangkene iki, ngantuk nangis, kemutan buyung nangis, kepingin pipis nangis, ngerti-ngerti nangis nang mamane dijiwiti. Tambah banter nangis e. Mboten apa-apa, Bu, karena yang namanya masjid menika bahkan Allah ada salah satu pengantikan dari ulama Mesir mengatakan ketika masjid musola wis sepi karo bocah cilik niku malah justru wis tanda-tanda akhiring zaman. Begitu. Maka wis dadi wajibe orang tua mendidik ilmu tauhid kepada anak. Jenenge bocah nangis niku kan hal wajar. Sampai-sampai anak grujakan teng sajadah niku ya wis dadi maklume lare nggih seperti itu. Sing penting tiang sampai maneka pengertian. Kalau memang lare tesi di bawah umur 5 tahun ke bawah yang masih ngompol tidak terkontrol, maka nggih tiang sepuh ingkang derek ngatur. Wong ibarate lagi salat berjamaah, Bu. Jenengan kok mbeto putrane nangis gontar-gontar. Padahal nembe salat ngisan nembe uli serakangat kok putrane nangis. Njaluk digendong uli sholat gendong putrane. Begitu bijaksana nih ke Islam. Karena apa? Sedang didik anak yang benar-benar diajarkan ilmu tauhid. Yang terpenting adalah anak niki nganti pun didik. Lah mengko anggar mboten diajari sholat berjamaah, sinten sing badhe nerusaken sholat berjamaah? Leres napa mboten? Ah nikilah, muga-muga makin niki sing lewat cucu-cucu kita, anak-anak kita bukan hanya sekedar perhiasan tapi dados qurrota ayun, penyejuk hati tiang seputunya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Nyemplung Blumbang. Nyemplung Blumbang isi baya. Nek selamat uli 1 miliar pengumumannya 29 hari berlalu orang nana sing daftar sampai hari H ke-30-nya tetap boten nonton sing daftar, tapi warga sami kumpul tenggene pinggire Blumbang bukan arep nyemplung tapi arep nonton. Sapa sing kirane dadi timpane buaya. Ternyata sampai detik-detik penutupan akhir pengumuman tetap boten nonton sing daftar. Akhirnya panitia akan menutup pengumuman dengan menghitung mundur 10, 9, 8. Anak sing nyemplung mak jugur bapak-bapak umur 40 tahun. Semua mata tertuju kali bapak-bapak ingkang nyemplung meniko ngelangi seporete sekuat tenaga dikeproki didukung alhamdulillah selamat ngasih tenggal tanggule Blumbang ora kecaplok bayar babar pelotas. Itulah yang jadi pemenang berhak mendapatkan 1 miliar rupiah. Alhamdulillah. Ketika sang pemenang naik ke atas panggung dan panitia akan memberikan hadiah 1 miliar, sang pemenang bilang stop, kok disit pak mandek aja gugupan ke duit tewekan aku. Dan apa sih nyorep takun miki siapa sing jejak nyongkang buri. Nyoki gedek banget kit mau. Sapa meki sing jejak aku orangnya nasi ngaku bu. Pemenang pelompong lah sapa orang nasi ngaku. Akhirnya pemenang bilang ya wis kenyong wilih 1 miliar. Nyong 500 juta sing gelem ngaku takwe 500 juta. Akhirnya nasi ngacung jeble bojone dewek. Di balik suami yang sukses ada istri yang mau njejek bojone. Tapi mendorong ya jangan mendorong cemplungan Blumbang. Maning Blumbang isi baya lamun-lamun selamat. Langgar kecaplok baya mati ora oli 1 miliar. Niki artinya apa? Ternyata namanya tiang istri ngapunten sangat niki lho, Pak. Teng pundi-pundi kula belajar ceramah kawit kelas 3 SD ngantos dugi sapriki. Teng pundi baik niku luar Jawa, di Jawa, bahkan mungkin nginjang niki kula teng Taiwan. Perkatae kata-kata sing sami nderek ngaji niku wong wadon. Mula niku bukan untuk wong wadon niki golet ngilmu ngaji nggo mintri wong lanang niku mboten, tapi saestu-estu tiyang istri matus ilmu adalah untuk tegake keluarga. Jenabi ndawaken an-nisa u'imadul bilad, perempuan adalah tiang negara. In saluhat saluhal bilad, nek wong wadone apik keluargane kuat negarane kuat Allahumma amin. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wadone rusak keluargane rusak negarane ancur. Na'udzubillahi min. Mula diajak ngaji ngatur jiwa dandani ati. Imam Al-Ghazali ngendikaaken tengene kitabipun Ihya Ulumuddin, wonten sekawan golongan menungso model urip ing alam dunya sampai akhirat. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, saqiyun fit dunya wasaidun fil akhirah, rekasan ing dunya tapi bahagia akhiratnya Allahumma amin. Tulis. Bu, ngasta buku napa mboten? Biasaan. Bapak gue. Assalamualaikum. Bapak ke ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Beto. Pundi pulpene? Lep? Kejagongan. Pulpennya kejagongan. Pulpen rahasia. Nggak usah diterusin. Sing boten ngasta buku pulpen gak apa-apa. Karena ngaji ini ku eling-kinelingan. Kan metodenya samai. Napa? Rasa gawa buku pulpen kantor rawuni pengajian midang ngatakan memperhatikan wis pikantuk pahala muka-muka duduk kita duduk yang manfaat, duduk yang betul manfaat barokah Allahumma. Ada manusia yang sa'iyun fit dunya wasa'idun fil akhirah, rekasan ning alam dunya Nabi paling mulia di akhirat. Kok bisa? Nggih. Ngapunten, wonten tukang tandur. Mriki kan mboten wonten tukang tandur nggih, Bu. Wonten. Lah mriki Kota Banjarnegara sawahe teng pundi? Oh, njenjen dados niki sing rawuh mboten namung piyayi Kota Banjarnegara mawon. Tangga-tangga kelurahan, tangga desa nggih sami rawuh. Alhamdulillah njenjen. Lah sawahe sebelah pundi? Sebelah mereka. Oh, kuburannya sebelah pundi? Lah kater takon tok be. Maksudnya sedulunge ketakanan pati kon kelingan mati disit kan begitu. Tukang tandur sedinten bayarannya 50.000. Tapi salate ora ketinggalan, ali berjamaah, amalan sunah dilakoni. Walaupun sedinten bayarannya 50, nggo botane ngaji bocah manut-manut. Ngebutane sekolah bocah pinter-pinter. Gue anake sami nyambut gawe, ternyata anake manut-manut. Gue ngisi pengedaringan ya cukup. Besi bisa weh karo masjid. Namanya barokah. Barokah itu bukan dari banyaknya duit. Barokah itu bukan dari kuantitas, tapi dari kualitas. Barokah itu bukan dari jumlah, tapi bagaimana cara nggoneng golet dan cara nggone ngolah. Ana wong nun sewu, dunyane pirang-pirang sawahe amba, bojone ayu semok, semok. Denok, denok. Montok, montok. Molek, molek. Ini pakai kol-kolah kubra. Dunyane pirang-pirang, sugih luar biasa. Anake dikursus-kursusna, anake diles-lesna. Tapi jebule wong tuane nggone golek rezeki curang. Seneng ngapusi, seneng korupsi, bahkan ora gelem salat. Maka dilaputane dikursus-kursusna, anake dadi tukang mabok, dadi pengedar narkoba. Karena jebule wong tuane nggone golek rezeki, ora nggo sangung ibadah, bahkan ketetepan barang haram. Barokah itu bukan dari banyaknya duit, bukan dari tingginya derajat pangkat, tapi barokah niku saking tentreme jiwa, saking tentreme ati. Kula gadah cerita nyata. Saya punya kenalan yang saya anggap guru saya, seorang kiai dari Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Piyambake seorang hafid Quran, dan garwane Pak Kiai menika hafid Quran, tiang istrine punyaine nggih hafizah. Putra-putri tiko mondok kabeh teng pesantren. Wonten sing mondok teng Sarang, teng Tegal Rejo, kali wonten pelosok Kediri. Lah ternyata Pak Yai karena seorang hafid dan begitu ceramah dakwai luar biasa, santrine kata sangat ingkang mukim tenggene pondok pesantrene pun. Lagi moncer-moncere pondoknya, lagi terkenal terkenalnya pondoknya, ternyata bet sang kiai kena stroke. Begitu parah stroke-nya, piyambake mboten saged obah. Kula cerita tok merinding, Bu. Ternyata nama garwane dia lupa. Nama putrane dhewe kesupen. Sampai begitu parah nama dirinya sendiri pun kelalen, Bu. Santrine bubar. Karena sang putra-putrine memang lagi mondok dan masih kecil-kecil, durung saged nerusaken perjuangan sang kiai. Tapi ada satu yang tidak lupa dari beliau. Hafalan Qur'annya melekat di dalam fikir, di dalam jiwa. Maka saya pun mikir, ana wong diparingi sakit, ana wong diparingi melarat, tapi malah dadi pereke karo Gusti Allah. Itu yang namanya rekasa nang dunia, tapi paling mulia nang akhirat. Bahkan onten tukang rongsok, kula wingi ngaji tanggal 10 November teng desa Serusu Juru Tengah, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Ketika saya sedang pengajian, saya ditariki infak. Semua yang hadir ditariki infak. Pak Kapolsek, Pak Camat, Pak Daramil, semua yang hadir ditariki infak. Tapi ada satu simbatan ditariki infak. Ini ku tukang rongsok, Bu. Tukang rongsok yang menurut saya dari pakaiannya gak niat ngaji. Nyatanya mangkat ngaji kok nganggut katok 3/4. Dia pakai kaos lusuh, gawane karung. Wong ngaji kan ora mungkin gawa karung mbok dikirane nggo nitori lawian snack. Piyambake niku beto karung dan beto tas ransel. Dan begitu kagetnya saya karena hanya jarak 20 meter dari panggung, begitu jelas karena siang hari. Ternyata tukang rongsoknya niki diliwati, mboten ditariki infak. Dan begitu kagetnya saya, dheweke mboten ngertos lagi diperhatikaken tang panggung karena kula kali mimpin sholawat. Nah, si tukang rongsoke ngawe karo si tukang tarik infak. Bareng diawe, tukang rongsoke ngedalaken tas, dipundutlah dari dalam tasnya plastik bening, isine duit 20.000-an, 10.000-an, 5.000-an, kali 2.000-an. Dan saya berpikir mungkin itu nggone tiap dina adol rongsok. Begitu kagetnya malih saya, sing dipundut niku nominal yang paling gede 20.000-an dicemplungaken tek kotak infak. Spontan kula gregel, Bu. Semua yang hadir niku sadar. Terkadang kita lihat niku tukang rongsok ketone nista, jebule atine lebih mulia. Bahkan mungkin Anda yang hadir wonten mriki lebih mulia ketimbang kula. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kula? Karena jenengan rawuhan mriki tanpa rasa pamrih. Jenengan rawuhan mriki ninggalaken daleme, ninggalaken acara TV-ne, ninggalaken kasure, ninggalaken daleme, bahkan rawuhan mriki kelonge duit akeh. Ngombayar angkut, ngombayar ongkos, ngombayar bensin, rumputane jaluk cilok, jaluk balon, jaluk es. Urung kadang anu parkir bengase ditariki infak. Bahkan jenengan rawuhan mriki wis ngadek ora kedumar senek jagunge lemprakan. Bisa jadi Anda lebih mulia ketimbang kulo. Kenapa Anda lebih mulia ketimbang kulo? Lah kulo tekan mereka kan jelasan asing ngamplopi. Niku yang kulo maksud, bisa jadi niat Anda lebih mulia ketimbang kulo. Mula niku ngenjang teng akhirat. Mok jenengan sebagai seorang jamaah seneng midhangetaken pengajian bisa ngelakoni. Ngendikane para kiai ora ketang satu dua amalan kok ndadosaken mlebet swarga. Datang akhirat jenengan mriksa ning nyong arep mlebu neraka tulung nyong dicawel. Geret bae sikile set kae kowe, Bu. Soalnya mubalik mubalighah niku tanggung jawabe gede. Mbok sampai bisa ngomongi tapi ora bisa nglakoni. Niku berat tanggung jawab seorang mubalik mubalighah. Mulane nun sewu sanget. Menawi kadang wonten tarikan infak niku malah kiai ora ditariki. Lah kadang ora ketang sedidik melu nyemplungna, kena kemutan mbok sampai bisa ngomongi ora bisa nglakoni, awake mlebu surga tapi cangkeme keri nang neraka. Mulane niki perjanjian disit karena Anda yang lebih mulia ketimbang kulo. Mungkin jang teng akhirat jenam lebu surga nyong karep mlebu neraka tulung nyong dicawel. Nah tapi umpamane kok jenam mlebu neraka nyong mlebu neraka ya yo cawel-cawelan. Nah uzubillahi min. Onten wong rekasan nang dunya tapi salate ora ketinggalan, ngibadah temenanan, amalan sunat dilakoni, rukun karo keluargane, rukun karo tanggane. Iya rekasan nang dunya tapi paling mulia akhirat, Allahumma. Amin. Jangan cilik ngati sing dadi bakul pentol. Ora usah cilik ngati ke sing dadi bakul sosis bakar. Anda tukang tandur, Anda tukang matun, tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista. Kembali sepindah malih. Bu petani, pedagang, kuli bangunan, tukang deres, tukang ari, tukang matun, kuli panggul, kuli bangunan, kuli batu, tukang rongsok ibaratnya itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Kowe nembe diarani nista. Bangga Anda yang bisa berdiri di kaki sendiri. Gelem kudaran kepanasan meme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Kok ora lali sholate, ora lali ngibadahe. Niku rezeki suci yang Allah ridoni. Amin. Soale nun sewu, zaman saat niki angger pemimpin kok pegaweane turu, sekali gawe undang-undang malah keliru. Masa pitike tanggane dolan sing duwe pitik kena denda. Ngurusi pitik temen. Usil liyane diurusi be pirang-pirang. Pas tahun 78 Iwan Fals nggone ngritik, wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Iwan Fals ngritik di dikempot nyauri. Koyo ngene rasane dadi menungsa.

Ya Allah ya Robi, pengajian apa nonton biduan? Angger cendol karo Dawet ku apal kabeh. Tapi lho, kula mboten sekedar nyampaikaken teng pengajian ngasih cendol Dawet nun sewu. Kula badhe ngajak berpikir bareng-bareng. Cendol kan Dawet. Dawet kan cendol. Ya wis. Mboten-mboten. Mumpung teng Banjarnegara, ngen asli Dawet. Ayo tapi sing dodol lanang. Cendol Dawet perhatikaken grobage. Mesti onten wayang gareng karo sing klopet Semare mawon. Mbah Semar niku tokoh pewayangan piyambake sanes raja tapi punakawan. Sinasa punakawan tapi beliau bertugas momong putra-putrane raja. Mula sipate memimpin bijaksana, disiplin dan tegas niku Mbah Semar. Mulane diwastani Lurah Bodronoyo. Karena beliau bijaksananya luar biasa. Ngantos dugi hari ini Mbah Semar dereng kewenangan, entah kakung entah estri. Ngapun telo niki? Bukan masalah kita ndak tahu jenis kelaminnya. Menika sosok pewayangan, bahkan teng pewayangan niku digambarkan adalah jelmaan mengibaratkan malaikat ngaten niku. Maka ternyata Mbah Semar diwastani lanang tapi bentuknya wadon. Bokonge gede, dadane gede, manggo sanggul. Tapi jarane wadon nggone memimpin kaya wong lanang, tegas, disiplin, bijaksana. Maka sebenarnya cendol Dawet yang viral niki lagi ngeritik para pemerintah kita. Yang jadi presiden silakan, jadi menteri, jadi DPR, jadi gubernur, jadi pejabat, jadi bupati silakan, tapi memimpinlah kaya dene Mbah Semar, bijaksana, disiplin, tegas, tapi keibuan, bisa ngomong karo masyarakat teh niku kepingine masyarakat. Maka kula panjenengan jadi masyarakat ndak usah cawe-cawe sing ora perlu. Masyarakat yo ahli ibadah sing rukun karo tanggane, rukun karo keluargane, didik putane kon padha ngaji, kon padha sekolah, mohon uripe wis bahagia, adem ayam tentrem. Sing dadi pemerintah nggih monggo didongakaken, muga-muga dijauhkan dari sifat yang zalim, dadi pemimpin sing adil, pemimpin sing bijaksana, bisa mengayomi masyarakatnya. Amin. Allahumma amin. Apa maning Banjarnegara Pak Bupati niku sering muncul di televisi. Kabar-kabare kene anu bupatine amplope gaji tipis. Anu pada ora kaya Bupati Cilacap apa kepriwe deneng kok warna-warna. Ya itu tergantung opini dari masyarakat. Yang terpenting adalah ditongakaken Pak Bupati sing sehat, sing barokah, bene Banjarnegara makmur. Allahumma amin. Terutama mali dijauhkan dari segala musibah dan bencana. Amin. Allahumma amin. Mulane ana wong rekasa nang dunya, walaupun dadi tukang tandur tapi gede syukure, ora lali ngibadahe, rukun karo tanggane karo keluargane, ketone rekasa, jebule atine mulia, bahkan teng akhirat paling bahagia. Allahumma amin. Tapi ada golongan yang kedua namanya sa'idun fit dunya wasaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi cilaka akhirat. Kok bisa begitu? Iya, karena waktu hidup di dunia dititipi awak, dititipi badan, diparingi sehat, diparingi benda dunia, dititipi rezeki, dititipi derajat pangkat, diparingi ayu gagah, orang gong ibadah. Malah urip nang alam dunia ngakune urip karepe dhewek. Badan anggape badan entek, rejeki anggape dunyane dhewek, bojo anggape bojone dhewek, anak anggape anake dhewek, meteng anggape meteng dhewek. Meteng dhewek. Cicit-cicit ana sing janggal. Bu. Ibu, ibu saged ngandhek hamil niku merga sinten? Bapakku. Merga Gusti Allah. Merga bapake. Bapake kan mau nyponsori. Segala hidup penghidupan manungsa kabeh merga Gusti Allah. Maka Allah bertanya, "Fabi ayyi ala'i rabb?" Bikuma tukaziban. Nikmat sing pun dimali sing

Kita manusia makhluk sing paling apik bentuke, kula paringi pirsa teng rumah sakit Bu, 1 liter oksigen harganya Rp25.000, 1 liter nitrogen teng rumah sakit harganya Rp10.000. Sampai detik malam hari ini kita bisa urip mergo kita nyedot oksigen karo nitrogen. Men bisa urip sedina kita harus bayar oksigen Rp20.000 per liter, bahkan kita nggone nyedot 2.880 liter oksigen ping Rp20.000, ditambah kita nyedot nitrogen sedina harus 1.370 liter nitrogen ping 10.000, berarti kita sedina kudu bayar 185 juta per dina per manusia nggo ambekane tok. 185 juta ping 30 dina sebulan kita harus bayar 5,5 miliar per bulan per menungsa jajal nek Gusti Allah dagang. Arep bayar sepira? Arep bayar karo apa? Niku nembe ambekane tok Bu. Rungko bayar pangrungone, rungko bayar paningalane, rungko bayar entute. Tone sepele entut ora bisa ngentut telung dina bedhe karo rumah sakit ku. Ana wong ora gelem salat. Ana wong ora gelem ngibadah. Ana wong ora gelem salat berjamaah jenenge ngenyek karo Gusti Allah, sombong karo Gusti Allah, diparing urip ora gelem ngibadah, enggak tahu dir. Enggak punya amal. Ora duwe is, rai tem, rai gedhe. Rai gedhe. Diparingi urip ora gelem ibadah, diparingi sehat ora gelem salat, jenenge ngenyek sombong karo Gusti Allah.

akhiratnya Allahumma. Saking kalau sedaya kelepatannya naging pangapunten, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon bimbingan, uki mohon didikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalam.

0: Dewekan, biasa nang tegalana Radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sih, Nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotik Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotik Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotik Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotik Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madinah, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya nyonge wong Tegal Kota area jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 25 September 2026. Yo monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal, ramuan, ada yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama. Ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada tifus, panas tifus, ya, otipus.

0: dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengalami stroke kecil setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop. Bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Tara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: 101.5 Setara para Pone FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ya buat balane Setara yang lagi butuh multivitamin ya, untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo, selamat pagi Balane Setara Paramon. Saporete nemen-nemen sa. Oleh protolannya siapa ya sak ya? Di gurih nemen no sak. Gurih. Iya mulan.
1: Sarapan
0: wis. Kena nggak sarapan wis, sarapan online bae wis. Iya. Bu protolannya siapa ya sak ya? Bisa nepek ora sak kira-kira sak protolannya siapa? Ya wong kana, ya wong kana wong ndi yo. Ya wis lah karepek.
1: Pun kabar Mbak.
0: Alhamdulillah sehat nemen. Iya, pasak.
1: Kelakuan, Mbak.
0: Kelakuan si kucing elung. Ya orang. Yo, lakukan nying elung. Ada sak racun, masak racun. Iya.
1: Madam, Matiam.
0: Iya. Ami usho. Iya, Mbak Febi Belpas. Bu Sri mie ayam cakra. Iya. Mama dia, selamat pagi. Ya, cari mama dia jaluk lagu nggo gambaran awake dhewek. Aduh, ayo.
1: Ya,
0: ya kadang ya memang kadang cuma sebuah lagu memang ya. Hanya sebuah lagu. Cuma kadang wong jaluk lagu kadang sesuai dengan ayo kayak sak alah masa sih sak lagi jaluk lagu sepodok dua cinta sih. Pimen gue. Masa? Ah kayaknya menjurus. Masa? Masa sih? Mama Zira sehat cesak. Mama Zira. Iya, Bu Pai, ngomong Mama Zira. Ya, nyokan mewakili Mama Zira. Pasti Mama Zira juga jawaban al ambu pai. Sampean. Ya, tiga menit pak menek. Ya, percuma, wis. Ora mono. Ya, wis ora sama ni menek. Ora sama Mama Zira, percuma. Cari bapak dia jasak lagi monyong. Sugeng rawuh, selamat pagi Sugeng rawuh. Iya. Mama Lani sak bengi malam Jumat kas gede. Wis mana mesti mono wis ngebrek. Esuk-esuk aja ngebrek Mama Lani di. Iya nyung ngadepi Mama Lani kudune reme pakem.
1: Iya
0: remeh. Tunjung remeng luyur ya wis ngebrak bareng. Nah, untungnya pakem ya Sak ya.
1: Iya,
0: orang luyur. Iya, Mbak Heni Umali Sak. Esok-esok aja ngodor.
1: Orang ngodor, Mbak.
0: Iya, jasa ngodoran men enggak? Memang tapi dong jasa orang ngodor ya memang iya. Nyong goleti Sak. Iya, nyong seneng ngodorone sampean. Iya. Cari Mama Lali nguji penyare masih Pak Kemapora. Ya. Sila pak dret langsung ya langsung dret.
1: Kocok apa orang mbak?
0: Apa?
1: Ramai dikocok apa orang?
0: Apa nih?
1: Ramai dikocok apa orang?
0: Apa nih?
1: Rem.
0: Apa?
1: Ya, ini kan rem kocokan anak mbak.
0: Rem kocokan?
1: Iya.
0: Rem kocokan sih kayak apa Sak?
1: Dret kayak apa?
0: Ya kayak kan dret. Pak Jabidin, pagi Pak Jabidin. Mbak Heni ulang tahun Sak, sama ulang tahun ya Mbak Heni.
1: Ulang tahun Mbak Heni.
0: Iya. Doa yang terbaik ya.
1: Mbak Heni.
0: Mbak Heni, nyomeki ngomongnya Mbak Heni kudu malik.

0: Ahem ngonong ya.
1: Mama
0: Lani, iya Mbak Nia. Nang ninung ninang ninung Mbak Nia. Iya pimen Kang Mukhtar. Kasri ke sarapan nang Budami, Mas Topi Karang Sari tempene anget-anget kaya tempene jas keracun.
1: Oh, tempene
0: dong ati. Oh, ali kridongi Lisa, kridongi. Ah. Iya sih sana si artis. Aduh, tapi tempe kan tuh dibuka anget sak.
1: Dibuka harus mateng.
0: Iya mulane, iya.
1: Matengnya
0: apa? Gue. Turun makan sekolah sak. Oh, di seneng teman sekolah mak ketawan
1: teman.
0: Yang paling inosak sekolah TK. Pun mak ketawan naya gue ya, ya. Terus sama manisak. Mama Abdillah Sakrajum. Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Kang Edi Dados. Selamat pagi Kang Edi. Edi Dados, Kang Edi Dados, sanes Kang Ibni, Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados.
0: Ya.
1: Kang Ibni Abdillah.
0: Nggih.
1: Kok
0: kan dulu tangan dulu kan dulu. Kan dulu rung berarti rung tangi. Iya, Bula Kang Mukhtar. Kang Mukhtar ngebrek. Aduh. Kok
1: pada biar karo mama lah.
0: Aduh. Nyong ati Kang Mukhtar ki arahe mono Kang ngebrek wis Kang Mukhtar tah. Iya, pada biar karo mama lani ki. Iya, Bu Mira. Sehat ya Ibu. Kang Mukson Mbak Rohnya Ci. Cereng nong nong nong nong nong ala dalah ya.
1: Mami cekale woni. Mati ini.
0: Bude jare pan nganter inyong sekolah TK.
1: Yo mantar bude wae.
0: Yo kepengin no, omak ate awan jambulunya gak dikepengin no di. Ayang.
1: Iya mangane padam. Oh,
0: iya, ulane ku nyong kepengin mangkat sekolah sing awan. Terus lagune kelakuan, kelakuan. Lagune judulnya apa miki kelakuanmu?
1: Kelakuan.
0: Iya, kelakuanmu. Iya kowe ngomong dewek, ngomong dewek
1: iki.
0: Ya kamu dewek iki muni ngarani dewek kucing galong. Ma i, wa to ma. Ya. Iya. Iya.
1: Ratane duru pilar blesak.
0: Triom blesak.
1: Ya Mama Hilma.
0: Cih, padha mbayang nanyong sekolah TK kuncungane loro para meneh tolok-tolok sangone edot.
1: Gendhi lho. Padahal malah sekolah gendhi.
0: Ya ora lah. Oh, rasa enyong. Nyong ki ora gendil asli. Nyong ora gendil. Nyong tak gendil ngarepe sampean tak kok sak. Asli. Nyong ki iya pokoke iya iya meneng men pokoke murid yo do gawe misale anteng-antengan yo juara terus sak asli. Ora sekolah SD, ora sekolah madrasah dong. Menang-menangan kan biasanya kayak kok ya Pak Guru, Pak Ustad, ya orang ada menang-menangan yang paling anteng mesti sama si Citrus. Iya asli sak orang bodoh asli.
1: Ada Mas Awan.
0: Iya.
1: Mama.
0: Ya jadi Mama lari nganti ngandel Mbak Ria paling menang sekelas kue.
1: Apa?
0: Nyongo paling menang sekelas kue.
1: Menang-menang mikir apa menang lamu?
0: Iya, oh, menang lah. Liane jengel-jengel nyong menang kaya kowe lo ya. Iya, Sak.
1: Burojana ya.
0: Iya, piol, jasak piol.
1: Piol.
0: Jasak tumben ora rudu karo Mbak Ria.
2: Udut.
0: Udut.